Impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan. Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Dan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian di Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
1: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Debarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093. Sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
0: Hari ini pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI, secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya

0: Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi ke kanan, gol! 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas sampai berhasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayur-sayur.
3: Mang, sayur, Mang.
2: Boleh, Teh.
3: Jeng-jeminten, pasti masak ikan kembung lagi.
4: Bener, Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget, Jeng.
3: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
4: Jadi, saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya, bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara, Jeng. Ya, wes saya transfer deh barusan.
2: Eleh-eleh, Teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan, Teh.
4: Iya toh, ini saya ditipu, Mang. Mamang kok tahu?
2: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan, Teh.
3: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
4: Walah, 5 juta aku melayang.
2: Ini ikan kembungnya jadi, Teh.
4: Gak usah, Mang. Saya udah kembung duluan.
5: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811 3010 3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, nanti jam 8 ya ada siaran langsung Piala Dunia yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kalau tadi pagi ya, subuh-subuh Anda mungkin mendengarkan Pro 1 RRI Madiun. Kalau pagi tadi ada pertandingan antara Paraguay versus Jerman ya, hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan pada akhirnya adu penalti ya, dan Jerman harus pulang duluan ya. Sebuah fakta yang mengejutkan juga nih ya pendengar ya. Jadi fansnya Jerman ya gimana ya, sedih pastinya. Tapi mungkin Anda punya jagoan lain ya, yang masih berlaga di 32 besar Piala Dunia 2026 ini ya, semoga sesuai dengan hasil yang Anda inginkan gitu pendengar. Nah pendengar Pro 1 RRI Madiun, babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini sebenarnya adalah format pertama dalam sejarah turnamen di mana fase gugur itu dimulai dengan 32 tim. Sebanyak 12 juara grup, 12 runner up grup, dan 8 tim peringkat ketiga terbaik ini melaju ke fase ini dan bertarung dalam sistem gugur 1 leg pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau nanti jam 8 waktu Indonesia Barat, adakah yang menjagokan Belanda ya? Nanti bakal berlaga ya melawan Maroko nanti jam 8 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan live dari Pro 1 RRI Madiun, dan selama siaran Piala Dunia bisa Anda dengarkan lewat terestrial ya. Itu artinya lewat radio saja pendengar ya, di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7, dan juga 105,5 MHz. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, di tengah cuaca Madiun yang sejak kemarin itu terasa dingin, bahkan sekarang ini suhunya berapa sih? Coba deh saya cek ya, ke kisaran 20 derajat Celcius ya, tapi sudah mulai menghangat, tidak seperti waktu subuh tadi yang luar biasa sangat dingin ya.

2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana-Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017 kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, media semuanya. Pendengar tentunya di hari ini ya, nanti jam 8 kami masih akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia ya. Nantinya ada grup Belanda ya, yang dan nantinya akan melawan Maroko. Pendengar, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat ya, pertandingannya akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, pertandingan mempertemukan Belanda dan juga Maroko ya, ini babak 32 besar ya Piala Dunia 2026. Nantinya digelar di Stadion Monterrey, Meksiko pada 30 Juni hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Duel ini bersifat knockout ya, atau hidup mati, di mana pemenang lolos ke babak 16 besar ini akan menghadapi Kanada, pendengar ya. Dan Belanda itu lolos sebagai juara grup F dengan raihan 7 poin, dan Belanda ini juga mencetak 10 gol di fase grup ya, menunjukkan ini serang yang tajam gitu, pendengar. Sementara Maroko itu dinilai juga tampil impresif ya, dan dikenal sebagai tim yang solid serta sulit untuk dikalahkan ya. Dan kedua tim ini sama-sama datang ke fase gugur dengan status belum terkalahkan ya. Kita nantikan ya, nanti jam 8 hasilnya bakal seperti apa. Apakah nanti skornya bakal sama seperti Jerman dengan Paraguay yang berakhir dengan adu penalti, pendengar. Dan nanti jam 8 ya, kurang lebih selama 2 jam ya, sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat, siarannya kami hadirkan untuk Anda. Dan kalau Anda mendengarkan debar ya, atau dengar bareng di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, itu kami hadirkan, itu hanya di siaran terestrial ya, jadi hanya di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 dan juga FM 105,5 MHz ya. Hari ini total sudah ada 3 pertandingan ya. Tadi jam 00 ada Brazil versus Jepang, kemudian jam 3.30 Jerman Paraguay, dan nanti jam 8 Belanda dan juga melawan Maroko ya. Kalau besok, pendengar ya, Rabu 1 Juli ini bakal ada 4 pertandingan ya dalam sehari gitu. Jam 00 ada Pantai Gading yang melawan Norwegia, jam 4 itu ada Prancis melawan Swedia, jam 8 ya Meksiko melawan Ekuador, dan jam 23 atau 11 malam Inggris ini melawan Republik Demokratik Kongo ya. Nantikan demi pertandingan ya, seru ya pasti di 32 besar ini, yang memang di Piala Dunia ini adalah kali pertama ya digelar dengan sistem gugur 32 besar ini ya. Sudah jam 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun masih bersama Anda ya. Yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan ya pendengar, kami masih bersama Anda. Nanti kalau jam 8 sudah ada siaran bola, jadi di jalan sambil mendengarkan pertandingan ya pastinya seru gitu. Jadi masih tetap fokus dan juga masih tetap bisa memantau apa jalannya pertandingan gitu ya, antara Belanda melawan Maroko. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, langsung kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia pendengar antara Belanda melawan Maroko yang akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Kedua tim untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creencio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa, Jendra?
3: Ya, dari Maroko

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: out in their history. Ole, ole, eh, ole,
1: ole, ole. Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Si jujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan para

0: Langkah ke-16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dan Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua.

0: dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa

0: Indonesia.
1: Banggakan kita semua. Tidak hanya PBBSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan PVC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
0: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Poiran, menyatakan sangat senang sekali. Bunga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Poiran.
2: Iya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Asalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. SEATO atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun Kanal Informasi dan Inspirasi. Siang hari ini ada saya, Nindya Aprilia, kembali menemani ruang dengar Anda pendengar di penghujung bulan Juni ya. Ini ya di hari Selasa 30 Juni 2026. Dan pendengar, hari ini saya akan menemani Anda mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui streaming di rri.co.id, juga RRI Digital pendengar. Dan sembari menemani Anda menantikan azan sholat zuhur berkumandang untuk Kota Madiun dan sekitarnya, dihadirkan campur sari siang juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 11.40 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن لا

Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat suruh untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat suruh. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Selamat berjumpa kembali dengan saya, Edi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Edi S. Abdullah.

Mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. BMKG mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino tahun 2026 yang diperkirakan berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan karhutla, gangguan produksi pangan, hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatoni mengatakan peluang El Nino mencapai kategori kuat pada tahun ini mencapai 98%. Fenomena tersebut diperkirakan akan mengurangi curah hujan terutama di wilayah selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau. Menurut BMKG, El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Meski demikian, Indonesia tidak akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut karena dampak terbesarnya hanya terasa ketika El Nino. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar, ada dari Nurhana Keno Gudo masih menemani Anda di Campur Sari Pro 1 RRI di Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, mana pendengar, tadi sudah dihadirkan informasi seputar adanya himbauan ya berkaitan dengan El Nino, yang mana terjadinya kemarau panjang yang makin statusnya ini makin kuat begitu ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Nah, perlu diketahui pendengar, ada beberapa hal yang bisa menimpa Anda ya di musim kemarau ini berkaitan dengan kondisi kesehatan. Karena musim kemarau kondisinya panas, jadi rawan dehidrasi, kemudian rawan mengalami beberapa penyakit juga yang berkaitan dengan kondisi udara, juga kondisi suhu di sekitar rumah Anda ya. Yang mana kalau cuacanya panas seperti ini, biasanya enaknya adalah minum es yang seger-seger begitu ya. Namun sayangnya mengkonsumsi es terlalu banyak ini juga bisa memicu terjadinya radang ya, radang tenggorokan, yang mana ini merupakan iritasi yang terjadi pada tenggorokan. Dan kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya pendengar, mulai dari Anda awalnya mengalami flu, infeksi, kemudian kebiasaan merokok, dan juga paparan polusi udara yang semakin hari semakin terpapar banyak zat-zat kimia begitu ya. Dan radang tenggorokan umumnya menyebabkan nyeri juga gatal di tenggorokan Anda, kemudian batuk, sakit ketika menelan, dan juga suara serak. Waduh, ini efeknya cukup banyak ya pendengar, apalagi kalau sudah susah untuk menelan makanan. Ini otomatis Anda jadi susah ya untuk makan dan bingung mau makan apa. Beberapa jenis makanan mungkin tidak cocok Anda konsumsi karena tenggorokannya dalam keadaan sakit begitu ya. Dan radang tenggorokan ini juga bisa saja terjadi di musim kemarau ini pendengar, karena tadi kebiasaan yang Anda mulai saat musim kemarau karena panas, kemudian Anda mengkonsumsi minuman dingin, es dengan berbagai warna, jenis, rasa, dan itu bisa memicu munculnya radang tenggorokan begitu ya. Dan selain itu juga mungkin Anda bisa menggunakan masker setiap Anda berpergian, karena musim panas ini pendengar, Anda bisa terpapar beberapa virus dan juga polusi udara yang makin kuat begitu. Nah, ternyata mendengar berkaitan dengan radang tenggorokan ya, ada beberapa buah yang bisa Anda konsumsi setiap hari untuk mengatasi radang tenggorokan. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, ini loh ada surat buat kamu.
1: Hah? Surat? Aduh.
0: Loh, kenapa kamu ini?
1: Aduh.
0: Kamu diputusin pacar kamu?
1: Ya bukan, Mas. Aduh, gimana ini?
0: Lah terus kenapa?
1: Aku tuh nggak bisa baca, Mas.

Ya, pendengar, ada kangen Surabaya dari Didi Kempot featuring Erin ya, menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Ya, mana pendengar, di informasi tadi masih berkaitan dengan musim kemarau ya, yang diperkirakan di tahun 2026 ini El Nino 2026 memiliki status kuat ya, yang mana tadi ada salah satu jenis penyakit yang bisa menimpa Anda, yaitu berkaitan dengan sakit tenggorokan, pendengar, radang tenggorokan yang merupakan kondisi ditandai dengan nyeri, gatal, dan juga rasa sakit saat Anda menelan makanan, yang mana gangguan ini terjadi karena virus seperti influenza, kemudian rhinovirus, dan Epstein-Barr ya, pendengar. Dan ada ternyata ya, dari adanya radang tenggorokan ini, Anda bisa mengatasinya dengan mengkonsumsi beberapa jenis buah-buahan yang bisa meredakan radang tenggorokan. Jenis buah pertama, pendengar, adalah buah delima, yang mana buah delima ini mengandung kalsium, kalium, fosfor, asam folat, zat besi, protein, dan juga vitamin C, B kompleks, serta K ya. Yang mana gunanya membantu memulihkan gejala radang tenggorokan, disarankan untuk mengkonsumsinya 3 kali dalam seminggu. Delima ini menjadi salah satu yang cocok juga ya untuk Anda konsumsi di musim kemarau yang cukup panas ini, karena rasanya cukup segar ya, dan juga ternyata manfaatnya selain rasanya segar tadi, pendengar, juga bisa mengatasi radang tenggorokan apabila Anda di hari ini ataupun nanti mengalami radang tenggorokan begitu ya. Dan mungkin kalau delima ini susah untuk ditemukan di beberapa tempat ya, karena memang tidak sefamiliar beberapa jenis buah lainnya, dan tidak di semua tempat ataupun toko buah ini menjual buah delima. Anda bisa menjadikan opsi buah kedua ini menjadi opsi yang ada konsumsi untuk meredakan radang tenggorokan, karena buah yang kedua ini, pendengar, cukup sering dan mudah sekali Anda jumpai di rumah ataupun di pasaran ya. Ya, mana buahnya adalah buah pisang. Buah untuk radang tenggorokan yang bisa Anda konsumsi adalah buah pisang. Di dalamnya mengandung serat, kalsium, fosfor, protein, lemak, dan energi, yang mana buah ini juga bertekstur lembut sehingga Anda bisa lebih mudah untuk menelannya ya. Dan jika buah-buahan tidak mampu untuk mengatasi gejala sakit tenggorokan, maka pendengar, Anda perlu melakukan pemeriksaan dan juga mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang bisa direkomendasikan oleh dokter Anda ya. Dan selain buah, dua buah tadi, pendengar, masih ada beberapa buah lagi, yaitu ketiga ini adalah buah alpukat. Ternyata alpukat ini mengandung folat, kalium, zat besi, dan juga vitamin C, K, E, serta B6, yang mana kombinasi dari nutrisi tersebut, pendengar, bersifat anti peradangan. Dengan begitu, gejala berupa rasa nyeri, batuk, serta suara serak dan juga gatal tenggorokan ini bisa teratasi ya. Masih ada beberapa jenis buah lagi, pendengar, yang bisa Anda konsumsi setiap hari untuk meredakan radang tenggorokan yang Anda alami di musim kemarau ini. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar,

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, berikan ada dari Prigel Ancarwening, Kadung Trisno masih menemani Anda di siang hari ini pendengar ya. Yang mana tadi sudah dihadirkan beberapa rekomendasi buah-buahan yang pastinya juga ada beberapa buah lainnya yang bisa Anda konsumsi ketika Anda mengalami radang tenggorokan pendengar, yang mana ini bisa membuat Anda meredakan rasa sakit ataupun nyeri di tenggorokan Anda saat Anda mengkonsumsi beberapa jenis buah ini ya. Yang keempat mendengar ada buah naga, yang mana buah naga mengandung antioksidan yang dapat mengusir sekaligus menetralkan radikal bebas, yang mana ini dari dalam tubuh begitu ya, dan zat tersebut menyebabkan kerusakan sel yang dapat memicu peradangan termasuk radang tenggorokan. Dan buah naga ini kuat akan antioksidan, kemudian ada vitamin C juga yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Dan berikutnya ada pepaya pendengar. Buah pepaya juga mengandung tinggi antioksidan yang dapat membantu mengurangi gejala peradangan pada tubuh Anda. Yang mana manfaatnya juga dibantu oleh nutrisi berupa vitamin C, serat kalsium, folat, potensium, dan juga magnesium. Lalu ada berikutnya buah nanas, yang mana buah untuk radang tenggorokan ini mengandung enzim bromelain ya. Ya, ini senyawa antiinflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri akibat radang tenggorokan. Di dalamnya terdapat antioksidan dan juga vitamin C yang efektif menangkal radikal bebas penyebab peradangan dalam tubuh. Lalu selain itu pendengar, ada juga lemon dan juga jeruk nipis. Ini dua jenis buah ataupun jeruk-jerukan yang memiliki cita rasa agak asem begitu ya. Namun nampaknya ternyata ini cocok Anda konsumsi ketika Anda mengalami radang tenggorokan pendengar, karena lemon kaya akan vitamin C dan juga antioksidan yang kuat. Lalu jeruk nipis ini juga bersifat antibakteri yang dapat membantu mengatasi radang tenggorokan akibat bakteri. Maka dari itu orang-orang tua begitu ya, ini biasanya menganjurkan untuk mengkonsumsi jeruk nipis saat mengalami batuk. Dan ini juga mampu karena si jeruk nipis ini ternyata bersifat antibakteri yang membantu mengatasi radang tenggorokan akibat bakteri. Ya mendengar, itu tadi merupakan beberapa jenis buah-buahan yang bisa Anda konsumsi saat Anda mengalami radang tenggorokan.

Ya, mendengar gede begian berakhir. Sudah campur sari siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas siang hari Anda. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, dinamika siang berita informasi seputar Jawa, seputar Madiun Raya ya, akan menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, peternak ayam petelur di Ponorogo mengeluhkan anjloknya harga telur karena minimnya permintaan di pasaran. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menekankan pentingnya peran ayah dalam pembentukan karakter anak. Pemkab Ngawi berencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran silpa APBD tahun 2025. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Pacitan telah berjalan melalui 48 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Namun manfaat ekonominya bagi petani, peternak dan pelaku UMKM lokal masih menjadi sorotan karena serapan produk daerah dinilai belum optimal. Persoalan tersebut mencuat dalam dialog antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII Cabang Pacitan dan Badan Gizi Nasional, BGN di Pendopo Kabupaten Pacitan beberapa waktu lalu. Koordinator Wilayah SPPG BGN Pacitan, Listiana Asworo, mengakui hingga kini pihaknya belum memiliki data valid mengenai tingkat penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan program MBG. Woro mengakui, sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah karena ketersediaan komoditas di Pacitan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh dapur MBG. Woro menjelaskan pengadaan bahan baku dilakukan melalui pemasok yang telah bekerja sama dengan yayasan pelaksana program. Dengan mekanisme tersebut, SPPG tidak melakukan pembelian bahan pangan secara langsung. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar. Peternak ayam petelur di Ponorogo mengeluhkan anjloknya harga telur karena minimnya permintaan di pasaran. Berikut laporan Eka Bulan.
2: Peternak ayam petelur di Ponorogo mengeluhkan anjloknya harga telur di pasaran. Kondisi itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Peternak ayam petelur di wilayah Kecamatan Melara, Ponorogo, Ahmad Sarbini mengatakan, saat ini harga telur di kandang Rp18.000 per kilogram. Seharusnya, sesuai harga acuan pembelian HAP yang ditetapkan pemerintah, harga telur di tingkat peternak atau kandang yaitu Rp26.500 per kilogram. Sarbini mengatakan penurunan harga telur disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya dipengaruhi berkurangnya permintaan di pasaran karena tidak ada warga yang menggelar hajatan di bulan Suro atau Muharram. Selain itu, program makan bergizi gratis MBG yang ditiadakan selama libur sekolah juga turut memengaruhi permintaan telur. Akibatnya, produksi telur di kandang mengalami surplus karena minimnya penyerapan di pasaran.
3: Sudah hampir 2 minggu ini terus mengalami turun di wilayah kita, kan orang hajatan tidak ada. Faktor yang pertama, kedua, program pemerintah MBG libur. Ini antara ternak bertelur setiap hari dengan penduduk, ini yang tidak imbang ini. Dan tidak mungkin semua rakyat Indonesia dapat makan telur. Pakan itu terus naik, tapi telurnya semakin turun.
2: Sarbini pun terpaksa menjual telur dengan harga murah sekalipun tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Sebab telur tidak bisa bertahan lama jika terus dibiarkan terlalu lama di kandang. Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi atas keresahan yang dialami peternak ayam petelur. Salah satunya mengadakan bazar di setiap kecamatan agar pasokan telur yang melimpah di Ponorogo bisa terserap maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Ponorogo, pendengar. Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Ponorogo hingga pertengahan tahun ini mencapai 47% dari total alokasi yang tersedia. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
2: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dipertahankan Ponorogo hingga pertengahan tahun ini telah menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 47% dari total alokasi yang tersedia. Pupuk subsidi itu disalurkan ke kelompok tani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ERDKK. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP dipertahankan Ponorogo, Tamar Mahara mengatakan, Tahun ini total alokasi pupuk yang tersedia sebanyak lebih 64 ribu ton. Sedangkan total realisasi hingga pertengahan ini sekitar lebih 30 ribu ton atau 47%. Ia pun meminta petani tidak khawatir karena dipertahankan berupaya mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani, sekalipun total yang diusulkan petani mencapai 87 ribu ton.
1: Untuk kelompok tani yang kemungkinan sambat terkait dengan pupuk bersubsidi kok belum terrealisasi atau tersalurkan, ini sebenarnya kan kita juga selalu memonitoring dan mengevaluasi. Ketika katakanlah di beberapa kecamatan, di 21 kecamatan yang ada di Ponorogo ini kan berbeda-beda masa tanamnya, kemudian masa panennya. Nah, disinilah kita pandai-pandainya untuk menyeimbangkan. Bagaimana menyeimbangkan ketika yang ditanam itu di daerah mana dulu, ya kita berusaha untuk mencukupi, kita support dulu yang lebih dulu menanam lah.
2: Berdasarkan data, tahun ini dipertahankan Ponorogo mendapatkan alokasi 4 jenis pupuk subsidi, yaitu urea sebanyak 33 ribu ton, pupuk NPK 27 ribu ton, kemudian pupuk organik sebanyak 4 ribu ton, serta ZA 6 ton. Dari jumlah itu, pupuk ZA kini serapannya masih nihil karena umumnya digunakan petani tebu. Meski begitu, pihaknya telah berkomunikasi dengan bidang perkebunan dan Kodim untuk melakukan penyerapan pupuk ZA sebagai upaya mendukung program swasembada gula. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Dinamika, dinamika siap, dinamika siap.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ponorogo memasuki tahap awal. Pemkab Ponorogo mengalokasikan anggaran 2,8 miliar rupiah untuk pematangan lahan seluas 5,7 hektar yang akan menjadi lokasi sekolah program prioritas nasional tersebut. Lahan yang berada di selatan sirkuit Curang Gandul, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babatan, kini memasuki proses lelang pekerjaan pengurukan dan pemadatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU PKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, mengatakan proses pengadaan telah diajukan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ. Menurut Jamus, pekerjaan pematangan lahan ditargetkan berlangsung selama 45 hari kerja. Tahap awal dimulai dengan pengerukan tanah sedalam sekitar 5-10 cm, kemudian dilakukan penimbunan menggunakan tanah uruk hingga kontur lahan siap dibangun. Jabus menjelaskan, kewenangan Pemkab Ponorogo hanya sebatas menyiapkan lahan. Setelah pekerjaan tersebut selesai, pembangunan gedung dan seluruh fasilitas sekolah rakyat akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jamus menegaskan, proyek tersebut menjadi perhatian khusus karena termasuk program strategis nasional yang diprioritaskan pemerintah pusat. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mengungkapkan, pagu PPDB siswa SMPN tidak terpenuhi karena lulusan SD tidak seimbang dengan jumlah kuota SMP. Berikut laporan Imam Malik.
5: Pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB atau Sistem Penerimaan Murid Baru SPMP untuk tingkat sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Ngawi telah rampung. Namun hasil evaluasi menunjukkan fenomena mayoritas SMP negeri di wilayah Ngawi tidak memenuhi pagu kuota minimal siswa yang telah ditetapkan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi Zainal Fanani menyampaikan dari total 50 SMP negeri yang membuka pendaftaran, hanya ada 3 sekolah yang kuota siswanya benar-benar terpenuhi 100%, sedangkan lainnya belum memenuhi pagu. Zainal menjelaskan, berdasarkan analisis data di lapangan, faktor utama penyebab tidak terpenuhinya pagu adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan sekolah dasar SD dengan total kuota yang disediakan oleh seluruh SMP negeri di Kabupaten Ngawi.
6: Kekurangan pagu kami lihat by data output dari SD, kemarin kekurangan banyak mas. Ini SD kita outputnya kurang lebih 7.600. Pagu SMP ini kurang lebih selesai saya menghitungan itu berarti itu berapa nih? 9.000 sekian. Sehingga memang dari awal itu memang pemetaannya kita lebihkan. karena biasanya yang 3 rombel itu 3 rombel kecil. Harusnya kalau SMP itu kalau 3 rombel 96, itu hanya menerima hanya sekitar 70. Sehingga yang sisa ini sisa paku kecil, Mas.
5: Meski demikian, Zainal mendata SMP yang pagunya terpenuhi di antaranya SMP Negeri 1 Jogoroko, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sedangkan beberapa sekolah yang jumlah pendaftarannya hampir mendekati batas pagu, di antaranya SMP Negeri di Karangjati, Geneng, Widodaren, SMP Negeri 2 Ngawi, dan SMP Negeri 5 Ngawi. Sementara untuk sekolah lainnya, angka kekurangan siswa masih terbilang cukup banyak. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, pasca kelulusan SMA dan SMK, permintaan pembuatan kartu kuning atau AK1 di Kabupaten Magetan meningkat tajam. Dinas Tenaga Kerja di Snaker setempat kini melayani lebih dari 50 pemohon setiap hari, jauh di atas kondisi normal yang hanya berkisar 8 hingga 10 orang. Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja di Snaker Magetan, Henry Kristiono, mengatakan, lonjakan mulai terjadi setelah siswa menerima ijazah maupun surat keterangan lulus. Kartu AK1 masih menjadi salah satu dokumen yang wajib dilampirkan saat melamar pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Data di Snaker Magetan mencatat sebanyak 710 pencari kerja mengurus AK1 selama Januari hingga Mei 2026. Rinciannya, Januari 96 orang, Februari 120 orang, Maret 78 orang, April 224 orang, dan Mei 192 orang. Lonjakan tertinggi terjadi pada April dengan 224 pemohon, kemudian masih tinggi pada Mei sebanyak 192 orang. Menurut Henry, lulusan baru umumnya memanfaatkan AK1 sebagai syarat melamar pekerjaan di luar daerah, sementara lulusan tahun-tahun sebelumnya lebih banyak mengurus dokumen tersebut untuk memenuhi persyaratan menjadi pekerja migran Indonesia.
4: Dinamika Siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menekankan pentingnya peran ayah dalam pembentukan karakter anak. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Kehadiran sosok ayah dalam keluarga dinilai berperan penting dalam membentuk karakter anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, menyampaikan tema Ayah Wajib Hadir di Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini menjadi pengingat bahwa ayah memiliki peran dalam tumbuh kembang anak dan pembentukan karakter. Hendro menambahkan, peran ayah perlu berjalan seimbang dengan peran ibu. Menurutnya, kasih sayang yang diberikan ibu dan arahan dari ayah akan saling melengkapi, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, memiliki hati yang lembut, sekaligus memiliki visi hidup dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan.
7: Dalam membangun karakter anak itu, peran ayah itu harus hadir, sehingga nanti ayah itu akan mewariskan terkait dengan logik, ayah itu akan mewariskan terkait dengan perjuangan dan sebagainya. Itu harus berimbang, jadi bukan hanya dominan ibu, tapi ayah itu juga harus hadir di keluarga di anak-anak, sehingga anak-anak ini akan tumbuh dari sebuah keluarga yang di dalamnya ada cinta, ada kasih sayang dari ibu, dari ayah, itu yang lebih penting. Jadi sehingga anak-anak ini jadi anak yang hatinya yang lembut, hatinya yang baik, yang mulia, tapi di sisi yang lain dia memiliki fisik yang bagus, dia punya logik yang kuat, dia punya daya tahan pantangnya. Ini adalah dari paduan orang tua, ibu dan ayah.
2: Selain menekankan pentingnya peran ayah dalam pembentukan karakter anak, pada kesempatan itu Hendro mengungkapkan pihaknya tengah menyusun peta jalan pembangunan keluarga atau PJPK. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman pembangunan keluarga di Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Kabupaten Madiun, pendengar, dilaporkan kembali oleh Ulfa Larasati. Bupati Madiun menghimbau para ayah agar tidak hanya berperan mencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara utuh dalam kehidupan keluarga. Saat peringatan Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33 di Kabupaten Madiun. Berikut laporan selengkapnya.
2: Peran ayah dalam keluarga.

0: Tema tersebut menjadi pengingat bahwa ayah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga sehingga perlu hadir dalam kehidupan keluarganya. Hari menambahkan para ayah perlu meluangkan waktu untuk keluarga di tengah aktivitas pribadi maupun pekerjaan. Ia mengajak para ayah tidak berpikir bahwa tugasnya selesai setelah bekerja dan memberi nafkah.
1: Jadi kehadiran ayah di dalam keluarga itu salah satu bentuk kebersamaan di dalam keluarga, bahwa mereka merasa diperhatikan, bahwa mereka merasa punya perlindungan. Ini yang perlu diperhatikan oleh, jangan sampai hanya punya pikiran, yang penting tugasku kerja, ngeweni nafkah, sudah tidak itu.
0: Hari juga mengingatkan agar para ayah tidak hanya hadir secara fisik ketika berada di rumah. Menurutnya masih ada ayah yang berada di rumah, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai sehingga tidak benar-benar berinteraksi dengan anggota keluarga. Ia berharap semakin banyak ayah meluangkan waktu dan hadir sepenuh hati dalam kehidupan keluarga sehingga kehadiran seorang ayah benar-benar dirasakan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Pemkab Ngawi berencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Berikut laporan Imam Malik.
4: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT serta dana bagi hasil lain.
5: Jadi kita fokus prioritas ya, setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHCHT, dana bagi hasil, yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya, itu di sekitar 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
4: Bupati Oni menambahkan, saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Dari Ngawi kita bergeser ke Ponorogo, pendengar. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melakukan kajian ergonomi dada merak untuk menjaga keberlanjutan Reog Ponorogo pasca ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB UNESCO. Eka Wulan melaporkan.
6: Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta bersama Sanggar Tari Kawuloban Tarangin Ponorogo mengadakan kajian ergonomi dada merak pada remaja dan dewasa. Kegiatan serasaian itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Reog Ponorogo pasca ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB UNESCO. Kepala Pengelola Sanggar Tari Kawuloban Tarangin, Rizwan Miftahul Aji, mengatakan, kajian ergonomi dada merak itu merupakan program dari pasca sarjana UGM. Menurutnya, dada merak menjadi salah satu properti penting dalam Reog. Kajian ergonomi itu diantaranya berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, dan efisiensi karena dada merak tersebut digunakan oleh pembarong.
7: Ergonomi itu berkaitan tentang kesehatan, kenyamanan, kemudian efisien dada merak tersebut bisa digunakan oleh seorang pembarong, memperhatikan tentang mulai dari proses tahap bagaimana berlatih, kemudian resiko-resiko yang harus dihadapi ketika menjadi pembarong. Nah, ini kupas banyak hal sekali. Artinya

0: pendekatan ilmunya bukan hanya tentang pendekatan ilmu tentang karakter, estetika, ataupun itu berkaitan dengan visual, namun ini juga pendekatannya mengarah ke kesehatan juga, bagaimana kesehatan para pembarung itu juga wajib diperhatikan.
1: Miftah Sapanakrabnya mengungkapkan anak muda khususnya remaja harus melek atau memahami seluk-beluk Reog Ponorogo, mulai fungsi pelestarian, kekaryaan, hingga unjuk keterampilan. Ia dari Sanggar Tari ke Pulau Bantarangin terbuka untuk siapapun termasuk UGM untuk bersama-sama berdiskusi dan berbagi ilmu tentang seni. Ia berharap pasca serasian ini ada tindak lanjut dari para pembarong untuk lebih mengetahui makna, filosofi, dan fungsi Dadak Merak. Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mendukung penuh dan mengapresiasi adanya forum diskusi tersebut. Hal itu merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pelestarian kesenian reog khususnya di Ponorogo. Seperti diketahui, kajian ergonomi Dadak Merak di Ponorogo itu menghadirkan narasumber dosen pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa UGM, Dr. Kilono Lastro Simatupang, serta Rizwan Miftahul Aji. Kemudian tiga pembicara dalam diskusi tersebut yaitu pembarong senior Nur Samsi, pengrajin reog Ponorogo Ginanjar Heru Cahyo, serta pembarong remaja yakni Rizky Diva Pratama. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Bergeser ke informasi terakhir pendengar, komunitas Pacitan Cerdas Pace menghadirkan sesi parenting pada gelaran Pace Fun Learn edisi ketiga dengan harapan dapat menumbuhkan empati dan keluarga yang sehat di Pacitan. Catatannya disampaikan oleh Angela Reska.
3: Komunitas Pacitan Cerdas Pace menghadirkan sesi parenting, yaitu sesi khusus untuk konsultasi para orang tua dalam pola pengasuhan anak dalam acara Pace Fun Learn edisi ketiga. Sesi parenting sengaja dirancang oleh komunitas Pace sebagai jawaban atas kebutuhan keluarga di tengah aktivitas yang padat. Sehingga dalam acara Pace Fun Learn tidak hanya anak-anak yang diberi kesempatan untuk belajar dan berekspresi, namun orang tua juga diberi ruang untuk berkeluh kesah dan mendapatkan solusi tentang kesehatan dan pola asuh anak. Orang tua salah satu peserta, Arvani, yang juga ikut dalam acara Pace Fun Learn berharap acara semacam ini dapat kembali digelar di masa mendatang.
4: Keren banget, ini kegiatannya sangat bermanfaat sekali dan saya sangat senang ada acara-acara seperti ini. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih kreativitasnya lebih keren.
3: Sementara itu, co-founder komunitas Pace, Aditya Wibowo, menerangkan para peserta terlihat antusias. Ia juga merasa senang karena banyak orang tua yang hadir dan mendukung penuh anak-anaknya yang beraktivitas tanpa gadget. Pihaknya mengatakan, antusiasme para peserta membuktikan tingginya kebutuhan ruang belajar terbuka di masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal tumbuhnya empati dan keluarga yang lebih sehat di Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok at @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Prilia, selamat siang.
5: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Nya Rari Madiun, mantap. Pro Dangdut mendengar hadir setiap hari menemani Anda, di mana Anda bisa request lagu dangdut, juga berbagi informasi sedikit ngobrol bareng Nindi di siang hari ini ya pendengar. Karena Nindi akan nemenin Anda tentunya ya di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kalau setiap hari Pro Dangdut ini pasti ada temanya begitu ya. Dan kalau hari ini karena cuacanya cukup panas di siang hari ini pendengar. Dan tadi sempat disinggung bahwa kalau lagi panas seperti ini dan juga pemerintah juga sudah menghimbau karena adanya El Nino ya, mendengar berkaitan dengan cuaca panas yang cukup tinggi di beberapa wilayah dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Salah satu yang bisa mengintai Anda di musim kemarau ini adalah radang tenggorokan nih pendengar. Karena cuaca panas kemudian minum esnya kenceng sekali begitu ya. Dan kalau sudah kena radang tenggorokan kira-kira apa yang dilakukan ya pendengar? Apakah Anda punya tipsnya ataupun cara apa saja yang bisa Anda lakukan ini untuk meredakan radang tenggorokan selain menggunakan obat-obatan pastinya? Anda bisa bergabung dengan kami melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909. Ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Dangdutnya dari Madiun, mantap. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar sehat. Panjenengan gimana kabarnya Pak Dino? Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Saya itu sering bawanya.
0: Gimana Pak Dino?
1: Yang penting olahraga itu.
0: Olahraga. Berarti kalau radang solusinya adalah olahraga kalau Pak Dino ya.
1: Betul, pokoknya tiap pagi itu lari-lari, apa sepeda, keliling-keliling gitu, pasti sehat, Mbak Yu.
0: Oh, berarti dari olahraga ini bisa meredakan begitu ya, sakit tenggorokan yang cukup mengganggu. Oh, betul. Kalau gitu jadi.
1: Ada yang hari itu, Mbak Yu, biasanya melimper. Kalau pagi itu gak mau jalan-jalan.
0: Waduh, dipanggil-panggil ini babari, monggo bergabung ini nanti ya. Anje, Pak Dono di siang hari ini. Anje monitor ya Pak babari.
1: Kamu dapat salam dari Bu Skartaji.
0: Dari siapa? Anje, salam kembali Bu Skartaji, monggo bergabung. Anje, kalau sudah masuk naik ya. Iya, nanti dibeliin sama Pak Dono.
1: Betul, pokoknya. Anje. Kalau bilang kok pasti ke Mbak Yu.
0: Anje. Mau dan lagunya siapa? Lagunya dulu Pak Dodo. Mau lagunya siapa saya carikan dulu.
1: Oh saya lah. Saya nanti dikasih Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu Anje. Monggo salam-salamnya.
1: Iya salamnya gak kelupaan. Itu temanku sekolah yang lulus. Tumari. Selamat siang buat Adiri. Gak kelupaan Bu Tekar Laci tadi juga selamat siang. Nggak kelupaan Bu Susi, sama Gendue Ulan.
0: Anje.
1: Bu Ernik ya Mbak Yu ya.
0: Anje Bu Ernik.
1: Iya aku sering dikasih, terima kasih Bu. Salam kembali, muka lancar sehat. Nggak kelupaan itu Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya, Sitandi Otapia.
0: Anje.
1: Nggak kelupaan Gendue Dian di Kebun Sari.
0: Iya.
1: Ayo dulu kalau bisa naik dulu ya. Pokoknya tiap hari pokoknya naik gitu loh.
0: Iya.
1: Sama itu Mbak Yu. Sama itu Bu Saigon ya. Bu Saigon. Sama Bu Sumini. Sama itu.
0: Siapa?
1: Bu Samir.
0: Bu Samiran. Bu Samiran.
1: Iya juga sama dia. Mbak Yu.
0: Anje.
1: Adik-adik saya di Kalimantan Ustianto di Masih Mujono. Semua saudara aku di agak jauh sana, semoga lancar sehat semuanya ya Mbak Iya. Nanti lagunya aku tunggu Mbak Iya.
0: Anje, ditunggu lagunya Pak Dino.
1: Kamu nanti kalau pulang hati-hati Mbak Iya.
0: Anje, matur nuwun. Anje, nanti kalau hujan meneduh ini ya.
1: Siapa sih Mbak Iya?
0: Mana? Gimana?
1: Luigi.
0: Siapa?
1: Bus Kartaji.
0: Anjir, Bus Kartaji monggo bergabung Bus Kartaji.
1: Ya. Terima kasih dulu waktunya Mbak Dina.
0: Anjir, sami-sami.
1: Selamat siang Mbak
0: Dono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dono. Tanpa kamu Imam S. Arifin ditunggu. Ya, selain dari 198 ini juga ada yang bergabung ini ya. Nampaknya di siang hari ini ada dari 190, kita hubungkan coba. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Mbah Bari, terdengar atau tidak ini suaranya kecil sekali? Oh, nje. Tapi terdengar ini suaranya kecil sekali.
2: Halo, halo.
0: Halo Mbak Bari.
2: Betul.
0: Anjay, kabar sehat Mbak Bari?
2: Mbak Suci.
0: Mbak Nindi ini.
2: Oh, Mbak Nindi. Mbak, kok boten muni tak kenapa
0: ya? Iya ini kok kecil sekali, enggak tahu ini. Nanti coba dicarikan solusi ya. Mbak Bari coba bentar ya. Oh iya bisa. Sudah bisa bergabung. Anjir. Iya.
1: Alah anu.
0: Heeh.
1: Diganggu. Dono Sumoro. Tadi kirim anu, kirim barang
0: penjenengan. Anjir, diganggu sama Pak Dono.
1: Mbak Nindi.
0: Anjir, Mbak Nindi, Mbak Bari, pripun kabare? Anje, tadi kecil sekali, sekarang sudah kenceng ini suaranya. Anje, kabar sehat ya, Mbak Bari ya?
1: Sudah sehat.
0: Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat di siang hari ini. Mbak Bari, Mbak Bari kalau lagi radang tenggorokan biasanya apa yang dilakukan? Kalau Pak Dono tadi olahraga, katanya Mbak Bari nggak olahraga ini katanya.
1: Makan, Mbak, olahraga ini pun buatan anu tenggorokan, kalau olahraga sampai badan ending ini kok ngeten loh Mbak.
0: Gimana?
1: Kulo ini ya. Jam setengah gang tadi kok lama-lama pulang pergi 3 kilo.
0: Masya Allah.
1: Ya niku. Monggo kulo kailan tahun 36 loh monggo.
0: Masya Allah, masih sehat ini ya Mbak Bari ya. Alhamdulillah. Anje.
1: Zaman depan kulo sakit anu Mbak. Bisa apa bisa nembang para Jepang loh.
0: Oh masya Allah, sekarang masih bisa atau enggak Mbak Bari?
1: Enggak lah, anu kur orang itu pol. Bisa nih kan? Rukane lo tikaran, rukane lo tikaran
0: lo. Oh haduh, waduh.
1: Jepang itu loh Mbak. Hitung-hitung satu dua itu betul satu dua lah Jepang.
0: Pribon.
1: Ini
0: samsi loh. Oh iya, Masya Allah. Masih ini ya Mbak Bari ya. Anje, kalau gitu mau diputarin lagunya siapa Mbak Bari siang hari ini? Coba saya carikan dulu.
1: Madu ya apa ya Mbak ya?
0: Nopo lagu Nopo. Nopo hujan di malam minggu atau sepatu kulit rusak?
1: Mana Mbak? Oh Mbak apa ini ya Mbak? Okay.
0: Napa? Biasanya sepatu kulit rusak atau enggak?
1: Iya, hujan malam minggu ya, Pak.
0: Iya, hujan anu. Hujan malam minggu atau apa?
1: Apa anu, Pak?
0: Kenapa?
1: Jaket.
0: Kenapa, Mbak Bari?
1: Nganggo jaket iki. Enten.
0: Coba ya, saya carikan dulu nganggo jaket ya. Coba.
1: Jaket iki.
0: Sepertinya kok belum ada ya, Mbak Bari?
1: Oh, lah belum ada, ngomong, Mbak.
0: Kenapa?
1: Hujan malam minggu kemawon.
0: Hujan di malam minggu nje, gitu di lagunya. Nje.
1: Salam
0: ya monggo.
1: Salam ya kalau Mbak Nindi.
0: Nje.
1: Kagem kok Bojono Suworo. Kagem ora tak apa lho Mbak kabeh ngoten nopo.
0: Nje kagem sedaya mawon ngoten nggih Mbak Bari. Nje.
1: Matur banur Mbak Nindi.
0: Sami-sami Mbak Bari. Nje.
1: Hujan malam minggu ora
0: tak apa. Nje dirantos. Nje.
1: Matur
0: nuwun. Sami-sami Bapak di matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bari sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih. Dihadirkan dulu pendengar permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Tadi permintaan dari Pak Dono ya. Ada dari Imam S. Arifin. Judulnya Tanpa Kamu.
3: Yang Inilah suara hati.

0: Lapo.
1: Delok Riko kemantenan mengitu. Ketok saweneng. Lho pas ngidok ndok iso ngeblak saking seneng ya Riko.
0: Seneng ya apa ngicak ndok keliru ana kabel muda ana setrume kok.
2: Intermezzo.

0: Pukul 14 saatnya info terkini. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Syamsul Rizal mengusulkan 8 catatan kritis terhadap rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber RUU Cyber. Jubir fraksi PKB ini menegaskan regulasi baru ini harus menjadi jangkar kedaulatan digital Indonesia. Ia memaparkan agresivitas serangan cyber saat ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, mengingat karena mampu melumpuhkan sendi ekonomi rakyat dan merusak pelayanan publik. Catatan pertamanya, ia mendorong adanya pembagian tugas yang presisi berbasis prinsip distribute shared responsibility. Semua itu guna menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam penanganan insiden cyber. Kedua, ia mengingatkan status kondisi darurat cyber sipil tidak dijadikan tameng untuk memperluas kekuasaan negara secara sewenang-wenang. Ketiga, penentuan infrastruktur informasi kritikal termasuk platform e-commerce hingga startup transformasi digital, ia menuturkan memang membuka ruang kemajuan, namun diingatkannya jangan sampai aparat penegak hukum kesulitan mengejar aktor utama kejahatan cyber. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim serial kartun The Simpsons telah meramalkan pandemi dan penyebaran hantavirus.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari Tirto.id, tidak ada argumen dan bukti ilmiah yang mendasari klaim tersebut. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Hellman, menegaskan bahwa unggahan di media sosial yang menghubungkan salah satu episode film kartun The Simpsons dengan wabah hantavirus adalah tidak benar. Dari aspek historis, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Dari 198 ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh ini ya?
1: Iya.
0: Iya, kabar sehat Ibu?
1: Tidak salah.
0: Betul, tidak salah.
1: Iya.
0: Anjay, gimana kabarnya Bu Galuh?
1: Kabarnya sehat. Heeh. Seperti Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, lahir dan batin.
0: Anjay, alhamdulillah.
1: Heeh. Ya. Banyak rezekinya ya.
0: Amin. Anjay. Bu Galuh. Di siang hari ini karena cuacanya cukup panas ya, yang mana kalau panas-panas begini bisa memicu ini ya, kalau terlalu banyak konsumsi es bisa bikin radang tenggorokan. Nah, kalau Bu Galuh sendiri pernah nggak mengalami radang tenggorokan? Kalau pernah, ada tipsnya nggak Bu Galuh gimana caranya biar radang tenggorokan ini cepat pulih kembali begitu?
1: Kalau aku kenanya Pak Rus itu, Pak Rusnya udah rawuh di sini, nggak mau udara sendirinya, nggak ada sinar ya Pak ya, udah diwasidin aja nih, salam kembali dari Mbak Nindi ya tentunya.
0: Enje, betul.
1: Ya Pak Rus jangan sampaikan. Kalau aku bandel ya Mbak ya, minum apa es kayak gitu so. Tenggorokan sempat sakit kayak gitu juga pernah Mbak, tapi itu tak konsumsi sama air jeruk anget-anget kayak
0: Air jeruk anget-anget ya. Anjir, berarti konsumsi air jeruk anget-anget ini bisa meredakan radang tenggorokan ya, kalau Bu Galuh ya.
1: Iya, ya, Pak Restu naik sendiri dong.
0: Anjir, monggo naik.
1: Monggo naik ini loh katanya Pak.
0: Anjir, monggo. Bu Galuh mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu sebelum salam-salam.
1: Aku tadi kepinginnya Cinta Mulia ya Mbak ya, tapi udah keputer.
0: Udah keputer. Diganti
1: itu
0: apa?
1: Siapa tadi yang minta?
0: Itu tadi sudah tersusun kalau Cinta Mulia tadi ya.
1: Oh gitu. Berarti ada pemasukan lain gitu ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya aku nanti tolong diputerkan Cuma Kamu Mbak.
0: Cuma Kamu Anje. Salam-salam ya monggo silakan.
1: Tadi yang pertama ada rawuhnya Pak Didon ya. Iya. Aku tadi disalamin apa enggak Mbak?
0: Disalamin tadi. Oh, Bu Sekartaji tadi yang disalamin.
1: Oh, saudaraku itu.
0: Iya.
1: Aku ngirimin kok gak dikasih tuh. Banyak banget Pak
0: Dedon. Ayo loh Pak Dedon, ayo loh
1: Pak Dedon. Ya aku disenggol dong semalam. Kayak gitu. Masa Bu Sekartaji doang. Sebelah 12 katanya Pak Rusianto.
0: Mirip itu ya.
1: Mirip ya Mbak Dedon.
0: Iya mirip ya.
1: Mbak
0: Dedon
1: gak bisa bedain.
0: Ya, bisa kalau Bu Sekartaji ada ininya sendiri.
1: Oh,
0: ada ciri khasnya sendiri, ya.
1: Khasnya Pak, khasnya Mbak. Siapa itu Mbak Sekartaji itu? Selalu senyum-senyum.
0: Iya, senyum optimis, betul.
1: Aku gak bisa ngikutinnya.
0: Iya, ya, soalnya saudaranya.
1: Salamnya tadi ada Pak Dedon sama Bu Dedona, sama keluarga semoga bahagia selalu. Ada juga Pak Rusdianto bersama keluarga. Terus Babari ya kalau dari Sawo itu.
0: Anjay Babari.
1: Itu lucu ya orangnya kocak banget. Udah tua loh itu Mbak, seusian bapak saya.
0: Oh je.
1: Iya 91 kan ya udah tua. Bonusnya
0: betul.
1: Udah banyak. Iya. Ada yang bonjor, ada Mas Muhammad, ada Pak Nur yang non jauh di sana, terus Pak siapa Mutuban, ya Pak Mustajab, ya pokoknya semuanya bobo-bobonya yang terhormat ya Mbak
0: Inji, semuanya.
1: Bunda Mari, ada juga Bunda Deno, Mbak Ulan, Bu Tika, Ibu Suryani, ada juga itu yang dari mana itu Ponorogo itu, yang anak kecil itu loh.
0: TKP, TKP.
1: Nah itu salam juga, ada juga siapa itu Bu Rini, kok Bu Rini? Siapa ya yang sering malam itu?
0: Siapa?
1: Tadi rupanya sering karpun mbak. Manik-manik.
0: Oh, Bu manik-maninten.
1: Dan semuanya
0: aja.
1: Dari saya iya, itu Neng Gayatri juga itu nyalamin aku itu. Iya. Aduh, ini dari salam juga dari yayangku mbak.
0: Siapa itu?
1: Tapi rahasia perusahaan.
0: Rahasia perusahaan, waduh lah, siapa itu?
1: Ini ada salam juga nih, nomornya yang belakangnya 25 itu kalau nggak salah Pak Dedon itu. Salam
0: juga
1: dari iya, udah Pak sampaikan salam kenal dari aku juga Pak Don. Ya, terima kasih. Waktunya aku tunggu lagunya ya mbak.
0: Anjay, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Galuh ya. Dari WhatsApp pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mari.
2: Mbak Nindi, salamnya tetap sehat semangat.
0: Anjay, salam sehat semangat.
2: Panas sekali.
0: Anjay, betul sekali. Meskipun panas ini tetap sehat dan juga semangat.
2: Tetap sehat semangat.
0: Anjay. Bu Mari, karena cuacanya lagi panas ini ya, biasanya sering-sering apa namanya minum es terus jadinya radang tenggorokan. Kalau Bu Mari pernah nggak mengalami radang tenggorokan? Kalau pernah, ada tips untuk biar cepat sembuh nggak?
2: Pernah radang tenggorok.
0: Belum pernah ya?
2: Nggak pernah. Banyak air putih aja minumnya. Hindari air dingin, es. Dihindari itu.
0: Jadi hindari es-esan ya berarti ya. Air putih biasa
2: ya,
0: atau nggak air anget ya?
2: Kalau sudah minum air dingin di kulkas dulu mbak, maunya minum dingin terus.
0: Maunya minum dingin
2: kalau
0: terus.
2: Kalau bisa mencegah ya, alhamdulillah.
0: Anjay, betul sekali.
2: Jadi gak punya tip ya mbak aku.
0: Anjay, ini ya, yang penting banyakin minum air putih. Anjay.
2: Iya, penting sehat mbak.

0: Ya.
1: Anjir.
0: Bu siapa itu?
1: Bu
0: Ponorogo, Bu Ernik,
1: Ernik
0: ya?
1: Di Ponorogo.
0: Bu Ernik sama
1: Neng Gayatri.
0: Neng Gayatri.
1: Anjir.
0: Sama Mbak Cantika sama Mbak Fitria itu.
1: Mm-mm.
0: Buat semuanya saja tanpa terkecuali ya Mbak ya.
1: Mm-mm.
0: Selamat siang, selamat beristirahat. Sehat selalu semuanya.
1: Anjir, sehat.
0: Makasih
1: semuanya.
0: Sami,
1: sami Bu Mari.
0: Anjir. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mari sudah bergabung di siang hari ini dan selain Bu Mari ada juga Neng Gayatri. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Mbak Skartaji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Rusdianto, Mbak Galuh, Mbak Wulan, Uti Susi, Bu Ernik sekalian dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Kerinduan atau Menunggu. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi nih Gayatri. Ya pendengar, langsung dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk dari Roma Irama ya, featuring Via Valen di siang hari ini. Cuma Kamu.

0: Aku ngantuk. Mau bobo.
1: Sebelum tidur, sikat gigi dulu.
0: Gak mau.
1: Nanti gigi kakak dimakan sama kuman-kuman, terus giginya jadi berlubang. Mau?
0: No, nanti gigi aku habis dimakan kuman.
1: Yuk, biasakan sikat gigi sebelum tidur. Kebiasaan baik ini bisa menghindarkan kita dari gigi berlubang, bau mulut, dan resiko gangguan kesehatan lain. Ayo jaga kesehatan mulut dan gigi.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ya, benar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya Rani Madiun. Mantap. Berkaitan dengan informasi seputar radang tenggorokan, pendengar, ada beberapa gejala apabila Anda mengalami radang tenggorokan. Ya, pertama adalah sakit tenggorokan, kemudian gatal di tenggorokan, sulit menelan, suara serak atau bahkan kehilangan suara, batuk-batuk, hidung tersumbat atau berair, kemerahan atau bengkak pada amandel, mata gatal dan juga berair, dan ada bercak putih di langit-langit mulut. Lalu Anda bisa mengalami mual, muntah, demam, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, pembengkakan, kelenjar getah bening di leher, dan juga nafsu makan akan menurun. Jadi beberapa gejala apabila Anda mengalami indikasi adanya radang tenggorokan, ya pendengar, maka dari itu apabila Anda sudah merasa tidak nyaman dan merasakan bahwa ini sudah cukup parah begitu ya, maka Anda bisa melakukan pemeriksaan ke dokter ya, untuk mengetahui dan juga untuk diberikan obat-obatan yang memang sesuai dan bisa menyembuhkan kembali radang tenggorokan Anda. Dan mendengar dari WhatsApp, ada yang bergabung begitu ya, melalui WhatsApp ya, pesan WhatsApp. Ada dari Bu Sukasiati, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI request lagunya Sepiring Berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ditunggu Bu Sukasiati, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Satu sembilan delapan, ada yang bergabung, pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana ini?
1: Pak Agung Surya.
0: Pak Agung Surya, kabar sehat Pak Agung Surya?
1: Baru.
0: Gimana?
1: Ya. Gimana?
0: Apa? Kabar sehat ya?
1: Ini dengan Mbak Nindi ya.
0: Saya dengan Mbak Nindi ini, Anje.
1: Tadi ada temanya seperti penyakit.
0: Anje, radang tenggorokan. Pak Agung Surya pernah gak mengalami radang tenggorokan? Kalau pas radang biasanya cara mengantisipasi ataupun mengurangi rasa sakitnya ini dengan cara apa?
1: Nah itu kalau tenggorokan jarang, tapi kan saya gak merokok. Kadang nanti air hangat tipis itu diminum akhirnya sembuh.
0: Baik, berarti air jeruk nipis anget ya ini Pak Agung Surya ya.
1: Gula merah juga.
0: Gula merah juga bisa ya untuk meredakan radang tenggorokan. Anje, terima kasih informasinya. Anje.
1: Parah dulu maksudnya kalau sudah parah ya, gimana dok?
0: Kalau sudah parah ya langsung ke dokter begitu ya, Pak Agung ya?
1: Ya, minta lagu.
0: Anje, lagunya apa ini? Saya carikan dulu.
1: Dari Akib bisa Pak.
0: Judulnya apa, Pak Agung Surya?
1: Abah. Tabah.
0: Ka'bah ya?
1: Ta.
0: Gimana ini agak terputus-putus ya? Tabah. Onje, tabah sampai sebentar. Dicarikan dulu Pak Agung ada atau belum ya ini.
1: Enggak ada.
0: Ada sebentar dari Dayu AG ini adanya ya, tabah NJ.
1: Alhamdulillah.
0: NJ.
1: Buat Gunoswara. Ada kita semuanya sampai hari Mbak ya.
0: NJ buat semuanya aja.
1: Tunggu lagi Mbak.
0: Anje, dirantos lagu nih pun, matur nuwun. Anje, matur nuwun Pak Agung Surya sudah bergabung di siang hari ini. Langsung dihadirkan mendengar, sudah ada permintaan lagu yang masuk ya. Tadi permintaan dari Bu Sukasiati dihadirkan terlebih dahulu dari Ike Nurjana, Sepiring Berdua.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Apa jangan resep itu kau penuh lama nyusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lunggulan. Sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
2: In Intermezzo
3: RRI.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar, ada Aku Sayang Kue dari Pregel Anjar Wening masih menemani Anda di penghujung Prodangdut pada siang hari ini, pendengar. Terima kasih sudah bergabung dengan Prodangdut. Dan semua lagu sudah dihadirkan di siang hari ini, pendengar. Jangan lupa untuk terus mengikuti Pro Dangdut setiap hari menemani aktivitas Anda. Anda bisa request lagu dangdut, juga ngobrol sedikit bareng penyiarnya pastinya ya. Dan tetaplah bersama kami sesaat lagi. Nanti akan kami hadirkan siaran ulang Dialog Mitigasi Bencana Kentongan untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026, yaitu dengan pembahasan konservasi alam untuk penyelamatan sumber mata air bersama narasumber Bapak Mariono Rimba Loreng Ponorogo. Pendengar, tetaplah bersama kami sesaat lagi, juga menantikan azan sholat asyar berkumandang, yang mana pada hari ini nanti akan berkumandang pada jam 15 waktu Indonesia Barat untuk Kota Madiun dan sekitarnya.

0: Ya, berikutnya dari Bro Satu Madiun. Sesaat lagi, tepat jam 15 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Wakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: Bu, si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Madiun Sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat di siang hari ini, ya, di sore hari ini ya, ya mana sesaat lagi akan dihadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan ya. Kami siarkan ulang untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026. Ya, mana pembahasannya berkaitan dengan konservasi alam untuk penyelamatan sumber mata air bersama Bapak Mariono dari komunitas Rimba Loreng Ponorogo yang dihadirkan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar, selamat mendengarkan.
1: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
0: Selamat sore mendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore ini ada saya, Nindi Aprilia, menemani ruang dengar Anda. Tentunya pendengar, saatnya kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan terkait konservasi alam untuk penyelamatan sumber mata air

0: sore hari ini ingin bergabung dengan kami ataupun bertanya-tanya langsung terkait pembahasan ataupun tema kita pada sore hari ini, bisa melalui telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909 atau juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun, karena pada sore hari ini tentunya masih kami siarkan secara langsung di RRI Madiun, di YouTube kami RRI Madiun. Baik, Bapak, terkait pembahasan kita pada sore hari ini yaitu konservasi alam untuk penyelamatan sumber mata air, di mana ini dilakukan oleh Rimba Loreng Ponorogo ini ya Bapak ya.
1: Iya,
0: baik. Betul. Mungkin untuk pembukanya bisa disampaikan dulu terkait apa saja yang dilakukan oleh Rimba Loreng Ponorogo sendiri untuk melakukan konservasi alam dan juga penyelamatan sumber mata air khususnya yang ada di Ponorogo. Silakan.
1: Terima kasih. Selamat sore semuanya. Bahwa kami ada satu momen kesempatan di saat kentongan RRI. Pertama, di tim kami ini bila mana mengadakan satu kegiatan konservasi, pertama tetap meninjau lokasi, yang mana lokasi itu nanti kita lihat seperti apa, yang dibutuhkan berapa, lokasinya di mana, dan nanti yang dibutuhkan jenis apa. Biasanya seperti itu Mbak ya, kalau di titik-titik yang harus dihijaukan. Dan tentunya lokasi-lokasi tersebut ini nanti harus diketahui terdahulu, ini di lokasi perhutani atau di kehutanan atau di pribadi. Yang paling utama itu yang di harus yang disikapi Mbak itu.
0: Baik, kalau dari Rimba Loreng Ponorogo sendiri Bapak, ini mungkin di awal masih masyarakat masih belum mengenalnya Bapak, mungkin bisa disampaikan dulu terkait Rimba Loreng Ponorogo ini seperti apa.
1: Kalau tim Rimba Loreng ini berawal dari komunitas yang mana dari Rimba Loreng ini pernah merasakan seperti apa kekeringan selama 7 bulan karena dampak kerusakan dan kurang bertanggung jawabnya sistem gitu Mbak ya. Artinya kita berangkat dari itu, alhamdulillah kita 25 tahun sampai hari ini tetap berjalan itu.
0: Baik, berarti sudah cukup lama ini ya Bapak ya. Berjalannya ini ya Pak Mariono ya. Ya. Baik. Tadi disampaikan terkait adanya beberapa penghijauan juga yang dilakukan di beberapa titik lokasi yang memang membutuhkan penghijauan begitu ya. Nah, caranya untuk mengetahui lokasi-lokasinya Bapak, apakah ini berkeliling ke kawasan Ponorogo atau memang sudah ada tim khusus yang memang menerima aduan dan lain sebagainya Bapak?
1: Gini, sistem konservasi ini sangat peka Mbak, karena gini, kita di samping mencari lokasi juga membuat satu pendekatan juga dengan leader lokal, yang mana lokasi-lokasi tersebut itu kan mesti kurang perhatian, dalam arti belum sadar untuk arah bagaimana sumber ini nanti ke depannya tetap lestari kan gitu. Ini sistem untuk pendekatannya juga melibatkan tokoh setempat juga Mbak. Dan juga kami tim Rimba Loreng ini juga bergabung dengan dinas-dinas terkait juga untuk saling menguati program konservasi yang ada di Ponorogo ini benar-benar berjalan. Dan untuk sampai tahun ini ada satu program, kalau tahun kemarin biasanya hanya menanam itu ditinggal. Tapi sekarang Mbak, kita bergabung dengan komunitas hijau Ponorogo, itu minimal nanti yang ditanam ini jangka waktu 3 tahun. Jadi mulai nanam sampai jangka waktu 3 tahun ini belum dilepas. Dan kita setiap 3 bulan, 6 bulan itu ada monet. Di situ kita memupuk, terus mengunjungi, terus melihat tanaman berapa yang mati, nanti kita sulam lagi. Kalau yang tahun yang silam kan biasanya tim-tim sebelum terbentuknya KPA-KPA ini kan habis ditanam, ditinggal. Akhirnya lokasi-lokasi itu kan terbengkelai lagi. Bersyukurnya di Ponorogo saat ini dengan adanya KPA-KPA di wilayah masing-masing dan leader-leader yang tumbuh saat ini dan didukung dengan berbagai

0: di dinas ini alhamdulillah berjalan sampai keberhasilan ini 95% Mbak. Karena mengingat bibit saat ini juga dalam arti mahal, bukan kok beli atau dijual, enggak. Karena kita berjuang untuk membibit ini butuh waktu. Artinya jangan sampai bibit yang ditumbuh kembangkan ini mubadir akan mati sia-sia gitu.
1: Baik, betul. Berarti memang itu, masa perawatannya ini cukup dipantau begitu ya, Pak Mariono ya. Anje.
0: Betul.
1: Baik. Tadi disampaikan bahwa terkait penanaman sendiri, ini saya penasaran, cukup penasaran begitu ya. Pohon apa ini Bapak yang mungkin ditanam sebagai salah satu penyelamat sumber mata air ini Bapak?
0: Ya, kalau di Rimba Loreng ini fokusnya di mata air adalah jenis tanaman fikus, itu masuknya di jenis ringin, karet, awar-awar, banyak jenisnya Mbak. Di situ banyak, ada ya, seratusan. Yang kita kembangkan di sini adalah yang ringin dan karet, karena kebetulan kita ada indukan juga, mudah dikembangkan, sistem biji dan cangkok.
1: Baik, berarti
0: mungkin
1: itu
0: di depan ya. Di depan rumah kita ini juga banyak fokus untuk jenis-jenis itu juga. Itu sistem pengembangannya. Namun nanti kalau yang lokasinya ini di tempat wilayah pemajekan, artinya nanti kita carikan tanaman yang produktif, salah satunya seperti durian dan manggis itu Mbak. Karena dua tanaman ini di samping menghasilkan ekonomi, juga nanti bisa untuk mempertahankan titik-titik sumber tersebut. Ini kita belajar dari 25 tahun supaya tidak merugikan pihak-pihak pihak-pihak terkait gitu Mbak.
1: Baik, itu artinya kalau di kawasan Ponorogo sendiri apakah ada kriteria untuk pohon itu, misal tadi disampaikan bahwa pohon ringin ya, beringin ya, ini apakah memang mudah berkembang ataupun mudah tumbuh di kawasan Ponorogo atau bagaimana Pak, apakah ada kriteria tanamannya sendiri?
0: Betul, fikus ini cocok untuk kriteria satu, di tanah yang gersang, bebatuan, dan ini gampang hidup juga. Ketiga, tanaman ini bisa untuk mencengkram daripada tingkat ke apa ya Mbak, kerawanan longsor. Jadi ini tanaman fikus ini di samping untuk menyimpan daripada titik mata air juga bisa mengikat daripada kerawanan longsor gitu Mbak ya.
1: Baik, berarti itu baik, memang mengikat air begitu ya Bapak. Jadi tidak rawan longsor begitu kawasan Ponorogo. Dan tadi disampaikan juga Bapak kalau di sekitar Bapak zoom ini tadi ya, di halaman rumah ya ini tadi, ada beberapa pohon yang memang dikembangkan sendiri ya prosesnya. Nah itu prosesnya bagaimana? Apakah melalui proses pencangkokan ataupun bagaimana Bapak?
0: Nanti mungkin banyak yang melihat daripada agenda kentongan, dari sistem untuk mengembangkan fikus ini gampang dan mudah sekali. Satu, dari biji. Kedua, dari cangkok. Ketiga, dari potong pucuk juga. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya gampang untuk mengembangkan fikus, untuk pengembangan di mana titik-titik sumber air yang perlu dihijaukan melalui tanaman fikus, Mbak. Jadi mungkin teman-teman nanti KPA-KPA, pecinta alam, pelestari alam, nanti bisalah untuk bagaimana untuk menjaga alam, mengembangkan fikus. Sebenarnya gampang itu. Makanya kenapa konservasi ini sangat-sangat penting Mbak. Kita berjalan 25 tahun ini sangat berharap bumi-bumi ini tetap lestari. Karena apa? Harapannya, jangkauannya nanti di 2040 tanpa ada satu apa ya Mbak, kegiatan ini sumber-sumber akan habis dengan rusak alam seperti ini gitu.
1: Baik Bapak, semoga saja nanti di kemudian hari begitu ya, sudah tidak ada lahan-lahan yang memang gundul dan juga mudah perlu untuk ditanami begitu ya Pak Mariono ya. Baik, Bapak, untuk saat ini di kawasan Ponorogo, apakah masih ada beberapa kawasan ataupun hutan ataupun wilayah yang memang perlu untuk dilakukan penanaman pohon ini Bapak, informasinya kalau belakangan ini?
0: Betul, Bapak, Mbak, terima kasih. Kami juga berharap di situasi seperti ini pihak perhutani, kita juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan CDK Kehutanan Pacitan, Cabang Pacitan juga, itu tanpa beliau-beliau yang jelas komunitas ini tidak bisa berjalan. Namun kami mempunyai satu harapan, lokasi-lokasi yang masih butuh dihijaukan ini, di sini kami memohon ada satu ruang untuk dihijaukan, dan kami sangat berharap tidak ada kesulitan, tidak ada satu aturan yang mempersulit tim-tim kita untuk menghijaukan. Dan kita sadar lokasi yang dihijaukan ini bukan kok seluruhnya enggak, katakanlah kalau di situ ada titik sumber radius mungkin 100 meter persegi bisa dihijaukan gitu. Ini permohonan kami dimanapun, dan kami juga banyak berterima kasih di dinas-dinas terkait sudah memberikan satu kelonggaran, kita diikut sertakan dalam pengembangan konservasi ini di seluruh desa, kecamatan, Ponorogo. Dalam arti binaan-binaan beliau-beliau ini kami bisa berjalan sampai hari ini. Gitu, Mbak.
1: Baik-baik, Bapak. Itu artinya semoga nanti ke depannya makin banyak lagi ya, Bapak, kawasan-kawasan yang memang ditanami oleh pohon-pohon begitu. Dan di sore hari ini ada yang bergabung, Bapak, melalui YouTube. Saya bacakan, ini ada dari Nuriana Dela, Monitor, kemudian dari Dana Oke. Kak, secara umum bagaimana kualitas air di daerah Ponorogo? Daerah mana saja yang kualitas airnya masih bagus? Begitu, silahkan Pak Mariono.
0: Iya, kalau kami selama ini 25 tahun keliling yang nyuntew ya, kita kok tidak menjelaskan di wilayah atau desa kecamatan enggak. Coba dengan rawuh di Kecamatan Pulung, Mbak. Di Kecamatan Pulung ini seluruh desa mempunyai titik sumber. Salah satunya masuk di Desa Wayang. Di Desa Wayang ini, di desa kita ada 27 titik sumber. Insya Allah air ini siap diminum di tempat gitu. Karena sangat-sangat terjaga.
1: Baik, ya, itu. Di kawasan mana Bapak tadi? Pulung ya?
0: Ya, di kawasan kita, Desa Wayang.
1: Oh ya, baik. Kalau daerah yang memang saat ini perlu diperhatikan begitu Bapak terkait kualitas airnya, atau yang memang masih terlihat kualitas airnya lebih kurang bagus begitu, apakah ada Bapak di daerah Ponorogo?
0: Bukan kok kurang bagus enggak. Di lokasi lain karena debitnya ini makin berkurang. Ini karena ya perlu Mbak, keseimbangan untuk pelestarian juga. Kebetulan di Kecamatan Bulung ini mayoritas titik sumber itu masih debitnya masih besar. Salah satu ya. Kalau yang terbesar di Taman Sari, Mbak, yang Munggung.
1: Itu. Baik, itu masih debit airnya masih besar, dan artinya itu juga mempengaruhi kualitas air dan bisa dikonsumsi langsung begitu ya, Bapak tadi sampaikan ya.
0: Betul, insya Allah bisa. Dan gini, Mbak, ya. Kenapa Ponorogo ini muncul seluruh kecamatan, desa ini leader-leader lokal saat ini ya, karena teredukasi dengan kesadarannya sumber matahari ini tetap tumbuh subur gitu, Mbak. Tetap tumbuh keluar besar gitu.
1: Baik, tetap tumbuh dan juga keluar airnya yang besar begitu ya. Berikutnya Bapak, kita bergeser ke pertanyaan lain, ada dari Amin Narsis ini ya. Keberadaan waduk Bendo ini ya, apakah meningkatkan kualitas air di Ponorogo, Pak, ini pertanyaannya?
0: Kalau waduk Bendo ini, itu sistemnya untuk menampung sumber ya, Mbak. Jadi ini juga bisa mempengaruhi juga kualitas air, namun di sana kan masih ada satu kendala tentang pencemaran juga. Nanti sebetulnya tim konservasi ini juga bagaimana langkahnya sungai ini tidak terkontaminasi tentang limbah juga. Makanya gini, di konservasi ini sebetulnya arahnya banyak juga. Di samping menjaga kelestarian alam, menjaga berbagai limbah, sebenarnya arahnya enggak satu poin. Dan kami punya satu harapan, jangan sampai nanti sungai-sungai ini tetap tidak terkotori dengan keseimbangan tentang satu perekonomian, salah satunya adalah limbah-limbah yang tentunya itu tidak boleh dibuang di sungai. Makanya di konservasi ini sebenarnya bukan hanya satu poin menanam, menghijaukan, melestarikan titik sumber. Di sini kita juga ada satu program sampahisasi pencemaran juga di dalamnya juga, Mbak. Itu.
1: Baik, baik Pak Mariono, saya penasaran dengan terkait tadi disinggung adanya limbah begitu ya. Bagaimanapun tidak bisa ya mengontrol banyaknya penduduk begitu ya Bapak. Mungkin di satu kawasan bisa terkontrol ini adanya untuk tidak anjuran untuk tidak membuang limbah sembarangan apalagi di kawasan sungai. Namun mungkin pasti ada beberapa yang kecolongan begitu ya Bapak. Nah itu apakah ada yang cukup membuat masyarakat ini meresahkan masyarakat begitu Bapak terkait pembuangan limbah di kawasan Ponorogo?
0: Sebenarnya kalau hukum alam tetap Mbak, itu merugikan masyarakat, meresahkan masyarakat dan itu bisa merusak habitat daripada sungai juga.
1: Betul.
0: Makanya kenapa konservasi ini sebenarnya banyak untuk bersosialisasi nanti arahnya tetap bagaimana menjaga alam ini tetap lestari kan gitu. Makanya kita selalu berharap dengan stakeholder, dengan pimpinan, dengan dinas-dinas terkait bagaimana nanti hal-hal seperti ini kita tetap terjaga. Artinya Pak, dinas-dinas terkait pun pasti punya trik lah bagaimana menangani tentang limbah, bagaimana menangani usaha kecil apapun ini tidak membuang daripada kotorannya di alam terbuka gitu.
1: Baik gitu ya.
0: Itu pasti kita sampaikan nyasarnya ke situ juga.
1: Betul sekali.
0: Gitu.
1: Baik, betul sekali. Memang itu sangat berpengaruh begitu ya pembuangan limbah ini, apalagi kalau misalkan secara terbuka di alam, dan pastinya nanti akan berpengaruh dengan ekosistem alam yang ada di sekitar Ponorogo sendiri. Berikutnya Bapak, masih dari jalur YouTube, di HST menyimak, kemudian dari Aura, untuk air yang tercampur dengan kapur, apakah aman kah untuk dikonsumsi? Daerah saya kondisi airnya cenderung berkapur, daerah seputaran Mangunsuman arah ke dekat TPA. Begitu informasinya, silakan Bapak.
0: Ya, sebenarnya air bercampur kapur itu secara apa ya Mbak? Keselamatannya sih itu gak begitu apa ya, bahaya tapi juga bahaya. Namun di situ ada satu penanganan supaya zat kapurnya bisa hilang. Nanti bisa sistem dikasih satu bahan juga untuk menghilangkan zat kapurnya juga. Itu.
1: Berarti ada.
0: Nah, gini, kenapa? Ada caranya gitu. Dan nanti kalau zat kapur itu sebenarnya nanti di sekeliling titik sumurnya ini bisa ditanami tanaman yang di situ bisa menyerap zat-zat yang membahayakan gitu.
1: Oh baik, berarti ada tanaman khusus ya Bapak ya untuk daerah berkapur ya, itu. Ya. Jenis apa Bapak?
0: Tetap jenis fikus, karena fikus ini bisa menyerap berbagai racun juga Mbak. Makanya di Ponorogo ini jangan sampai di wilayah masing-masing ini jangan habis cara lah. Kita di konservasi itu selalu mencari bagaimana lokasi yang kesulitan air, bagaimana airnya yang masih mengandung zat-zat tertentu. Di situ dengan adanya pola tanaman itu kan ada satu magnet yang bisa menyerap berbagai racun juga gitu.
1: Baik, berarti memang ada solusinya ya. Dari segi pohon juga memang ada pohon yang khusus memang diperuntukkan untuk kawasan yang memang mungkin berkapur tadi ya Bapak ya, dan bisa menyerap kandungan berbahaya dari kapurnya. Baik, kemudian Pak Mariono, di sore hari ini masih ada yang bergabung di YouTube. Ini ada dari Kamandanu. Dengan naiknya harga plastik, apakah menjadi angin segar untuk pelaku konservasi alam, Pak? Begitu, silakan.
0: Terima kasih, Tim Rimba. Kemarin juga studi banding di Wonogiri tentang plastik atau sampah yang mungkin yang ditanyakan ya. Oke, gini. Sebenarnya mengatasi plastik ini hal yang pelak banget. Namun kita sebagai pelaku konservasi sebenarnya kita juga dididik kemarin bagaimana selain menjalankan konservasi juga mendidik mengarah untuk limbah plastik ini dijadikan uang. Ternyata tim Rimba kemarin menjalankan tentang bank sampahnya juga. Di situ memang sumber uang, Mas Kamandanu ya.
1: Iya, betul.
0: dengan naiknya harga plastik ini sebenarnya peluang juga untuk menambah perekonomian juga, Mas. Kalau di Ponorogo kemarin kita juga sempat keliling untuk sistem penjualannya juga. Di Wonogiri juga di sana kita dilatih sistem memilah, sistem mengambil warna merah, putih, kuning itu. Di sana kita sudah diajari. Jadi intinya apa ya? Plastik pun di situ juga uang, satu kehidupan juga gitu. Itulah.
1: Baik, berarti dari yang disampaikan oleh Pak Marion ini berarti tadi dari segi pengelolaan sampah plastik begitu, Bapak, atau bagaimana?
0: Ya, dari sistem pengelolaannya, kalau di Wonogiri ini arahnya tetap pemilahan, Mbak. Supaya nanti arahnya apa? Sampah plastik ini tetap terkendali, tetap terarahkan, tidak over lah gitu.
1: Baik, tidak over ya. Iya, baik. Kalau di Ponorogo sendiri Bapak di tahun ini ataupun belakangan ini begitu ya. Dari segi sampah plastik sendiri, apakah ini juga sudah cukup melampaui batas atau memang masih wajarnya saja karena sudah ada pengelolaan itu tadi, Bapak?
0: Kalau kita amati sebenarnya dimanapun sampah plastik tetap membludak, Mbak. Namun betul, tergantung masing-masing untuk menangani, menyikapinya gitu loh. Karena kenapa? Dengan kita dilatih dengan kelompok rimba sekecil ini, ternyata jangan mengabaikan hal kecil. Dari hal kecil ini ternyata bisa mengurangi, dari sampah menggunung itu kalau ceritanya ya, itu bisa mengurangi juga gitu. Karena sumber daya manusia ini penting banget untuk pemahaman hal yang salah satunya juga sampahanisasi, terus tentang apa ya, Mbak, alam, tentang air, tentang keselamatan, kebersihan, itu penting saat itu. Makanya di tim Rimba ini memang gini, Mbak, setiap bulan kita selalu bertemu dengan LMDH, dengan warga, itu sering kita menyampaikan betapa pentingnya saat ini ya, kerawanan ini tanpa dilakukan rembukan itu gak bakal tercapai, Mbak. Sekecil dari tingkat RT loh ya, ini kita sampaikan. Akhirnya apa? Satu warga ini akan menyampaikan ke warga lain, ke masyarakat. Akhirnya keluar dari satu lingkungan, satu dusun, satu desa, akhirnya satu kecamatan, satu kabupaten. Makanya kenapa saat ini di Ponorogo di 207 desa ini kemarin sudah terbentuk leader-leader lokal, Mbak ya. Itu di situ menangani masing-masing titik wilayah yang benar-benar zona merah ini yang tercapai 2 tahun saat ini, Mbak, untuk komunitas hijau Ponorogonya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, CDK Pacitan Kehutanan, Perhutani, terus tim-tim itu saat ini sudah tercipta dan berjalan sampai segitu getolnya itu.
1: Wah, cukup ini ya, Bapak ya. Berarti cukup banyak sekali yang sudah diatasi ini ya, berarti ya. Anjay, baik. Baik. Kemudian Bapak, masih ada pertanyaan yang masuk pada sore hari ini, ada dari akun Mirza. Indikator yang menentukan air siap untuk langsung dikonsumsi itu apa saja, Pak Mariono? Silakan.
0: Biasanya kalau tidak sumber, Mbak, ini kan langsung keluar dari bumi ya, perut bumi ya. Yeah. Itu kelihatan. Tidak ada apa ya, tidak ada kotorannya, tidak ada binatang kecilnya. Jadi sumber di wayang ini, keluar dari sumber ini langsung bersih, itu langsung bisa diminum. Jadi tanpa ada satu percanaan dalam batin, ikir air ini kotor enggak ya, air ini kandungan zat kapurnya ada enggak. Kalau di Kecamatan Pulau Insya Allah enggak ada, langsung di tenggak itu
1: langsung diminum, bisa ini ya, Bapak ya.
0: Monggo, Mas. Kalau nggak percaya, di Kecamatan Pulung.
1: Iya, mungkin nanti lain waktu saya datang ke sana ini ya, untuk nyobain langsung ini ya, minum dari air sumber ini ya. Anjay, baik. Bapak tadi disampaikan bahwa ada beberapa sumber mata air yang memang bisa dikonsumsi secara langsung begitu ya di kawasan Pulung ini tadi ya disampaikan. Biasanya ini kalau misalkan ada kawasan seperti itu, ini bisa menjadi spot untuk berwisata begitu Bapak. Nah, apakah dari kawasan sana juga memang sudah ada beberapa spot yang memang dijadikan tempat wisata begitu?
0: Kalau yang di Kecamatan Pulung ini sebenarnya arahnya ke depan ke di arahnya ke spot wisata, Mbak. Hmm. Namun hari ini masih tahap penataan lokasi ya. Satu baik. Contoh kalau di Taman Sari ini spotnya kan bagus. Di situ sumber terbesar di Kecamatan Pulung ya. Anjir. Di wilayah Munggung, Desa Munggung itu terbesar. Itu sudah mulai penataan, mulai jalan masuk, penanaman sekitar, pelestarian pohon kajarnya itu masih kental di sana. Kalau nanti masuk ke wilayah kita di Ngelayang, kebetulan di Mbeji kita itu tetap sudah ada satu spot ke situ. Nanti bisa kunjung sambil duduk-duduk. Itu sudah tertata. Namun masih banyak apa ya, Mbak? Satu tambahan nanti ke depan bagaimana Ngelayang ini bisa go internasional lah, banyak yang kunjung gitu.
1: Betul.
0: Makanya ini juga banyak tim-tim yang mau masuk untuk mendata bagaimana lokasi wayang ini benar-benar bisa terkenal, karena 25 tahun ini kami juga menyiapkan produk-produk lokalnya dari tanaman durennya, dari jenis-jenis buahnya juga ini masih kita siapkan, Mbak. Insya Allah 2030 itu sudah bersedia lah, paling gitu.
1: Sudah menerima wisatawan ya. Baik.
0: Untuk wisatawan, kalau wisatawan kan terlalu besar. Iya. Nanti kalau ada tamu yang kunjung enggak kebingungan. Ayolah metik sendiri, nanti sayur-sayur lokal sendiri itu.
1: Betul. Iya, baik. Semoga terwujud ya Bapak ya, doa baiknya ini, dan juga nanti semoga bisa menjadi salah satu kawasan yang memang menjadi daya tarik dan juga go internasional tadi doanya ya. Baik. Baik. Aja. Baik Pak Mariono, karena waktunya sudah hampir usai, ini mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun di sore hari ini. Silahkan Pak Mariono.
0: Ya, siap. Saat ini jangan sampai putus asa, tetap lestarikan alam dan jangan terlalu pelit untuk memberikan waktu ke alam, karena alam ini akan memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih untuk teman-teman mungkin yang mengikuti daripada Zoom Kentongan di RRI. Kami sangat berterima kasih tim Rimba Loreng masih diikutsertakan dalam momen ini. Tetap lestarikan bumi, karena apa? Air ini adalah penguripan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Mariono, tetap lestarikan bumi karena air sebagai penguripan tadi ya. Baik. Pak Mariono, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sore hari ini. Nanti lain waktu kita berjumpa kembali Pak Mariono ya. Baik.
0: Terima kasih. Terima kasih. Salam lestari
1: ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog mitigasi bencana Kentongan dengan tema konservasi alam untuk penyelamatan sumber mata air, di mana Anda bisa menyaksikan ulang di YouTube kami RRI Madiun bersama Bapak Mariono, penggiat pelestari alam Rimba Loreng Ponorogo, dan juga tadi bersama saya Nindi Aprilia, di mana sesaat lagi pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: Rin, kemarin di marketplace aku lihat skincare murah. Rating dan reviewnya juga bagus-bagus. Aku mau check out nih. Kamu nitip gak?
1: Hah? Online? Enggak. Hati-hati loh kalau mau CO skincare online. Lihat asli enggaknya, kandungannya, sudah BPOM belum. Cek juga kadaluarsanya.
2: 2000 years later.
1: Rin, wajahku kok jadi kayak gini? Jadi ngelupas semua kulitnya. Gimana ini, Rin?
0: Udah aku bilang apa kan? Hati-hati kalau mau beli skincare apalagi online. Jangan-jangan skincare abal-abal tuh. Yaudah, yuk tak anter deh konsultasi ke dokter estetik.
3: Sayangi kulit wajahmu. Jangan sembarangan pakai skincare. Apalagi

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga desa Demangan Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, warga desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Laporan Eka Wulan.
2: Kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Siman Ponorogo menuai aksi protes warga. Mereka mencoret-coret jalan raya mulai perempatan Jabung ke barat dengan berbagai tulisan. Warga desa Demangan Siman, Sulani mengatakan, kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Kondisi jalan banyak yang berlubang dan diklaim membahayakan pengguna jalan yang melintas.
3: Kondisinya ya kayak gitu, blegong-blegong gitu. Ya takutnya nanti kalau ada blegong terus ada yang jatuh gitu, karena sudah parah rusaknya. Dari perempatan Jabung itu ya juga bolong-bolong, yang paling parah itu depan rumah saya sama yang di itu Ngabar. Ini sudah, di sini kan desa Demangan, terus yang Ngabar itu juga banyak orang yang rusak. Ya harapannya cepat dibenahi lah.
2: Sementara itu, Ketua RT 2 RW 2 Desa Demangan, Agus Triyono mengungkapkan berbagai macam tulisan di jalan raya itu merupakan inisiatif warga untuk mengekspresikan kekesalan mereka terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan. Adapun kondisi jalan yang rusak diperkirakan sepanjang 2 km.
4: Ini dari inisiatif warga sekitar, karena ini lubang-lubang jalannya yang cukup parah. Ini warga-warga bergotong royong inisiatif untuk memberi tulisan, menyuarakan suara hati kecilnya masyarakat. Batasnya jalan sini sudah kayak gini kondisinya. Tapi sampai saat ini pemerintah belum ada tindakan lanjut. Dan ini kembali kita mengadakan coret-coret.
5: Harapannya apa, Pak?
4: Harapannya dari masyarakat agar jalan raya Margo Utomo menuju Pondok Ngabar segera diperbaiki.
2: Agus menyatakan ia bersama warga beberapa bulan yang lalu sempat menambal jalan yang berlubang itu secara swadaya dari masyarakat. Namun penambalan yang dilakukan itu tidak bertahan lama karena akses jalan tersebut merupakan jalan utama dan sering dilintasi kendaraan berat. Kerusakan jalan di wilayahnya itu beberapa kali membuat pengguna jalan mengalami kecelakaan, bahkan sampai mengalami patah kaki akibat terjatuh dari kendaraan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Pengwil Jawa Timur melakukan bakti sosial di Madiun sebagai sarana edukasi untuk membiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Laporan Ulfa Larasati.
6: 1000 anak di Kabupaten Madiun mengikuti aksi sikat gigi bersama dalam bakti sosial kesehatan yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Pengurus Wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Cumeno. Ketua PDGI Cabang Madiun, Danang Subeki mengatakan, kegiatan ini menyasar anak-anak untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Menurutnya, kesehatan gigi dan mulut memiliki kaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.
7: Yang pasti kita harus menyiapkan generasi-generasi bangsa ke depannya. Sesuai dengan tema terkait stunting ini, erat kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Harapan kami dengan kita mengundang adik-adik 1000 ini, agar supaya mereka memahami bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tumbuh kembang mereka semakin baik.
6: Danang menambahkan bakti sosial kesehatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif atau penyembuhan. Pihaknya juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, termasuk mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak-anak. Selain edukasi kepada anak, kegiatan tersebut juga menyediakan layanan pemasangan 217 protesa gigi, pemasangan 11 protesa mata atau okuler, serta pelayanan kesehatan gigi menggunakan 4 unit mobile dental care yang disiapkan untuk melayani sekitar 400 pasien dalam sehari. Danang menegaskan seluruh layanan dalam bakti sosial tersebut diberikan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, seluruh layanan tersebut merupakan hadiah dari profesi dokter gigi bagi masyarakat dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi pelaksanaan bakti sosial kesehatan karena sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Madiun meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara rutin tanpa menunggu munculnya keluhan.
8: Mudah-mudahan dengan kegiatan bakti sosial ini akan mengedukasi masyarakat Kabupaten Madiun tentang pentingnya kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting sehingga tidak butuh sakit baru periksa, tapi kita harus selalu memeriksakan kesehatan meskipun tidak sakit. Tiap 6 bulan sekali kita silakan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya di puskesmas terdekat ya. Karena di setiap puskesmas sudah kita lengkapi dengan kedokteran.
6: Bakti sosial bertema PDGI Jatim Peduli Stunting, Bebas Stunting, Gigi dan Tubuh Sehat, PDGI Kuat, Indonesia Bermanfaat tersebut digelar beriringan dengan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan diikuti PDGI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Ulfa Laresati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima, RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
9: Baik, terima kasih Nindi. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Hairul Imam Masduki akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
10: Masuki musim libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai menunjukkan peningkatan. Meski belum signifikan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan lonjakan kunjungan akan terjadi pada awal Juli 2026 menjelang berakhirnya masa liburan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Jaya Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir dibanding hari-hari biasa.
11: Kalau dari data-data di seminggu terakhir ini, kan kalau liburan baru 4 hari ini ya, meningkat sedikit ya, belum begitu banyak. Mungkin orang masih bersiap-siap, tetapi sudah terlihat kunjungan di hari-hari biasa itu mengalami peningkatan.
10: BBTNBTS berharap meningkatnya kunjungan wisatawan selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan, sehingga keindahan savana dan ekosistem Bromo tetap terpelihara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herulam Masduki melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Silakan Eti.
12: Ya, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi produk krayon berbahan alami. Krayon yang dihasilkan ini lebih aman bagi anak-anak dibandingkan krayon berbahan kimia yang umum beredar di pasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
13: Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat yang tergabung dalam program P2MW mengembangkan produk Krayona. Ketua tim P2MW Krayona, Kristania Velia Bella, menjelaskan bahwa produk alami ini dikembangkan untuk mengutamakan aspek keamanan tanpa mengurangi kualitas penggunaan. Hal yang sama disampaikan Vera Mega Avista selaku anggota tim yang mengatakan inovasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keamanan anak-anak saat menggunakan alat mewarnai. Sementara itu, dosen pendamping tim Unika Triherawati SKM MKS berharap layanan dapat terus berkembang hingga diproduksi dalam skala yang lebih luas.
14: Perkenalkan, nama saya Kristani Verbella, selaku ketua tim P2MW untuk produk Rayona. Jadi kami memiliki produk Rayona, di mana produk Rayona ini merupakan rayon yang food grade berbahan dasar lilin lebah alami yang juga dikombinasikan dengan warna dari bahan alami seperti kunyit, kemudian bunga telang dan juga buah bit bubuk yang dicampurkan dengan lilin lebah tersebut. Untuk keunggulan dari produk kami ini sendiri, yang pertama adalah food grade, kemudian aman untuk anak-anak, dan juga dari produk Rayona ini bisa digunakan secara berkepanjangan kurang lebih sekitar 1-3 bulan dalam suhu ruang. Diperkenalkan, saya Vera, merupakan salah satu anggota dari tim Rayona ini sendiri. Pembuatan Rayona ini sendiri bisa berdampak terutama bagi anak-anak, karena memang pada dasarnya biasanya yang beredar di masyarakat itu sendiri rayonnya kan berbahan dasar kimia. Jadi kami menginisiasi gimana sih caranya biar anak-anak itu aman. Jadi dengan bahan-bahan alam yang kami buat untuk bahan dasar dari rayona ini sendiri, harapan kami bisa berdampak bagi anak-anak.
15: Denike, saya dosen pendamping dari tim rayona. Harapannya jika memang nanti ini insya Allah Allah menghendaki kita semua bisa berhasil ya, bisa diproduksi secara massal lebih banyak lagi.
13: Kesan positif juga disampaikan oleh Asyana Diva, salah satu anak yang mencoba menggunakan Rayona. Menurutnya, krayon tersebut nyaman untuk digunakan.
16: Jadi, aku lagi pakai Rayona. Tuh, lihat. Enak banget loh kayaknya dipakai.
13: Gia Deborah, RRJ Jember melaporkan.
12: Iya, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
17: Terima kasih, Eti. Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengajak para ayah lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Rukaya Zain.
18: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan mencetak generasi berkualitas. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Menurut Agus Dwi Saputra, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga menjadi pendidik, pelindung, dan pendamping utama bagi tumbuh kembang anak baik secara emosional, sosial maupun intelektual. Karena itu, keterlibatan ayah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul sejak dari lingkungan keluarga.
19: Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026, kehadiran seorang ayah dalam kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh ayah di Kabupaten Sumenep untuk meluangkan waktu bersama keluarga, aktif dalam mengasuh anak, mendampingi pendidikan mereka, serta menjadi contoh yang membangun nilai-nilai keagamaan, moral, budaya yang sangat luhur ini.
18: Melalui peringatan Harganas ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap para orang tua dapat meluangkan lebih banyak waktu berkualitas bersama anak, sekaligus menanamkan nilai agama, moral, dan budaya sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan demi mewujudkan generasi yang unggul, mandiri, dan sejahtera.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani.
20: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan modal usaha pembukaan outlet rumah pangan kita kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah organisasi keagamaan di Kota Surabaya. Laporannya dihadirkan Ermina Jen.
1: Perum Bulog memperluas jaringan distribusi pangan melalui program Rumah Pangan Kita RPK berbasis komunitas. Langkah ini diwujudkan dengan pemberian bantuan modal kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah UKM, organisasi keagamaan di Surabaya hari ini. Direktur Pemasaran Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rantai distribusi pangan. Program ini juga mendukung ketahanan pangan, stabilisasi harga hingga ketersediaan bahan pokok.
21: Kita berikan, nanti akan ada evaluasi, kita akan lihat, kita kan juga akan memastikan bahwa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar satu kali kegiatan, tapi kita akan evaluasi bagaimana pertumbuhannya, bagaimana repeat ordernya, dan kita juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan supaya apa yang kita berikan ini akan menjadi kegiatan yang memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan berkelanjutan.
1: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endi Alim Abdi Nusa, pada kesempatan itu berharap bantuan dari Bulog mampu menstimulasi kemandirian pelaku UKM agar tumbuh menjadi pelaku ekonomi lokal yang tangguh.
22: Karena untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini tidak bisa sendirian kita. Kita perlu menggandeng BUMN, salah satunya adalah Perum Bulog. Dengan program TJSL-nya ini, alhamdulillah Jawa Timur itu bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
1: Salah satu penerima bantuan RPK, Purwati dari Rungkut Tengah, Surabaya, mengaku bantuan modal tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat usaha rumah pangan kita RPK melalui penambahan

0: 600 unit dan akan terus dikembangkan. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, memasuki cuaca ekstrim, pedagang ikan asap di Kabupaten Tuban mengaku mendapatkan keuntungan selama momen libur sekolah. Witra Adila melaporkan.
2: Momen libur sekolah tahun ini membawa berkah tersendiri bagi para pedagang di kawasan Plaza Ikan Kabupaten Tuban. Meski saat ini nelayan setempat sedang menghadapi musim paceklik yang membuat pasokan ikan segar dari laut ini berkurang drastis, para penjual ikan asap masih mengaku mendapatkan keuntungan. Tingginya pengunjung wisatawan lokal dan pemudik yang singgah di Tuban selama libur sekolah menjadi penggerak utama roda ekonomi di pusat oleh-oleh khas pesisir Tuban. Hal itu disampaikan oleh salah satu penjual ikan asap di Plaza Ikan Tuban. Di tengah kondisi sulitnya mendapatkan ikan segar, Ika mengatakan bahwa para pedagang memiliki strategi lain untuk menjaga kelancaran usaha. Sejak dulu mereka selalu menggunakan stok ikan frozen atau beku yang berkualitas sebagai bahan baku utama pembuatan ikan asap.
3: Untuk penjualan hari ini seperti apa, Mbak? Akhir-akhir
4: kalau
3: ini, Mbak?
4: Akhir-akhir ini agak ramai soalnya ini pas liburan.
3: Sehari bisa dapat berapa, Mbak Ika?
4: Sehari nggak mesti ya.
3: Nggak mesti ya.
4: Yang ya 2 juta atau 3 juta. Tergantung apa banyak ngasapnya ini.
3: Kalau untuk memperoleh ikannya ini gimana, Mbak Ika, kalau nggak ada stok ikan segar ini?
4: Harus punya stok ikan.
3: Beli frozen atau gimana, Mbak Ika?
4: Ya, frozen.
2: Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir.
5: Dari beberapa hari sudah lebih dari 1 minggu yang lalu. Kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget dan yang anak-anak muda kan. Gelombang tinggi dari angin juga arusnya deras. Jadi ikannya pun nggak begitu apa.
2: Para pedagang berharap kondisi euforia pembelian ikan asap ini masih terus bertahan atau meningkat selama masa liburan berakhir. Di tengah tantangan iklim dan fluktuasi pasokan, peningkatan jumlah pembeli ini menjadi harapan bagi para pedagang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pendengar, Komisi C Bidang Keuangan menggelar diskusi bersama Jamkrida menjelang penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah yang telah disetujui DPRD Jatim. Anik Hasanah melaporkan.
6: Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur mendorong penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah bagi PT Jaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Jatim akan semakin memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusdi berharap penyertaan modal yang telah disetujui oleh Dewan Jatim tersebut harus sepenuhnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.
7: Agar para pelaku UMKM ini kemudian bisa diberikan kemudahan dengan menggunakan penjaminan Jamkrida. Kami mendorong itu dan harapan kami para pelaku UMKM juga bisa memaksimalkan kredit yang ada di Bank Jatim maupun Bank BPR semacam Prokesra dan KUR itu.
6: Sementara itu, Dirut PT Jamkrida Jatim Untung Heri Sukaryanto memastikan dengan penyertaan modal 100 miliar rupiah akan semakin menambah jumlah pelaku UMKM yang memperoleh manfaat.
8: Kurang lebih UMKM menerima kredit kurang lebih 37,5 juta, itu UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari penjaminan tambahan modal 100 miliar itu kurang lebih 106.667 UMKM yang ada di Jawa Timur.
6: Untuk memastikan kemanfaatan anggaran penyertaan modal bagi PT Jamkrida ini, Komisi C juga bersinergi dengan Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim selaku lembaga pemberi pinjaman bagi pelaku UMKM. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap 3 kasus yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia melalui konferensi pers yang dilaksanakan di gedung utama di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026. 3 kasus tersebut meliputi tindak pidana berupa penyelundupan gading gajah, kemudian tindak pidana di bidang konservasi kepemilikan dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi.

0: Dan yang ketiga adalah tindak pidana perikanan berupa penyelundupan benih lobster. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing, mengatakan penyelundupan tersebut diantaranya berupa gading gajah sebanyak 53 potong oleh tersangka HAJ yang dibungkus dengan aluminium foil dan diselundupkan ke jamaah umroh usai menjalankan ibadah. Sementara untuk perdagangan kupu-kupu, telah diamankan sebanyak 2.113 ekor kupu-kupu oleh tersangka FN dan JAK yang dikirim melalui kargo Bandara Juanda dengan tujuan Cina, Prancis, Amerika, Kanada, Ceko, dan Jerman, serta benih lobster sebanyak 39.927 ekor dengan tujuan Singapura oleh tersangka LL menggunakan pesawat Singapura Airlines dan TKP di Bandara Juanda. Atas kejadian tersebut, pihaknya mengimbau kepada stakeholder terkait untuk ikut melakukan pengawasan agar dapat segera dilakukan penindakan dan bagi masyarakat yang mengetahui upaya serupa agar segera melapor ke call center 110.
1: Pada kesempatan ini saya meminta kepada rekan-rekan stakeholder terkait agar selalu berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada para pelaku guna melindungi ekosistem satwa yang dilindungi tersebut. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang mengetahui adanya kegiatan menyimpan satwa-satwa yang dilindungi menurut undang-undang agar melaporkan kepada polisi melalui call center 110.
0: Sementara Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebut kejahatan terhadap satwa liar atau satwa yang dilindungi dan sumber daya alam bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Para tersangka dijerat dengan pasal 86 huruf A dan atau huruf C, pasal 33 ayat 1 huruf A dan atau huruf C Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Kediri bersyukur tiba di tanah air dengan selamat usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Laporan Heri Susanto.
4: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang baru saja tiba di tanah air usai menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Para jemaah disambut keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dengan penuh rindu di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Jemaah haji mengaku bersyukur karena dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar mulai dari wukuf di Arafah hingga tawaf wada. Selain itu, mereka juga merasa lega karena dapat kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat. Salah satu jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri, Miftah Amandu, warga Kecamatan Ngadiluih mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali ke tanah air. Ia mengaku pengalaman berhaji menjadi momen spiritual yang sangat berharga dalam hidupnya.
5: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia karena lancar dalam ibadah hajinya dan semua kru yang ikut mendampingi tidak bagus-bagus semuanya dengan penuh rasa cinta. Jadi benar-benar kami berterima kasih sekali.
4: Hal senada juga disampaikan oleh jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri lainnya, Sri Rusmami, asal Kecamatan Pare. Ia mengaku perjalanan haji tahun ini memberikan pengalaman yang luar biasa, meskipun harus menghadapi cuaca panas di Arab Saudi.
6: Luar biasa, sejak berangkat di sana juga penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa karena bisa siarah ke Madinah, Mekah, walaupun keadaannya memang berbeda, situasinya dan kondisinya jauh berbeda, jadi banyak yang batuk-batuk, itu hal yang biasa.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 109, 110, dan 111 telah sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai jadwal dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Kediri menjadi momen penuh kebahagiaan tidak hanya bagi para jemaah, tetapi juga keluarga yang menyambut mereka dengan penuh sukacita. Pemkab Kediri mengapresiasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, serta berharap para jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, di tengah tahap akhir pemulangan jemaah haji, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat puluhan jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki tahap akhir. Hingga hari ke-29 operasional atau Selasa dini hari tadi, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan capaian sekitar 95% dari total jemaah dan petugas yang dijadwalkan pulang. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berjalan lancar, tertib dan sesuai jadwal. Pihaknya memastikan seluruh layanan debarkasi mulai dari kedatangan di bandara, pemeriksaan kesehatan, proses keimigrasian hingga kepulangan ke daerah asal berjalan optimal. Namun di sisi lain, data mutasi keluar mencatat ada sekitar 70 lebih jamaah wafat di Arab Saudi dan 40 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mayoritas kasus meninggalnya jemaah haji dipicu oleh faktor usia lanjut yang diperparah dengan kurangnya kesiapan fisik dalam menjalani rangkaian ibadah, khususnya selama fase puncak pasca armusna. Muhammad As'adul Anam menyatakan pelayanan kesehatan akan menjadi bahan evaluasi PPIH Surabaya ke depan.
8: 74 seperti itu yang meninggal, sehingga tetap masih menjadi perhatian kita, karena yang pertamanya jamaah yang meninggal itu setelah 10 hari pelaksanaan armusna. Jadi bukan di armusnanya, tapi 10 hari setelah pelaksanaan armusna. Nah, ini kan menjadi perhatian bagi kita, kira-kira apa yang menjadi problem sehingga adanya peningkatan yang meninggal di 10 hari setelah armusna itu.
9: Evaluasi apa Pak yang nantinya ke depan akan dilakukan?
8: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istiqaah, sepertinya begitu. Jadi nanti istiqaah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
7: Sementara untuk kedatangan dini hari tadi adalah kloter 111 dan 112 dari Kabupaten dan Kota Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Sementara dini hari nanti juga akan berlangsung kedatangan kloter akhir, yakni 113 hingga 116 dari beberapa daerah seperti Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, di mana Madiun sore ini hadir menemani aktivitas Anda dengan informasi seputar Jawa Timur, pendengar, dan pastinya juga dengan sajian lagu, juga informasi di sore hari ini sembari menemani aktivitas Anda ya. Ya, mungkin pada sore hari ini Anda sudah rehat atau masih bekerja nih, pendengar. Tentunya di penghujung bulan Juni ya, pendengar. Semoga masih tetap semangat dan esok menyambut bulan Juli dengan semangat yang lebih-lebih lagi begitu ya. Dan di hari ini, pendengar, Nindi hadirkan informasi masih seputar Jawa Timur ya, yang mana informasinya dari Madiun, pendengar. Berkaitan dengan progres pendataan sensus ekonomi 2026 yang ada di Kabupaten Madiun yang telah mencapai 25% ini ya. Dalam pendataan lapangan secara door-to-door, sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun ini telah berjalan selama 2 pekan, pendengar, hingga 30 Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun mencatat progres pendataan telah mencapai sekitar 25% dari total sasaran, yang mana Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti menerangkan pendataan lapangan tersebut dimulai pada 15 Juni 2026 dan masih akan berlanjut hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Dan untuk mendukung sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Madiun menerjunkan sekitar 800 petugas secara serentak untuk melakukan pendataan door to door di seluruh wilayah Kampung Pesilat ya. Meski menghadapi sejumlah kendala di lapangan, pendengar, Wisma mengatakan hasil pemantauan melalui dashboard BPS menunjukkan progres pendataan sejauh ini tetap berjalan dengan baik. Wisma juga menambahkan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, tetapi juga memotret perubahan aktivitas ekonomi masyarakat selama satu dekade terakhir. Perubahan tersebut, pendengar, antara lain perkembangan atau berkembangnya transaksi digital, penggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi, hingga munculnya mata pencarian baru seperti konten kreator dan juga pelaku affiliate ini ya. Dan oleh karena itu, Wisma juga berharap kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dan juga memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Jadi kalau ada petugas sensus datang ke rumah, jangan kabur ya, pendengar. Dipersilahkan untuk masuk dan juga berbincang begitu ya, karena petugas sensus nanti akan mendata beberapa informasi yang diperlukan pastinya untuk melakukan pendataan dan juga membandingkan dengan beberapa tahun lalu terkait dengan perkembangan dari sisi keluarga begitu ya, di rumah, pekerjaan, kemudian kondisi rumahnya seperti apa, dan juga adanya perkembangan beberapa profesi ya, tadi disampaikan seperti konten kreator dan juga pelaku affiliate begitu. Kami masih menemani Anda dengan informasi seputar Jawa Timur di sore hari ini, pendengar, dihadirkan dulu dari Kirei, Rindang Tak Berbuah.

0: RRI dengan esensi buku Real Face karya Shinon Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinon Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre Real Face karya Shinon Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinon Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre thriller, tetapi memiliki unsur komedi yang mengemasnya. Novel Real Face telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru pada bulan Maret 2021. Shinon Mikito menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menulis novel Real Face ini. Ia menyajikan narasi yang berbeda-beda untuk menjelaskan kisah setiap tokohnya. Sementara kisah ini berpusat pada Asagiri Asuka dan Hiragi Takayuki. Real Face Shinon Mikito dari RRI untuk Indonesia.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim serial kartun The Simpsons telah meramalkan pandemi dan penyebaran hantavirus.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, tidak ada argumen dan bukti ilmiah yang mendasari klaim tersebut. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Hellman, menegaskan bahwa unggahan di media sosial yang menghubungkan salah satu episode film kartun The Simpsons dengan wabah hantavirus adalah tidak benar. Dari aspek historis, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, benar ada para pencarimu dari Ungu menemani Anda di Madiun sore ini, dan ya hadirkan kembali informasi seputar Jawa Timur yang mana sore hari ini datang dari Malang ya pendengar. Yaitu berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang ini akan menggelar geladi posko dan geladi lapang untuk menguji kesiapsiagaan terhadap potensi erupsi Gunung Kelut ya. Ya, mana kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Malang Raya guna memperkuat koordinasi penanganan bencana. Dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, pendengar, Sadono Irawan ini mengatakan simulasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya menyinergikan langkah-langkah penanganan darurat apabila terjadi aktivitas vulkanik yang terdampak pada wilayah Malang Raya ya. Dan menurutnya kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI Polri, serta kebencanaan hingga dunia usaha yang berada di wilayah Malang Raya. Dan semoga simulasi ini bisa membantu masyarakat pendengar untuk lebih waspada lagi ya, dan juga mengetahui apa yang akan dilakukan apabila sewaktu-waktu ada kemungkinan terburuk yaitu terjadinya erupsi Kelut. Dan kami masih menemani Anda juga menantikan azan salat maghrib berkumandang, yang mana pada hari ini untuk Kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.31 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi, tepat jam 17.31 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن

Ding.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
3: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
2: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Keuangan Kemenkeu menjawab kegelisahan sebagian besar masyarakat terkait pengenaan pajak dana jaminan hari tua JHT. Menurut catatan Kemenkeu, ketentuan tersebut bukanlah kebijakan baru karena sudah berlaku sejak lama melalui peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 16 tahun 2010. PMK itu mengatur pemberian fasilitas tarif PPh final sebesar 0% untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun. Insentif sebesar 0% berlaku untuk pencairan dana JHT dengan nominal sampai dengan 50 juta rupiah. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran klaim JHT periode Januari sampai Mei 2026 jumlahnya mencapai 1.723.910 klaim. Dari jumlah itu sebanyak 1.645.469 klaim, 95,45% memiliki saldo di bawah 50 juta rupiah dengan tarif pajak 0%. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya, berdekat dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia mau bersamai Anda di hari ini dan tentunya Madiun sore ini masih menemani aktivitas Anda. Sona 90-an akan hadir dengan lagu era 90-an pastinya pendengar dan saya Nindya Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas.

99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat petang juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Petang hari ini di hari Selasa kalender ke-30 atau paling akhir bulan Juni 2026, senang sekali saya Adi Raswadi bisa hadir ke ruang dengar Anda semuanya di Sona 90 untuk Madiun sore ini, hadir dengan lagu-lagu era 90-an. You'll Never Know dari Macklin Sturrock sudah hadir untuk Anda semuanya. Selamat petang saja Anda yang saat ini juga mungkin masih berkutat dengan kesibukan-kesibukan dan aktivitas Anda. Juga mungkin Anda yang sudah ada dalam perjalanan pulang ke rumah, atau bahkan Anda sudah bisa nyantai di rumah bersama keluarga. Selamat menikmati lagu-lagu era 90 untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan suasana apapun yang Anda rasakan tambah enak dan nyaman saja.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. SEATO atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, mendengar satu koleksi yang dulu kita kenal originalnya lewat Ermi Kulit. Dan petang hari ini sudah hadir versinya Iga Mawarni. Tetap asik dan enak buat dinikmati ya. Dan sebelum kita beranjak ataupun berlanjut ke nomor berikutnya, ada 4 buah berita kehilangan. Telah hilang pendengar satu lembar STNK motor atas nama Beni Kristianto, nomor polisi AE5993IM. Hilang pada hari Senin 15 Juni 2026 dalam perjalanan dari Ponorogo sampai dengan Kebonsari Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Beni Kristianto, alamat di Palur RT 25 RW 3 Kebonsari Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081-935-28-3069. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih.

budi baik Anda disampaikan terima kasih. Berikutnya pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Yusuf Zain Arifin, nomor polisi AE2392CL. Hilang pada hari Selasa 23 Juni 2026 di sekitar Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Yusuf Zain Arifin, alamat di Jalan Tawang Madia RT 21 RW 6 Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Satu lagi pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Bambang Rianto, nomor polisi AE5789IC, alamat di Jalan Munggut Asri 9B3 nomor 44 RT 17 RW 5 Kelurahan Munggut Ungu, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Senin 1 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Dungus, Munggut Ungu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukannya, pendengar mohon bisa menghubungi Elizabeth Novita Hapsari, alamat di Jalan Kemangkuning Mulyo 2/12A RT 17 RW 6 Sawahan Kota Surabaya. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya pendengar, ke nomor berikutnya, kali ini coba saya hadirkan satu hits miliknya Bass Jam, ada Adon Sigit dan kawan-kawan. Ini dia lagunya

Gramedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu Tenda Biru dinyanyikan Desi Ratnasari pada tahun 1996. Tenda Biru merupakan single di album ketiga pemain film dan sinetron ini. Lagu ini membuat nama Desi Ratnasari semakin terkenal di jagat hiburan.

0: Lagu Tenda Biru bahkan disebut-sebut viral di sekitar tahun 2016, di mana dalam video klip Tenda Biru disebutkan Desi melakukan manekin challenge yang lagi hit saat itu. Kini Desi Ratnasari lebih fokus di panggung politik. Namun lagu Tenda Biru tetap dikenang sepanjang masa.
1: 3. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dari Semisonic dengan Closing Time sudah kita dengar bersama-sama. Ada yang saat ini sudah bisa nyantai menikmati secangkir teh ataupun kopi panas di rumah sambari ngemil cemilan yang disediakan keluarga. Selamat dinikmati saja. Mudah-mudahan juga tambah nyaman saja suasana yang Anda nikmati saat ini ya. Kita belum pengen closing time karena masih ada beberapa nomor lagu yang harus saya hadirkan, plus juga informasi berita kehilangan. Seperti yang satu ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sarjono, nomor polisi AE4325HD, alamat Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Senin 22 Juni 2026 dalam perjalanan dari Desa Putat sampai dengan Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Novita Kristiana, alamat di Desa Putat RT7 RB2 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Telah hilang juga, pendengar, satu lembar STNK motor atas nama Dwi Suryati, nomor polisi AE3410C. Hilang pada hari Senin 29 Juni 2026 di sekitar Jalan Raya Mojopurno Madiun, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Dwi Suryawati, alamat di Jalan Surya Indah 3 Blok S13 RT12 RW3 Kartoharjo Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0858-5641-8180. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Satu lagi, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Winarto, nomor polisi AE3622IE. Hilang pada hari Minggu 1 Juni 2026 di sekitar wilayah dagangan, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Winarno, alamat di Desa Umbul Sari RT2 RW1 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Dari Counting Crows, pendengar, coba kita hadirkan Mr. Jones buat anda semuanya. Ini dia lagunya ya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Ya, pendengar dari DNA sudah hadir sebuah nomor lagu Bintang Jatuh. Andaikan malam nanti ada bintang jatuh, apa sih pendengar yang bakal Anda minta? Apapun yang Anda minta tentu saja adalah hal-hal positif. Semoga saja bisa merubah kehidupan kita jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Seterusnya ya. Tentu saja ini butuh yang mana yang namanya perjuangan dan pengorbanan untuk bisa mencapai kepada kebaikan tersebut ya. Kita tinggalkan DNA dengan Bintang Jatuh pendengar. Semoga saja nanti benar-benar ada bintang jatuh dan segera kita berharap kehidupannya lebih baik untuk kita dan keluarga kita di hari besok gitu ya.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: Ya, pendengar, sepertinya kita harus segera sudahi dulu Zona 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini, pendengar. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita, dan setelah itu saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdikbud Mutia Hafidz menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdikbud dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdikbud Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdikbud bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdikbud juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdikbud dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Menkumdikbud harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
8: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
7: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
8: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
9: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
10: 0 juta.
9: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
8: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
11: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
12: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
11: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
13: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
12: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Tidak terasa program.
15: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
14: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
16: Dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
15: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saudara Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
18: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
19: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 391 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji.

0: sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas CPH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, Kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan Kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Allow me once again.

0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
2: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
3: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
2: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti hanya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
4: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
3: Ya, itulah.
4: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
2: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masuk ke Madiun malam ini pendengar, berikut mimbar agama Kristen bersama Bapak Agus Slamet, SPDK MPD. Malam hari ini dengan judul Kedahsyatan Tuhan di Era Digital. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Haleluya. Shalom. Selamat malam para pendengar RRI Madiun dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, malam hari ini berjumpa lagi dengan saya Agus Slamet di mimbar Kristen RRI Madiun kesempatan malam hari ini yang cerah. Saya percaya Bapak Ibu saudara pendengar dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang dari Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semuanya di tengah situasi gejolak dunia sekarang ini, yang ada situasi apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, kita akan memulai mimbar Kristen ini, kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur di malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen malam hari ini. Biarlah Tuhan kau memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan acara ini, mimbar Kristen RRI Madiun, dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mulainya. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini, izinkan saya Agus Slamet di mimbar Kristen di edisi ini ada satu tema menarik, yaitu kedahsyatan Tuhan di era digital. Apa itu kedahsyatan Tuhan di era digital? Kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara pendengar bisa mempersiapkan catatan, bisa mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan belajar bersama-sama. Dan sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan semuanya, kita akan mendengarkan satu pujian yang saya percaya akan memberkati kita semuanya. Selamat mendengarkan.

Sebuah pujian yang indah yang saya percaya memberkati semua kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Kembali dalam tema kita malam hari ini, yaitu kedahsyatan Tuhan di tengah era digital. Kita akan mendasari kebenaran firman dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 26. Saya akan bacakannya buat kita semuanya. Arahkanlah matamu ke atas dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang ini dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Oleh karena Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tidak ada satupun yang hilang. Sekali lagi saya bacakan. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 26, arahkanlah matamu ke atas dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang ini dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Oleh karena Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tidak ada satupun yang hilang. Saudaraku, sebelumnya saya percaya kita semuanya pasti punya HP, ya kan? Ya, dan kemudian di HP Bapak Ibu Saudara sekalian ada namanya aplikasi Google Map, gitu ya. Ketika saudara buka itu, nanti juga bisa ada di situ, ada Google Earth yang bisa menunjukkan tempat tinggal dimanapun, gitu ya. Nah, ketika Anda melakukan zoom out atau memperkecil tampilan di Google ini, Google Earth ini, semakin kecil, rumah Anda akan menghilang, gitu ya. Atau bahkan kota yang tempat tinggal saudara semuanya menjadi kecil. Kemudian pulau, gitu ya, Pulau Jawa misalnya juga makin kecil. Bahkan kemudian bisa sampai nggak kelihatan sama sekali. Dan kelihatan di situ hanya Google Earth, di situ muncul hanya bola dunia. Nah, itu gambaran bagaimana bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita ini hanya butiran debu, tetapi Tuhan sangat peduli atas kehidupan kita. Tuhan yang sangat dahsyat, Dia sangat peduli atas kehidupan kita. Bahkan dengan detail Dia merancangkan setiap kehidupan kita. Gak ada yang keliru, gak ada yang salah atas kehidupan kita. Secara detail Tuhan menciptakan kita, secara detail Tuhan membuat kita hidup. Itu gambaran kedahsyatan Tuhan. Itu hanya yang baru yang ada di muka bumi ini. Bahkan di galaksi ini atau di antariksa sana, banyak lagi kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan yang kita gak bisa pahami, kita gak bisa selami. Tetapi yang harus kita sadari betul bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat, dari beribu-ribu bahkan jutaan-jutaan planet yang ada di muka bumi ini, yang ada di angkasa, Tuhan memelihara hidup kita yang hanya butiran debu, gak nyampe besar, tetapi Tuhan tetap pelihara kita yang ada tinggal di bumi ini. Puji Tuhan, Dia senantiasa memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dengan teliti Dia memelihara kita, menjaga kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita sadar betul bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat ini, tidak ada satupun yang lebih dari Dia. Ya kan? Ciptaannya banyak, bahkan kita gak bisa menghitung secara logika, secara akal pikiran kita sebagai manusia, kita gak bisa bayangkan. Tetapi yang kita tahu,
bahwa Tuhan Allah yang dahsyat yang menciptakan banyak hal itu, Dia tetap peduli terhadap ciptaan kita, ciptaannya yaitu kita. Dia tetap menjaga kehidupan kita. Dalam Yesaya tadi dituliskan, Nabi Yesaya ribuan tahun lalu sudah menulis bahwa Tuhan memanggil setiap bintang itu dengan namanya satu persatu. Ya kan? Tuhan kita bukan sekedar penguasa wilayah lokal, Dia adalah arsitek agung, kreator yang luar biasa, dahsyat dan tidak terbatas. Jadi Allah yang tak terbatas itu sangatlah sulit untuk kita pahami sebagai kita yang manusia yang terbatas ini. Bahkan hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita, di luar jangkauan kita, itu Tuhan bisa sediakan, Tuhan bisa kerjakan atas kehidupan kita. Nah, belajar dari hal ini, kedahsyatan Tuhan ini, apa di era digital ini, di era yang modern sekarang ini, ada tiga hal, tiga poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kedahsyatan Tuhan yang melampaui kendali manusia. Kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat 4. Ayub pasal yang 38 ayat 4 dan juga ayat 11 kita akan baca nanti langsung. Ayub pasal 38 ayat 4 dan 11, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika aku berkata sampai di sini boleh engkau datang, jangan melangkah lebih jauh, di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak harus dihentikan. Saudaraku, di era modern sekarang ini, di abad 21 ini sangat mungkin sudah banyak sekarang muncul yang namanya AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence gitu ya, atau dalam bahasanya super komputer yang luar biasa, dan juga kecanggihan teknologi di bidang medis dan banyak hal. Kita bisa bisa memprediksi dan mengendalikan segala hal melalui layar ponsel kita. Namun saat kita terjadi ada gempa bumi, kita gak bisa menebak. Tiba-tiba baru-baru kemarin ada gempa bumi yang dahsyat di Venezuela. Saya menyaksikan di televisi, luar biasa bangunan yang tinggi, yang besar, kokoh-kokoh itu roboh, saudara. Bangunannya bukan satu lantai, dua lantai, itu sampai puluhan lantai bisa roboh, saudara. Bagaimana kita dengan kecanggihan teknologi atau kecanggihan yang luar biasa tetap tak bisa menjangkau hal itu? Kita nggak bisa menebak dengan gempa bumi yang luar biasa ini, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan juga kalau saudara bisa perhatikan, mungkin dengan gunung berapi gitu ya, kita juga mungkin ada yang bisa menebak, kelihatannya ini mau meletus, tapi nggak tahu kapan meletusnya, di hari apa dan di jam berapa, nggak tahu. Semuanya dalam rahasianya Tuhan dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, itulah manusia hanya bisa menebak, tetapi Tuhanlah yang membuat semuanya. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Ketika kita sadar betul bahwa kita adalah manusia yang terbatas, Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Bahkan kecanggihan kita, kepandaian kita, kepintaran kita nggak bisa untuk bisa menebak apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanamu bukanlah rencanamu. Artinya apa? Bahwa Tuhan memiliki rencananya sendiri, rancangannya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, yang sadar, saya sadar betul, kita sadar betul bahwa ketika rancangan Tuhan terjadi atas kehidupan kita, itu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Itu hal yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kedahsyatan Tuhan yang melampaui kendali manusia.
Kita sebagai pribadi manusia, kita hanya berserah, berharap, berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini, pasrahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dia yang mempunyai rencana di balik semuanya, dan rencananya itu tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Yang kedua adalah kedahsyatan Tuhan yang peduli pada detail kecil, hal-hal yang kecil. Matius 10:29 ayat 29-30, Matius 10:29-30, saya akan bacakannya dengan cepat. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun satu pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun tidak terhitung, semuanya. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan sangat memelihara, bukan hanya kita yang manusia, Tuhan juga memelihara ciptaan yang lain. Kita gak pernah kan tiba-tiba lihat burung tiba-tiba jatuh karena dia lapar keburus gitu kan, gak pernah gitu kan. Nah, kemudian hal-hal yang seperti itu kan gak pernah terjadi, tetapi Tuhan senantiasa memelihara. Burung pipit ini gak ada harganya, hanya 2 ekor seduit, artinya apa? Sepele apa murah gitu ya, tetapi Tuhan tetap memelihara dia. Dan juga bahkan dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya semuanya. Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu secara detail atas kehidupan kita. Apapun itu, Tuhan tahu. Puji Tuhan, di era digital ini, di media sosial kita banyak ini, yang saya kata akrab dengan yang namanya istilah views atau followers. Jika sebuah video ditonton oleh jutaan orang, kreatornya tidak akan mungkin bisa mengenali wajah satu persatu, betul? Tetapi Tuhan sangat paham betul, tahu siapa yang mengikutinya, siapa yang melihatnya. Sekecil apapun, secara detail dia tahu. Di akun Facebook saya berteman dengan ya kurang lebih ribuan lah ya, belum banyak sampai jutaan, dan saya nggak hafal mereka satu persatu gitu ya. Ah, yang mana sih yang namanya ini? Tetapi berbeda dengan Tuhan, dia secara detail tahu siapapun kita. Dia sangat detail tahu atas kehidupan kita. Ini hal yang kedua, kedahsyatan Tuhan yang peduli kepada detail kecil kita. Dan yang terakhir, kedahsyatan kuasa Tuhan yang memulihkan. Efesus pasal yang ketiga ya 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ada satu teknik, saudaraku. Teknik itu namanya teknik restorasi seni tingkat tinggi. Ini namanya digunakan untuk memperbaiki lukisan-lukisan mahakarya yang kuno gitu ya, yang besar, yang luar biasa. Seperti contoh karya Leonardo da Vinci gitu ya. Nah, yang sudah robek atau terbakar atau berjamur gitu. Seniman biasa nggak akan berani menyentuhnya karena takut merusaknya. Hanya sang ahli, sang master yang memiliki cetakan biru atau blueprintnya yang asli, yang sanggup merestorasinya hingga kembali sempurna tanpa cacat. Banyak dari kita datang ke gereja dengan hidup yang rasanya seperti lukisan yang rusak, hancur karena kegagalan bisnis kita, mungkin hancur dengan kegagalan keluarga kita, atau mungkin juga datang karena dengan kesehatan yang drop, menurun, atau mungkin juga kehancuran hati kita gitu ya, ditinggal pasangan atau mungkin kekasih gitu ya. Kita mencoba gitu ya, datang ke gereja untuk memperbaikinya dengan kekuatan kita sendiri atau motivasi dunia, tetapi seringkali kita makin rusak. Nah, kita ciptaannya
Maka bawa hidup kita kepada Sang Maha Karya, Sang Maha Pencipta itu. Kedahsyatan kuasanya sanggup merestorasi, memulihkan yang mustahil di mata manusia. Karena dialah yang memegang blueprint kita, cetakan asli jiwa kita semuanya. Jadi saudaraku, ketika saudara mengalami kekurangan dalam hal apapun, ada kegagalan dalam kehidupan saudara, hal-hal yang retak gitu ya, yang rusak dalam kehidupan saudara, jangan datang kepada siapapun, tapi datang kepada pencipta kita yang tahu blueprintnya, yang tahu rencana yang luar biasa dahsyat atas kehidupan kita. Jadi saudaraku, mari sebagai pribadi-pribadi yang tak terbatas, sebagai pribadi yang terbatas ini, kita datang kepada Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara atas kehidupan kita. Biarlah kiranya kehidupan kita senantiasa terus datang kepada Dia, karena Dia yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Kedahsyatan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Jangan menukar Tuhan yang dahsyat dengan kekhawatiran kita yang kecil. Mulailah yuk minggu ini, setiap kali Anda, saudara kita semuanya, melihat ada masalah atas kehidupan kita, begitu masalah ekonomi, finansial, pekerjaan, atau masa depan saudara semuanya yang kayaknya menakutkan gitu ya, wah mengerikan gitu, mari saudara hadapkan semua masalah itu kepada Tuhan, pada kedahsyatan Tuhan, karena Tuhan yang maha dahsyat itu sanggup mengubah segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semuanya. Jangan tinggalkan Tuhan Allah yang dahsyat atas kehidupan kita. Mari terus dekat dengan kedahsyatan Tuhan, karena dengan kedahsyatan Tuhan Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kita akan akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah dengan kedahsyatan-Mu Tuhan kami terus nanti sedekat dengan Engkau. Kami berdoa buat hati yang rusak, buat kegagalan-kegagalan yang ada, mungkin juga Tuhan dengan hubungan yang kurang harmonis antara keluarga. Malam hari ini Tuhan, Engkau sebagai pencipta, Kau yang memegang blueprint kami semuanya, Kau yang sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kehidupan kami yang mendengarkannya malam hari ini. Berkati juga RRI Madiun yang telah menjadi sarana saluran berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, demikian mimbar Kristen kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Saya Agus Slamet undur diri. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Jemberana, Bali pada hari ini Selasa 30 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.58 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.25 lintang selatan dan 114.16 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 111 km barat daya, kedalamannya tercatat 14 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: www.drakor.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar Drama Radio pada malam hari ini menghadirkan produksi dari RRI Samarinda dengan judul Kita Gak Sendirian. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara.

0: Fer, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget, seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Pernahkah saat di IGD melihat perawat dan dokter bermain HP terus? Nah, jika pernah melihat, jangan berburuk sangka dulu. Bisa jadi mereka tengah konsultasi sesama tim IGD untuk menangani pasien gawat darurat. Masalahnya, definisi gawat darurat menurut kita belum tentu sama dengan petugas IGD. Definisi gawat darurat adalah kasus pasien yang mengancam nyawa seperti pernapasan, sirkulasi, perdarahan, dan penurunan kesadaran. Penilaian awal dari tensi, nadi, suhu badan, dan melihat adakah tanda kegawatan. Jika penilaian awal tidak masuk kriteria gawat darurat, hanya diobservasi untuk menunggu tindakan selanjutnya, dan petugas menangani pasien lain yang lebih darurat. Di lantai IGD, terdapat garis merah, kuning, hijau, dan hitam. Inilah yang disebut garis triase untuk memilah berdasar kegawatan. Garis merah, kasus gawat dan darurat mengancam nyawa dan perlu penanganan segera. Garis kuning, penyakit gawat tidak darurat, tidak mengancam nyawa. Garis hijau, penyakit tidak gawat dan tidak darurat. Garis hitam, untuk pasien meninggal. Jadi, seberapa lama pasien berada di IGD? Tentu tergantung kasusnya. Jika butuh pemeriksaan laboratorium darah dan ronsen, menunggu sampai hasil keluar untuk dibuatkan diagnosa yang menentukan pasien pulang atau rawat inap. Jikapun harus rawat inap, menunggu konsultasi antara perawat IGD dengan perawat ruangan. Dokter IGD juga harus konsultasi dengan dokter ahli yang merawat pasien, kondisi pasien, dan pengobatan selanjutnya.

0: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Ya, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Saatnya Teman Cerita di malam hari ini pendengar. Nanti kita akan bersama Ibu Robik Anwardani, MC psikolog, founder dari psikologanak.id dan sekaligus dosen pada program studi psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kabus Madiun ya. Dan pendengar, di balik anak-anak yang sukses tentu saja ada peran orang tua. Seorang bapak yang kerja banting tulang untuk menghidupi keluarganya dan ibu juga yang mendampingi putra-putrinya bertumbuh dan berkembang. Nah, Teman Cerita kali ini pendengar membawa topik dengan judul Ibu Hebat Juga Bisa Lelah. Anda nanti bisa berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau lain WhatsApp di 0811366907. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Baik pendengar, kali ini saya sudah terhubung melalui Zoom bersama Ibu Robik Anwardani, MC psikolog. Selamat malam, Bu Robik.
2: Halo, selamat malam, Mas Adi.
1: Ketemu lagi, Bu Robik ya. Dua pekan ini senang sekali ya. Kabar sehat, Bu Robik ya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Adi gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Bu Robik.
2: Sehat juga.
1: Bu Robik, ya. Bicara soal ibu hebat. Sebenarnya ya, banyak yang mengatakan ibu tuh kuat. Kriteria ya, ataupun makna ibu yang hebat itu yang seperti apa sih, Bu Robik?
2: Iya, biasanya gini kan, stigmanya itu kalau jadi ibu perannya kan sudah double nih gitu kan, ya. Perannya sudah ganda, selain sebagai seorang istri juga sebagai seorang ibu yang mengasuh anak semacam itu. Sehingga terus akhirnya ibu yang kuat tuh nggak boleh ngeluh, ibu yang kuat tuh harus harus tetap sabar, nggak boleh capek, nggak boleh ngeluh, dan nggak boleh apapun gitu. Nah, di hari yang sebenarnya saya ngambil tema ini tuh sesuai dengan ini sih, karena tanggal 29 kemarin kita memperingati Hari Keluarga Nasional
1: semacam itu. Iya, betul. Kan, ya.
2: Karena kita memperingati Hari Keluarga Nasional 2026. Nah, ada salah seorang anggota keluarga yang rasanya mungkin perlu kita coba, apa istilahnya, perlu kita coba bahas bareng-bareng, yakni seorang ibu gitu. Walaupun sebenarnya ayah pun juga seperti kata Mas Adi tadi, tidak perannya itu juga nggak bisa kita remehkan juga gitu. Sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, mereka pun juga terus akhirnya ingin selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya gitu. Nah, konteks ibu yang hebat itu yang seperti apa sih, semacam itu. Nah, kalau misalnya mungkin kita melihat konsepnya ibu yang hebat adalah ibu yang biasanya mungkin dianggapnya adalah ibu yang nggak pernah ngeluh, ibu yang terus akhirnya selalu siaga, yang mana 24 jam itu kalau misalnya anaknya ngapain dia sudah bisa ngapain aja semacam itu. Jadi kayak superwoman atau wonder woman semacam itu. Tapi sebenarnya ibu yang hebat pun mereka pun juga kadang-kadang perlu me time, kadang-kadang pun juga perlu yang namanya apa istilahnya, istilahnya adalah waktu untuk mereka itu bisa memahami diri mereka sendiri juga semacam itu gitu. Jadi dibalik kehebatan dan kesiapsiagaannya seorang ibu, ibu pun juga membutuhkan yang namanya merespon kelelahan-kelelahan itu secara sehat gitu sih. Jadi meskipun mereka nggak ada sih ibu yang terus akhirnya nggak hebat semacam itu, tapi dibalik kehebatannya juga menyimpan rasa yang mungkin kadang-kadang lelah, dan kadang-kadang itu kita harus encourage itu menjadi sebuah rasa, sehingga rasanya ini menjadi apa istilahnya, menjadi suatu hal yang terus akhirnya bisa disalurkan secara sehat begitu.
1: Seperti itu ya, Bu Robik ya, ibu yang hebat semuanya ya, ibu-ibu hebat ya. Nah, ya. Bu Robik, apakah menurut Bu Robik ibu itu harus merasa selalu terlihat kuat di depan keluarga?
2: Menurut saya enggak juga sih gitu. Karena kan gini ya, ketika kita terus, karena gini, kelelahan

0: gitu. Saya rasa para ibu pun juga perlu mencontohkan, memberikan contoh kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ini ya juga harus bisa memanage waktunya dengan baik, memanage tenaganya dengan baik juga, semacam itu. Jadi nggak harus kok kita selalu tampak kuat every single day di depan anak-anak, di depan suami, enggak gitu. Karena apa? Karena ketika kita pun sedang beristirahat, terus habis itu merecharge energi kita, itu juga menjadi suatu pembelajaran bagi seorang anak bahwa oh ternyata di dalam kehidupan itu kita itu nggak terus menerus harus kerja kerja kerja kerja kerja terus, atau nggak seharusnya melayani melayani melayani terus, tapi kita juga perlu ada waktu untuk diri kita supaya waktunya itu digunakan untuk nge-recharge energi itu gitu. Nah, tapi kadang kebanyakan karena ada beberapa stigma yang terus akhirnya mengatakan yang kayak itu tadi, yang namanya ibu itu apa ya, nggak boleh ngeluh, yang namanya ibu itu harus kuat, harus sabar, harus ini, harus itu, harus apa namanya, harus titik-titik-titik-titik banyak sekali. Nah, kadang-kadang di apa ya, di salah satu sisi di dalam kehidupannya seorang ibu ini itu kadang-kadang juga bisa loh mengalami yang namanya kelelahan emosional yang terus akhirnya mengarah ke istilahnya mungkin ini ya, kalau dalam dunia kerja istilahnya adalah burnout, tetapi burnoutnya itu adalah di pengasuhan, jadi mengarah ke parental burnout atau kelelahan emosional yang dialami ketika mereka itu harus selalu terus-menerus mengerjakan tugas ke rumah tanggaan itu gitu. Itu yang kadang-kadang sama kita para perempuan atau mungkin sama manusia itu diabaikan gitu. Ah, mengerjakan tugas paling ya bersih-bersih rumah, ngurus anak dan kawan-kawannya. Nah, ketika ada rutinitas-rutinitas itu tanpa terus akhirnya memiliki waktu jeda untuk melihat dirinya atau beristirahat, nah, ini memungkinkan banget seorang ibu ini mengalami yang namanya kelelahan emosional ini, yang terus akhirnya mengarah ke ibunya gampang emosian ketika ngasuh anak, terus habis itu ketika suami pulang, terus akhirnya ya itu tadi, mungkin kalau bahasa Jawanya itu harusnya suami pulang itu disambut dengan gembira, tapi terus akhirnya mencucu-mencucu terus, semacam itu gitu. Nah,
1: Begitu ya.
0: kelelahan emosional ini yang rasanya perlu kita coba aware supaya apa? Supaya kita nggak sampai nih mengalami kelelahan emosional yang ke sana gitu, sehingga keluarga tetap harmonis, anak juga tetap terurus, tapi kita pun sebagai seorang ibu, kita pun juga tetap merawat kesehatan mental kita gitu.
1: Iya, Bu Robik. Menurut pengalaman Bu Robik nih, apakah rasa lelah pada seorang ibu itu masih sering dianggap sepele bagi ibu itu sendiri dan bagi sebanyakan manusia seperti yang jenengan katakan tadi?
0: Mostly begitu ya. Ada beberapa yang terus akhirnya, ah ini paling ya cuma aku loh, padahal cuma kegiatannya apa sih sebagai ibu rumah tangga. Kebanyakan stigma yang ada di dalam masyarakat kan semacam itu ya.
1: Iya.
0: Alah wong cuma nyapu, alah wong cuma nyuci, alah cuma beres-beres mainan anak. Nah, berapa kali tuh seorang ibu ketika punya anak toddler itu membereskan mainan, berapa kali tuh mereka itu harus semacam itu gitu sih. Jadi kadang-kadang ada yang terus akhirnya secara nggak sadar menganggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sepele, dan ketika dia capek ya terus obatnya tidur istirahat, semacam itu. Ya memang itu adalah salah satu bagian dari self care gitu, tetapi kadang-kadang kita juga perlu apa ya, mengadres emosi emosi yang terus akhirnya, mungkin gini sih, contoh salah satu kasus adalah ada seorang ibu yang terus habis itu punya anak 2, 3, 4 tahunan yang terus akhirnya punya banyak sekali proyek yang mana rumahnya itu agak lumayan jauh dari kata rapi, semacam itu. Nah, ketika terus akhirnya seorang, mungkin orang luar yang menyaksikannya, ala wong cuma kayak gitu loh ngerapiin inilah, apa susahnya ngerapiin mainan lagi, mainannya anak-anak lah. Ketika dalam sehari dia sudah melakukannya berkali-kali, nah melakukan hal yang sama terus habis itu diulangi lagi, di apa ya, dihambur-hamburkan lagi oleh anaknya, terus melakukan hal yang sama lagi, belum lagi kalau masalah yang lain, misalnya masak dan kawan-kawannya. Nah, hal itu yang terus akhirnya membuat mereka itu sebenarnya pekerjaannya itu dilihatnya itu seperti pekerjaan yang biasa aja. Mungkin yang kata Mas Adi tadi, yang kadang-kadang mungkin ya pekerjaan

0: kan, sepele yang mungkin bisa diremehkan. Tetapi ketika itu dilakukan berulang-ulang kali dengan apa ya, dengan emosi dan dengan teriakan-teriakan semacam itu, nah itu yang terus akhirnya memicu yang namanya kelelahan emosional atau yang mengarah ke parental burnout itu tadi gitu.
1: Itu artinya selain kelelahan fisik, ibu-ibu itu juga rawan mengalami kelelahan secara emosional, seperti itu, Bu
0: Iya,
1: Robi.
0: betul. Karena sebenarnya gini, kalau kelelahan fisik itu kan ya semua orang pasti lelah secara fisik lah ya, ketika mereka itu harus mengerjakan suatu pekerjaan, entah itu mungkin di luar rumah atau mungkin ketika kita berperan sebagai seorang apa namanya ibu rumah tangga semacam itu. Kelelahan fisik saya rasa pasti akan ada terus gitu. Dan mungkin bisa diobati dengan beristirahat, tidur cukup semacam itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan seorang ibu ini juga mengalami yang namanya kelelahan emosional. Nah, kenapa kok seorang ibu terus akhirnya muncul yang namanya kelelahan emosional ini? Karena biasanya mereka terus akhirnya dihadapkan dalam suatu pressure bahwa ketika lelah secara fisik, mereka nggak boleh ngeluh. Ketika mereka sudah berkali-kali apa namanya, merapikan rumah dan kawan-kawannya dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mereka nggak boleh, istilahnya mereka nggak boleh itu tadi, nggak boleh sambat ke suami dan kawan-kawannya. Nah, hal-hal yang semacam itu yang sebenarnya terus akhirnya memicu seorang ibu mengalami kelelahan emosional. Nah, kelelahan emosional ini terjadi karena apa? Karena biasanya mereka itu selalu ngasih-ngasih-ngasih terus. Jadi kayak istilahnya itu kayak baterai itu, kayak HP itu kita pakai main-main-main terus tanpa terus akhirnya di-recharge atau akhirnya ada jeda begitu. Terus akhirnya
1: Iya.
0: mungkin bisa jadi terjadi juga karena apa? Karena ada tuntutan dari anak, mungkin dari suami yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas dirinya sebagai seorang ibu. Dan akhirnya kehilangan tuh energinya. Jadi dia ngerasanya melakukan pekerjaan itu kayak jadi pesuruh semacam itu. Kemarin ada sempat salah satu apa namanya, salah seorang ibu yang terus akhirnya bercerita ya, dia sedang mengalami yang namanya parental burnout itu. Sehingga ketika dia terus akhirnya mengalami kelelahan emosional ini, yang berefek adalah bagaimana ketika dia itu menangani seorang anak. Kadang-kadang dia menangani seorang menangani anaknya ini menjadi jauh lebih emosian. Terus habis itu menjadi sabar tau, jadi kayak mungkin bahasanya terburu-buru, tergesa-gesa semacam itu.
1: Begitu ya.
0: Sebenarnya hal ini itu wajar sih dialami oleh semua orang menurut saya ya gitu ya. Sebenarnya hari ini itu wajar dialami oleh semua orang. Namun hanya saja kalau misalnya kita nggak terus akhirnya aware ketika kita beneran sudah capek, mentok, terus habis itu nggak istirahat dan tidak memberikan waktu jeda kepada diri kita untuk recharge energi kembali, nah takutnya burnout ini akan terjadi secara terus-menerus. Nah, ketika burnout ini terjadi secara terus-menerus, takutnya malah mengarah ke apa namanya, ketidakstabilan secara mental, bisa mengarah ke stres dan kawan-kawannya gitu.
1: Oke, Bu Robik. Sekarang bagaimana membedakan lelah yang biasa dengan kondisi yang sudah mulai mengganggu kesehatan mental? Seperti apa?
0: Pasti terus akhirnya kan tadi kan memang benar ya. Sebenarnya lelah itu wajar nggak sih? Ya wajar gitu kan. Karena ketika kita bekerja, let's say katakanlah misal saya, Mas Adi, yang terus akhirnya punya jadwal siaran yang sekian-sekian, pasti habis itu mengalami kelelahan dong gitu. Nah, kelelahan yang wajar sampai batas mana sih terus akhirnya ini mengarah ke kelelahan emosional yang terus akhirnya perlu kita address bareng supaya kita itu nggak mengarah menjadi kelelahan emosional itu. Nah, kelelahan itu memang nggak selalu muncul sama kayak kelelahan fisik semacam itu kayak gitu. Kelelahan fisik itu kan pasti ya gitu. Nah, ada beberapa tanda psikologi yang terus akhirnya perlu kita coba refleksikan bareng-bareng ke dalam diri kita dan perlu kita tanyakan ke bareng-bareng kepada diri kita yang ini itu menjadi tanda-tanda kelelahan emosional itu gitu. Yang pertama adalah kalau misalnya dalam ketika kita berinteraksi, kita ini menjadi orang yang mudah tersinggung, menangis nggak ada sebab yang jelas semacam itu. Misalnya tiba-tiba ada seorang anak terus bilang, "Mama, aku mau mandi," kayak gitu. Terus habis itu dia tiba-tiba menangis, nggak ada sebab yang jelas ya, semacam itu. Kemudian dia itu mudah sekali tersinggung ketika ada anaknya atau ada mertuanya mungkin yang mungkin masih tinggal di rumah mertua, begitu ketika ada mertuanya yang, "Lambok yo, ini anaknya dimandiin dulu," semacam itu sudah tersinggung tuh, semacam itu. Nah, mungkin bisa jadi si ibu ini sedang mengalami yang namanya kelelahan emosional itu gitu. Nah, ketika seorang ibu ini terus mudah tersinggung, nangis tanpa sebab, bisa jadi kelelahan emosional tanda yang berikutnya yang perlu kita bedakan dari kelelahan yang wajar adalah ketika dia menjalani aktivitas ini itu tanpa adanya motivasi gitu, sehingga dia ngerasa kosong, nggak ada semangat. Jadi ya menjalankan ya sekedar menjalankan kewajibannya aja, bikin masakan yang bikin, terus habis itu mandiin anak ya mandiin aja, tapi nggak bener-bener, terus akhirnya dia itu present di situ, hadir di situ gitu. Terus akhirnya biasanya seorang ibu yang terus akhirnya mengalami kelelahan emosional yang itu di luar batas kelelahan yang wajar, biasanya mereka itu cepat marah terhadap hal-hal kecil, cepat cepat marah, cepat apa, padahal ke anu sedikit aja itu marahnya sudah menjadi-jadi semacam itu. Dan biasanya mereka terus akhirnya menarik diri tuh, ketika mereka terus akhirnya, biasanya kalau ibu ada komunitas atau apa, mereka terus akhirnya wis enggak, aku capek, aku enggak punya tenaga untuk ini kayak gitu. Itu sih yang biasanya terjadi. Dan kita mungkin sebagai seorang individu, kita bisa membedakan tuh mana lelah yang wajar, mana lelah yang manusiawi, dan mana yang lelah yang terus akhirnya ini mengarah ke kelelahan emosional. Kalau misalnya kita terus akhirnya mudah tersinggung, terus habis itu kadang-kadang mungkin bisa nangis tanpa sebab yang kita nggak tahu sebabnya kenapa kok tiba-tiba nangis, terus ketika melakukan suatu aktivitas terus akhirnya ngerasa ini kosong, sama sekali nggak ada motivasi, dan mungkin seringkali cepat marah karena suatu hal yang kecil. Nah, mungkin bisa jadi kita sedang berada di dalam tahapan ini, kelelahan emosional itu
1: sudah
0: gitu.
1: Mengganggu kesehatan mental gitu ya Bu Robek
0: Iya,
1: ya.
0: Dan kalau misalnya ini dibiarkan, sebenarnya gini sih, kelelahan emosional yang dirasakan mungkin sekali dua kali, menurut saya it's okay gitu loh. Karena kan kita itu kan sebagai seorang manusia itu kan kita nggak harus selalu happy all the time ya gitu ya. Kita nggak harus selalu happy selamanya kan nggak. Kita pun juga kadang-kadang merasakan emosi-emosi negatif, lelah, kecewa, nggak puas dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, tetapi apa namanya? Ketika itu sekali dua kali dan itu tidak tertangani atau tidak tercover atau tidak terobati dengan sehat, nah takutnya kalau misalnya ini dibiarkan secara terus-menerus, nanti lambat laun mengarah ke itu tadi, ketidakstabilan secara mental begitu.
1: Nah, Bu Robik, dari tanda-tanda yang sudah Bu Robik sebutkan tadi, ketika tanda-tanda itu sudah muncul, apakah perlu seorang ibu menyadari dan juga anggota keluarga yang lain, entah itu ayah atau suami dan juga putra-putrinya?
0: Sependek yang saya tahu dan sependek pengalaman saya, biasanya ketika seorang ibu terus akhirnya memunculkan tanda-tanda itu ya, pasti rumah tangga tuh panas tuh gitu. Rumah tangga tuh terus akhirnya jadi nggak ayem gitu loh, nggak adem gitu loh. Nah, terus akhirnya mungkin bisa jadi gini, suaminya terus tanya, kamu kenapa toh yang kayak gitu, kamu kenapa toh beb kayak gitu, pasti ditanyain gitu, nggak mungkin enggak gitu. Kalau misalnya memang suaminya peka, ketika seorang ibu terus akhirnya menunjukkan tanda-tanda itu tuh, misalnya anaknya nih apa namanya, anaknya tuh sebenarnya memang sudah waktunya ganti popok gitu, tapi terus akhirnya kenapa sih harus gini gini gini, nah mamanya ngomel terus dan kawan-kawannya, istrinya ngomel terus gitu kan. Nah, terus habis itu suaminya biasanya peka sih, pasti ditanyain, kamu kenapa toh yang, kamu kenapa toh beb, semacam itu. Nah, itu apakah seorang suami itu harus semacam itu, atau anggota keluarga lain itu harus mengenali? Biasanya mereka secara otomatis biasanya kenal sih, mereka terus akhirnya, kenapa kok istriku tidak ber apa ya, tidak berperilaku seperti biasanya istriku yang pada umumnya, istriku yang
1: Yang saya
0: biasanya.
1: kenal sebelumnya gitu ya
0: Ya,
1: Bu
0: betul
1: Rabik
0: gitu.
1: ya.
0: Kenapa kok istriku berubah jadi reok ponorogo biasanya gitu kali ya.
1: Kenapa ya Mama kok jadi sering marah gitu ya? Nah, bagaimana memberikan pemahaman kepada putra-putri? Kalau mamahnya atau ibunya ada dalam kondisi yang, maaf tanda kutip, mengkhawatirkan.
0: Iya, sedang mengalami kelelahan emosional semacam itu ya. Nah, apa yang sebenarnya perlu di apa dipahamkan kepada anak gitu kan. Nah, kita perlu lihat dulu sih, ini kan cara berkomunikasi dengan anak ya gitu kan.
1: Iya.
0: Kita perlu lihat dulu anaknya usia berapa dulu nih? Kalau misalnya memang anaknya usianya masih baby, masih bayi, ya berarti memang perannya seorang ayah yang harus menggantikan mengasuh dulu
1: Betul.
0: sementara, gitu,
1: Ganti peran ya,
0: gendong lah,
1: berbagi peran ya, Bu Robik ya.
0: gendong lah, ganti popok lah, berbagi peran semacam itu, gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah mungkin usia 3-4 tahun atau yang sudah bisa diajak ngomong, ya, kita cukup sih mengatakan ibunya lagi capek, ibunya perlu bobok. Sekarang mainnya main sendiri dulu ya, semacam itu. Atau ibunya lagi capek tuh, ayo adik mau pijitin mama enggak, semacam itu. Karena biasanya sentuhan seorang anak ketika anaknya perhatian, ini mama sakit ya, peluk-peluk dulu, apa namanya, pijit-pijit dulu, semacam itu. Kelelahan emosional itu terus akhirnya secara otomatis biasanya menghilang loh dari seorang mama gitu. Sebenarnya bukan terus akhirnya harus melakukan me time yang mewah dan kawan-kawannya, saya rasa enggak sih gitu. Tapi bahasa cinta, ungkapan cinta tulus dari seorang anak itu, inisiatifnya seorang anak itu biasanya terus akhirnya membuat seorang mama tuh, oh iya ya, aku terus akhirnya punya anak yang perlu aku urus lagi ya, semacam itu. Jadi sentuhannya anak itu terus akhirnya bisa merubah moodnya juga gitu, moodnya maminya biasanya
1: Sebenarnya
0: gitu.
1: sederhana saja ya obatnya ya, Bu Robik ya.
0: Iya, betul betul.
1: Pengertian dan bahasa cinta tadi seperti Bu Robik katakan tadi. Bu Robik,
0: Iya.
1: menarik sekali pembicaraan kita pada malam hari ini dan sepertinya sudah banyak yang bercerita di
0: Oke.
1: channel YouTube kami. Kita nanti akan bacakan satu-satu ya. Tapi kita
0: Siap.
1: jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Oke.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Iya, pendengar dan pemirsa, masih bersama-sama dengan Ibu Robiq Anwar Dhani, MC psikolog, founder dari Psikolog Anak dan dosen pada program studi psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Di teman cerita kali ini, silakan Anda yang ingin berbagi kisah, berbagi cerita, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366997. Juga bisa melalui channel YouTube RRI Madiun, Anda bisa tuliskan langsung di kolom live chatnya. Baik Bu Robiq, kali ini ada yang bergabung di YouTube, ada Amin Narsis. Penghargaan yang sebesar-besarnya untuk para ibu. Kemudian dari Agus, peran ibu yang tidak bisa digantikan adalah kelola dan manajemen perasaan. Menurut Bu Robiq gimana?
5: Ya benar, saya setuju banget sama yang pertama tadi, penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap seorang ibu. Dan tadi kayaknya ada Viti yang ini itu menyentuh banget sih, Viti yang sebelum kita on tadi itu kan memang sih ibu itu selalu menyembunyikan kebohongan-kebohongan yang terus akhirnya itu membuat kita itu supaya kita itu bisa berkembang jauh lebih optimal untuk mengejar mimpi dan kawan-kawannya. Padahal ibu lah yang terus akhirnya rela lapar walaupun anaknya itu, misalkan anaknya kenyang semacam itu. Jadi itu penghargaan yang sangat amat apresiasi banget sih, full appreciated kepada seluruh ibu di seluruh Indonesia dan dunia sih gitu.
4: Iya. Kemudian ada yang mengatakan peran ibu yang tidak bisa digantikan adalah kelola dan manajemen perasaan. Gimana nih Bu Robiq?
5: Iya, peran ibu yang tidak bisa digantikan adalah mengelola dan manajemen perasaan. Betul, biasanya kan gini ya. Saya ingat banget, ini adalah ingatan yang mungkin cukup apa ya, bagi saya menyentuh sih mungkin, tapi bagi teman-teman juga mungkin biasa aja gitu. Nah, setiap saya sakit itu pasti yang biasanya apa ya, kalau bahasanya kita bahasa itu akan merengek ngerengek semacam itu ya, yang dipanggil pasti ibu gitu. Nah, ketika kita lagi nggak balance atau ketika kita lagi mungkin nggak stabil secara mental, rasanya mungkin ibu sih yang bisa menenangkan. Walaupun ibu itu nggak terus akhirnya itu memberikan nasihat atau memberikan solusi, tetapi dengan sentuhan, pelukan, elusan, itu yang rasanya masalahnya itu mungkin satu, mungkin full, terus akhirnya dengan itu, ya walaupun masalahnya ya nggak selesai gitu, tapi paling tidak kita punya ketenangan hati, dan paling tidak kita punya perasaan yang jauh lebih, tenang untuk menghadapi permasalahan itu gitu. Walaupun mungkin gini ya, permasalahannya itu di dalam pekerjaan, dan permasalahannya itu hektik banget, sehingga sulit banget diselesaikan gitu. Nah, dengan sentuhan, pelukan, dan mungkin bahkan elusan seorang ibu, memang sih tidak menyelesaikan permasalahan kita, tapi paling tidak hal yang dilakukan ibu itu membuat manajemen perasaan kita itu menjadi jauh lebih termanage dan tenang, sehingga kita itu punya kekuatan baru untuk menghadapi permasalahan yang ada gitu.
4: Jadi semacam ada kekuatan baru ya. Bu Robiah dengan sentuhan tangan ibu. Sekalipun ibu tidak menasihati cascis-cus ya. Tapi dengan sentuhan hangat seorang ibu, seolah-olah kita merasa kuat akan menghadapi hari esok di kerjaan yang mungkin dikatakan Bu Robiah tadi lebih hektik di rumah gitu ya. Baik Bu Robiah, kali ini ada akun Sri Kayati 7691. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi saat kita menghadapi anak-anak dan suami yang rewel terus-menerus? Kadang kita sudah berusaha sabar, tapi kadang tetap saja kita tanpa sadar emosi.
5: Iya, wajar banget Bu Sri kalau misalnya kita terus akhirnya emosi menghadapi anak dan suami yang kadang-kadang itu malah memang bikin apa ya, bikin tensinya naik semacam itu. Sebenarnya emosi itu wajar sih dirasakan gitu, tapi bagaimana jika kalau misalnya itu nggak habis-habis semacam itu? Nah, sebenarnya ada beberapa langkah praktis sih yang bisa dilakukan supaya kita ini tidak ketika kita mengalami emosi, emosi yang kita rasakan ini tidak mengarah ke kelelahan emosional gitu. Jadi kan gini ya, seorang mungkin anak atau suami yang terus akhirnya mungkin memiliki perilaku yang mungkin menurut kita, contoh let's say katakanlah yang sering kali menjadi pembicaraan di media sosial itu adalah suami yang tidak tahu mana letak di mana harus meletakkan handuk basah semacam itu. Nah, biasanya kan itu ya yang sering saya beberapa kali sering baca di media sosial itu sih yang sering kali dikeluhkan sama para istri semacam itu. Nah, itu sebenarnya kan hal yang sepele, hal yang kecil, tetapi terus kalau misalnya terus-menerus dilakukan, istri biasanya terus akhirnya emosi gitu kan. Nah, apa yang terus akhirnya perlu dilakukan gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan memang sih kita perlu mengakui bahwa kita mengalami emosi itu gitu. Emosi gregetan itu kita perlu mengakui itu gitu. Dan ya memang tidak bosan-bosannya kita terus akhirnya mengingatkan kembali gitu. Tapi terus akhirnya kalau misalnya kita terus emosinya kita itu sampai mengarah ke ngomel setiap hari terus menerus, nah itu yang terus akhirnya perlu kita lakukan relaksasi gitu. Jadi relaksasi supaya kita tidak emosi rasanya bisa dilakukan gitu sih. Jadi mungkin bisa menggunakan relaksasi pernafasan dalam, terus habis itu kita bisa juga melakukan beberapa teknik, ada 478 teknik relaksasi, 478 relaksasi nafas itu gitu. Jadi sebenarnya gini, hal yang pertama adalah jangan hindari untuk bersikap reaktif terhadap perilaku yang bikin emosi tersebut gitu. Saya paham pasti itu akan sulit banget gitu. Jadi yang pertama adalah Oke, diam dulu. Ini sudah berkali-kali dibilangi handuk itu diletakkan di mana ya, begitu. Nah, tapi habis itu tarik nafas dulu, mungkin 2-3 kali tarik nafas dalam-dalam, barulah diungkapkan itu. Sudah berapa kali dibilangi tobeb atau yang ini handuk itu ditaruh di mana, sampai jam itu.
4: Gitu ya.
5: Ya, itu sih yang rasanya perlu dilakukan kalau misalnya mengendalikan emosi kalau misalnya kita berhadapan sama anak atau suami yang emosinya itu apa ya, yang perilaku atau tingkahnya itu bikin kita itu di luar nurul lah tingkahnya,
4: bikin darting ya Bu Robiah ya. Nah, kali ini ada Dena. Oke, apa yang menyebabkan ibu adalah sosok yang jarang sekali marah? Jikapun marah pasti semua memakluminya.
5: Karena rasanya mungkin kita semua sepakat bahwa ibu ini itu adalah apa ya, sosok yang sebenarnya itu yang jauh lebih bisa menahan emosi daripada jenis manusia yang lain. Rasanya mungkin gitu sih. Sehingga apa sih yang menyebabkan ibu itu kok kita melihatnya itu sebagai sosok yang jarang sekali marah, dan kalaupun misalnya sekali marah kita pun ya memang karena gini, marahnya ibu itu pasti ada sebabnya gitu. Nggak mungkin terus akhirnya marah tanpa sebab semacam itu, kecuali ibu yang mengalami kelelahan emosional itu gitu. Jadi marahnya itu pasti ada sebabnya sih, ngomelnya ibu pasti ada sebabnya. Dan mungkin kadang-kadang gini, sebabnya karena mereka itu biasanya terlalu khawatir gitu. Yang sama kayak tadi salah satu Viti yang tadi diputarkan Mas Adi tadi. Ibu itu selalu menganggap kita sebesar apapun kita, sudah setua apapun kita,
4: kita masih dianggap anak kecil ya Bu Robiah ya.
5: Kita masih dianggap sebagai seorang anak kecil terus gitu loh.
4: Gitu ya.
5: Jadi itu sih, dan marahnya seorang ibu itu pasti ada sebabnya juga kok, gitu.
4: Oke, okay. Dari akun Yas Tias, gitu ya. Semua manusia punya lelah, tapi yang penting punya support system yang perfect, dunia ibu-ibu akan baik-baik saja. Monggo Bu Robik tanggapannya.
5: Setuju banget. Saya setuju banget. Kenapa? Karena memang ini sih, semua manusia itu pasti punya kelelahannya masing-masing. Semua manusia itu pasti punya yang namanya problemnya masing-masing gitu. Dan support system yang mendukung itu menjadi salah satu faktor yang secara signifikan memberikan pengaruh yang positif. Kalau misalnya kita memiliki support system yang positif, itu bisa merecharge ulang energi lagi. Salah satu contohnya yang tadi seperti kita sudah bilang ya, ih mama capek tuh, yuk kita pijitin bareng-bareng yuk, semacam itu. Nah itu yang akhirnya membuat mama itu terus akhirnya, oh ternyata ngerasa disupport ya sama anggota keluarganya ya, gitu. Setuju banget sih, jadi mencari support system, bukan menanggung semua beban itu seorang diri. Support system itu bisa didapat dari siapapun kok, mungkin dari pasangan, dari keluarga, dari seorang anak, dari lingkungan sosial. Itu akan menurunkan tingkat stresnya kita dari pekerjaan-pekerjaan rutinitas sebagai seorang ibu, gitu
4: ya Bu Robik ya. Nah dari apa yang kita bicarakan dari tadi, sejatinya ibu yang, maaf sekali, rawan terkena gangguan emosional yang sampai mengganggu kesehatan mental, ini dialami oleh ibu rumah tangga aja atau ibu rumah tangga yang berperan juga sebagai wanita karir?
5: Ya, prevalensi kasus nih ya, jadi ya. Apa ya, angka kejadian kasus nih. Nah, apakah faktor ibu yang mengalami kelelahan emosional ini itu mostly dialami sampai sama ibu yang full housewife atau full yang ibu rumah tangga, atau ibu yang memiliki peran ganda dari sebagai seorang wanita karir dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga? Nah, kalau berdasarkan riset, angka kejadian kasusnya adalah ibu yang terus akhirnya mengalami peran ganda ini yang biasanya lebih rentan mengalami yang namanya kelelahan emosional gitu. Kenapa? Karena mereka ini itu selain harus punya tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, tetapi mereka juga punya tanggung jawab lainnya di lingkungan pekerjaan yang terus akhirnya menuntut ibu atau ibu ini itu harus punya performance yang maksimal juga, begitu sih.
4: Oke, apakah tekanan dari lingkungan atau media sosial ini akan memperburuk keadaan seperti ini, Bu Robik?
5: Iya. Jadi kan kadang-kadang gini ya, ada beberapa di media sosial itu yang terus akhirnya kan gini ya, media sosial itu kan hanyalah potongan dari kehidupan seseorang yang kemudian dikemas menjadi suatu video yang terus akhirnya dibuat estetik, terus iya, kemudian dikasihi lagu yang terus akhirnya mungkin membuat orang lain menjadi iri semacam itu. Jadi pengaruh dari media sosial itu saya rasa cukup berperan signifikan juga sih. Ada beberapa yang ini enak ya, mama istrinya ini atau mama ini punya anak yang ini semacam itu, tapi kok anakku enggak ya, semacam itu. Jadi terus akhirnya ujung-ujungnya nge-compare antara dirinya dan rumah tangganya dengan kehidupan atau postingan yang ada di media sosial itu, gitu.
4: Padahal tag-nya berapa kali kita juga nggak pernah tahu ya, Bu Robik, iya. Ya.
5: Editnya bagaimana, terus habis itu dikasih lagu-lagu yang terus akhirnya menyentuh ya. Kan memang kalau di media sosial kan yang dikejarkan ya engagement-nya ya.
4: Betul.
5: Gitu ya.
4: Betul. Nah, Bu Robik, apakah ya, ibu yang punya rasa bersalah ini menjadi salah satu penyebab juga gangguan ataupun kelelahan emosional tadi?
5: Gini, kelelahan emosional yang dialami oleh seorang ibu itu biasanya memang multifaktorial gitu. Jadi nggak hanya satu penyebab aja gitu. Nah, apakah ibu yang terus akhirnya mengalami merasakan rasa bersalah atau feeling guilty ini itu terus akhirnya menjadi salah satu penyebab ibu rentan mengalami kelelahan emosional? Mungkin bisa jadi iya dan bisa jadi enggak gitu. Nah, cuma kita perlu lihat dulu kelelahan emosionalnya ini kelelahan perasaan emosi, rasa bersalah ini itu adalah rasa bersalah yang bagaimana gitu. Jadi apakah dia merasa bersalah karena suatu hal itu kita perlu apa ya istilahnya, kita perlu perdalam dulu sih, karena kan kita nggak tahu nih rasa bersalah yang dialami oleh seorang ibu ini itu rasa bersalah karena apa. Apakah karena dia menjalani peran ganda sebagai seorang ibu dan wanita karir, atau dia merasa bersalah karena dia terus akhirnya punya unfinished business di dalam kehidupan masa lalunya yang terus akhirnya mengarah ke mungkin gejala-gejala trauma, kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi rasanya kalau misalnya ngomongin rasa bersalah yang terjadi pada ibu, kita perlu juga kok untuk nge-breakdown lagi atau menggali lagi
4: kenapa mesti merasa bersalah gitu. Seperti itu ya Bu
5: Jadi,
4: Rabik ya.
5: Apa yang membuat seorang ibu ini ngerasa bersalah gitu. Nah, ketika itu kita breakdown kita sudah tahu sebabnya, mungkin itu terus akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab juga gitu.
4: Oke. Apa sih Bu Robik tantangan terbesar yang dihadapi ibu-ibu di era sekarang ini?
5: Wow, tantangan terbesar adalah yang biasanya itu adalah perubahan generasi ya gitu ya.
4: Iya.
5: Jadi ketika seorang ibu yang satu, sebenarnya gini sih, kalau ilmu parenting kok saya rasa sudah nggak kurang banget sih, karena ada banyak sekali konten-konten di media sosial, di podcast dan kawan-kawannya yang kaitannya itu sama parenting itu banyak sih gitu. Jadi kalau masalah metode parenting, bagaimana seorang ibu mengasuh anak, itu kok menurut saya ini sudah cukup banyak sih gitu. Nah, tapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana informasi yang banyak sekali dan ilmu terkait dengan parenting itu bisa diterapkan, beneran diterapkan dengan aksi yang beneran nyata gitu. Itu yang menjadi tantangannya yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan menghadapi anak dari generasi yang berbeda gitu. Nah, ibu-ibu sekarang ini kan mungkin
4: milenial
5: ya, yang menjadi ibu-ibu muda ini kan paling enggak mungkin milenialan ya.
4: Milenial, betul.
5: Milenial, iya, milenial. Sedikit banget yang Gen Z saya rasa gitu. Jadi kok kebanyakan milenial gitu. Nah, ketika seorang ibu milenial terus habis itu harus mengasuh anak dari generasi, dua generasi berikutnya, Gen Alpha. Nah, tantangannya itu sih. Jadi gap generasi itu yang terus akhirnya membuat seorang ibu ini harus apa ya istilahnya, bekerja keras untuk begitu bisa memahami anaknya. Kenapa? Karena kan gini, sekarang ini itu kan zamannya digital. Dan generasi milenial itu adalah generasi transisi dari digital, dari yang konvensional menuju digital.
4: Mengalami dua-duanya.
5: Nah, sedangkan anak yang diasuh ini itu kan anak yang pure native digital.
4: Melek, jadi langsung tahu-tahu digital gitu ya Bu Robik ya.
5: Tanpa diajari megang HP, tanpa diajari browsing searching aja, anak ini itu sudah bisa. Beda sama kita yang mungkin kita perlu belajar lagi ini aplikasi baru dan bagaimana dan bagaimana. Nah, tantangannya adalah itu sih. Tanya bagaimana kita terus akhirnya menghadapi gap generasi ini ketika kita terus akhirnya menjadi pendatang di dunia digital ini, harus mengasuh seorang anak yang memang dia itu native digital gitu.
4: Sementara ibunya bisa jadi ngerti, bisa jadi enggak gitu ya untuk
5: harus
4: digitalisasi
5: belajar,
4: gitu ya.
5: Harus belajar, kalaupun misalnya ngerti pun itu juga berdasarkan proses belajar. Dan kalaupun misalnya nggak ngerti, ya mau nggak mau harus belajar gitu.
4: Gitu ya. Baik Bu Robik, menarik sekali pembicaraan ya kita pada malam hari ini. Pesan-pesannya apa nih buat para ibu yang ada di luar sana untuk bisa terhindar dari yang namanya kelelahan secara emosional yang mengganggu kesehatan mental mereka? Pesannya
5: ya,
4: apa nih?
5: Mungkin ini sih, pesan-pesannya adalah, menurut saya menjadi ibu yang hebat itu bukan berarti ya sama kayak tadi pembicaraan di awal ya, selalu kuat every single day, itu enggak kok gitu. Karena justru ibu yang memang bisa mengenali batas dan terus akhirnya bisa ngerawat dirinya sendiri, itu terus akhirnya bisa mengajarkan kepada seorang anak hal penting bahwa kita ini perlu waktu jeda dan kita ini perlu waktu untuk pulih sehingga kita bisa melayani atau berkembang menjadi lebih optimal lagi, semacam itu sih.
4: Itu artinya balik lagi ke individu ibu itu sendiri ya Bu Robik ya. Baik, iya, pendengar dan pemirsa, itu tadi ibu hebat bisa juga lelah. Mudah-mudahan bisa memberikan pandangan kepada Anda semuanya, bagaimana seorang ibu harus berjibaku dengan segala kesibukan dan berbagai macam perasaan, kecewa, marah, menahan emosi dan segala macam, karena ibu hebat pun bisa lelah. Terima kasih Bu Rebik sudah bersama Pro Satriani Madun di Teman Cerita. Oh, untuk hari malam hari ini saya akhiri. Selamat malam Bu Rebik.
5: Selamat malam.
3: Anda telah mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Adi Heraswadi. Pemerintah Kabupaten Madiun makarya sesarengan kalian Perumdamri kangge nyemediaken angkutan operasional tumrap aparatur sipil negara ASN kanthi rute Pendopo Muda Graha Kota Madiun Pusat Pemerintahan Puspam Caruban Kabupaten Madiun PP. Kebijakan yang menyediakan angkutan ASN menika dipunlampahkan kangge solusi efisiensi anggaran nyusul inggilipun biaya perawatan armada bis kadhanipun Pemkab Madiun ingkang sampun umur langkung saking 12 tahun. Perkawis kasebat dipunaturaken Bupati Madiun Hari Woryanto rikala nyobi kaping sepisanan bidalipun bis Damri rute Pendopo Muda Gra Madiun tumuju Puspam Caruban kalawingi. Bupati Hari Woryanto ngandharaken pengalian pengelolaan angkutan dateng bis Damri kalawau dipun landesi saking hasil analisis kelayakan lan efisiensi. Dipun sebataken adhedhasar hasil analisis kolaborasi makarya sesarengan kalian Damri dipun biji langkung efisien lan saking jaminan keselamatanipun ugi langkung aman. Senosa makaten Pemkab terus ngawontenaken pengawasan lan evaluasi. Menawi mangkinipun dipun biji kirang efisien, Pemkab gadah tekad kangge ngawontenaken panalitian malih ulang kangge pados coro ingkang paling sae. Mangkinipun Pemkab Madiun ugi bika kesempatan kangge panalitian ginakaken kendaraan listrik kangge moda transportasi ingkang langkung ramah lingkungan lan ekonomis. Pemerintah Kabupaten Trenggalek gayuh nomor kalih wonten penilaian kinerja pencegahan perkawinan anak PPA. Award tataran Provinsi Jawa Timur kangge wujud apresiasi saking TK daerah nyatakan program melindungi anak. Penghargaan dipun paringaken dening Menteri Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi dateng Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin wonten pengetan Hari Keluarga Nasional Provinsi Jawa Timur kalih 6 likur ing Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono utawi Rumah Sakit Menur Surabaya kalawingi. Adhedhasar hasil biji kinerja Kabupaten Trenggalek angsal nomor kalih awit sejumlah program lan inovasi kangge upaya nyegah perkawinan anak. Saperangan program unggulan ingkang nambah biji inggih menika desa nol perkawinan anak, rumah latih terapi tumbuh kembang, sarta pelaksanaan rencana aksi daerah RAD pencegahan perkawinan anak ingkang dipun integrasiaken ngantos tataran desa. Kejawi menika, pemerintah daerah ugi dipun biji kasil nyatakan regulasi lumantar peraturan daerah, peraturan bupati lan instruksi bupati kangge landasan kebijakan melindungi anak ing Kabupaten Trenggalek. Penghargaan kalawau dipun ajab dados motivasi tumrap pemerintah daerah kangge terus nyatakan kolaborasi kalian maneka pihak kangge ngendapaken angka perkawinan anak sarta ningkataken nyekapi hak-hak anak ing daerah. Area Manager Communication Relation lan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahidi ngandharaken realisasi penyaluran produk bio solar ing Jawa Timur ngantos 6 likur Juli 2016 dumugi 1,2 juta kiloliter. Ateges ngelangkungi kuota saben dinten ingkang namung 1,16 juta kiloliter utawi 103,3%. Sawetawis penyaluran Pertalit ngantos 6 likur Juni 2016 dumugi 1,8 juta kiloliter utawi sampun 6% saking kuota 1,86 juta kiloliter. Menawi saking kuota tahunan, Ahad Rahidi nyebat kangge biosolar dumugi 2,7 juta kiloliter, lajeng Pertalit gunggung 3,6 juta kiloliter. Dipun jlentrehaken wontenipun kelangkaan BBM rikala kuota BBM subsidi tahunan taksih aman menika dipun sebabaken amargi Pertamina mboten saged langsung nyaluraken lan nambah pangintunan adhedhasar penyuluhan konsumen. Konsumsi masyarakat dateng Pertalit lan biosolar salah setunggalipun dipun sebabaken
pindah konsumsi bahan bakar minyak BBM saking non subsidi datang subsidi bibar minyakipun regi Pertamax lan Pertamina Dex. Miturut data wonten indak-indakan rata-rata 10% konsumsi petalit lan biosolar bibar dipun selarasaken regi Pertamax lan Dex pungkasan terakhir. Miturut Ahad Rahedi, Pertamina kedah saged njagi pasokan BBM subsidi tetap wonten lan dipun saluraken dhateng masyarakat ngantos pungkasan taun. Sehingga pihakipun boten saged ngintun BBM tanpa gadah tetimbangan keamanan energi selaras kuota. Pemerintah Kota Kediri nanamaken karakter datang anak lumantar gerakan pramuka wonten kegiatan pesta siaga ingkang dipun tumuti peserta saking tataran SD lan MI sak Kota Kediri. Wakil Wali Kota Kediri Kyai Haji Khawimuddin Toha ngandharaken kegiatan pesta siaga gerakan pramuka kuartir ranting kuanan Kota Kediri mboten namung kangge panggenan dolanan nanging ugi sarana sinau ingkang kebak pendidikan karakter. Gus Kowim menyebutaken saben maneka kegiatan gadah pembelajaran piyambak. Wonten kegiatan ketangkasan, peserta dipunatih dados pribadi ingkang wani, tangkas lan pantang nyerah. Kegiatan kreativitas kados ndamel origami lan nyanyi. Peserta dipun tuntut saged gadah imajinasi, ndamel karya sarta ningkataken sikap percaya diri. Kegiatan KIM, kemampuan indera manusia, peserta sinau dados langkung peka, teliti, lan manfaataken sedaya panca indera kangge ngenali lingkungan sakupengan. Wawali njlentrehaken, dados pramuka ateges sinau dados pribadi ingkang disiplin, mandiri, jujur, tanggung jawab, sarta tansah siap nulung sesami. Wonten mriku, Wawali Kota Kediri ugi paring apresiasi dateng sedaya pembina pramuka, kepala sekolah, guru, panitia, sarto tiang sepuh siswa ingkang terus mendampingi lan bimbing anak-anak dados generasi ingkang gadah karakter, akhlak mulia, lan tresno dateng tanah air. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro budidaya kangge nyatakan perekonomian petani ing daerah lumantar Badan Usaha Milik Daerah BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri BPM ingkang produksi beras Rojonogo. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono ngandharaken kanthi wontenipun BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri ingkang produksi beras Rojonogo saged ningkataken perekonomian petani ing Bojonegoro. Dipun jlentrehaken BUMD kalawau mboten saingan kalian tengkulak nanging dados mitra ingkang tumbas produk pertanian selaras kalian harga eceran tertinggi HET ingkang dipun tetepaken pemerintah. BUMD ugi saged nyatakan kolaborasi kalian pemangku kepentingan gegayutan perkumpulan penggilingan padi lan pengusaha beras Indonesia Perpadi, Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ngantos usaha mikro kecil menengah UMKM. Wahono nyebat Kabupaten Bojonegoro gadah potensi ageng ing sektor pertanian kanthi asil pantun ingkang dipun kinton datang sejumlah wilayah salah setunggalipun ing Kabupaten Banyuwangi. PMK Bojonegoro melalui BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri budidaya kangge manfaataken peluang supados saged maringi kapesten hasil panen lan pengaji ingkang langkung sae dhateng para petani lan masyarakat. Sawetawis Direktur BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri Muhammad Khairul Huda ngandharaken selami setunggal atus dinten kerja piyipun kepingin ngawontenaken koordinasi kalian pemangku kepentingan kangge ngrembakaken badan usaha. Cekap semanten pawati basa Jawi lumantar RRI Madiun, wasana sugeng dalu, nuwun.

Iya, pendengar Ramadan malam ini menghadirkan ragam budaya dan hiburan sajian ketoprak Soekarto Bumi Pajang seri yang keempat. Malam hari ini akan bisa segera kita nikmati. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rosin yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kaliyan keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri sekawan. Sumber cariyos buku waosan Aji Guru Mandolo seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budaya pendhapuk so dalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto pranoto kending tining sedherek Suwiti rinenggo suwantening waranggono Nyi Mukini keprak tining sedherek Marjuki pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya wautipun sesepuh tining sedherek Umining Priyanti. Kepareng kula aturaken menggah dhapuaning paraga Pangeran Benowo katindaken tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto sedherek Jamiyo ngayahi dados tumenggung Arya Guna. Ngangerang sewu katindaken tining sedherek Panut sedherek Paiman ngayahi dados Jayawreksa. Blendung lan Jagung katindaken tining sedherek Poniman lan sedherek Putut sedherek Sri Lestari ngayahi dados Kembang Arum. Raden Pamuncar katindaken tining sedherek Dalijo. Joko Pandan katindaken tining sedherek Anggir Sukisno. Sederek Marjuki ngayahi dados Sultan Hadiwijaya, Wilomarto katindaken dening sederek Santoso, sederek Sugeng Surono ngayahi dados Wurakil, ingkang pungkasan Nyi Arya Guna katindaken dening sederek Riyad Miningsih. Sutresno Budaya lumampahing kiran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo lan sederek Sugeng, produser sederek Umining Priyanti. Sasuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Joyo Wreksa. Wish, matur ki prawan kanggo tumbal pusakaku pecut kilat buon. Ning, bocah wadon iki beda karo prawan-prawan sing wis tau tak kurbanake. Iki ayu tenan. Yang aku nyawang senajan topa kulitan ireng ningka ireng manis jari. Emang temen lamun deweke bakal tak pateni getih tak ngunjamasi pusakaku. Mongko naliko semono aku roh marang bocah wadon kuwi lagi turu. Cindhi wulung wong turu wae kok kena ngopo kemulmu dadak semingkap to cindhi wulung. Ora kuat tenan aku nek nek kaya ngene iki rasaku luwih nengenake kebutuhan utuh timbang aku tansah njamasi pusakaku. Dan tenang wawake jajamu sing ora nguwati jare cindhi wulung. Rambutmu ngandan-andan. Wah, pindane kembang bakung cindhi. Nek nganti kaya ngene gedlaru-gedlaru. Apa aku malah wuru, eh? Cindhi wulu. Apa luwih becik aku kudu ngepek bojo marang cindhi wulung. Buh kedadeane ora bertuli sing baku cindhi wulung klakon ngrateni aku wis popo.
1: Kilura. Aku sowan.
0: Kowe Joyo Wreksa. Wis mangu po?
1: Dereng. Nembe wae. Ning aku krungu panjenengan sajak ngalembono karo si cindhi wulung dadi aku mandek mangu. Ana apa ki Lurah?
0: Joyo Wreksa. Kowe ngerti cindhi wulung kae bakal tak gunjamasi pusakaku ilat buono lamun ing samengkune kelakon tak pateni.
1: Lurah wis cedha to saiki cindhi wulung wis ning tanganmu. Mung kari kersane Ki Lurah. Dipiye? Nek arep mengko bengi kanggo jamasi monggo. Sesok kapan ngenteni wulan purnama siti ya ora apa-apa.
0: Ning cindhi wulung kaya ayu Joyo Wreksa. Kok dadi rasaku piye maneh man? Lamun cindhi wulung kae tak pateni Joyo Wreksa.
1: Lurah. Nek ngoten iku jenenge sampean ki isih waras. Isih waras. isih iso bedake endi sing ala endi sing becik. Isih duweni rasa
0: jebul pepinginan iki. Pepinginan kuwi dumunung ning sapa wae jeneng.
1: Ya ora apa-apa. Ora apa-apa iki lho, Rat. Perkara kuwi mengko dipikir meneh. Ning saiki aku nggawa wigati sing kudu tok ngerteni.
0: Wigati. Perkara apa jujurksa?
1: Ngene. Aku mau disroyo karo punggawa ing Pajang.
0: Punggawa ing Pajang.
1: Kreser-kreser. Iki aku nggawa nawala iki kagem kilurah. Ngangrang sewu.
0: Punggawa Pajang. Paring nawala. Kanggo aku.
1: Monggo. Monggo. Nah. Nah, dibuka nggih. Dibuka. Loh,
0: apa surasane?
1: Nggih diwaca to. Diwaca.

0: Mbok menawa pancen bodho ning aku. Priya kaya panjenengan sing bakal ngayomi aku nanging aku ora bisa nampa, Kakang.
1: Kembang arum, kembang arum. Mengakno kori ning atimu, Cahayu.

0: Ayo
1: sira Lelewo.
0: Bar pisan aku ora jeneng Lelewo ning pancen sedikit aku ora duwe terus marang

0: to. Dadi kuwi duwe pamrih. Niat tetulung marang Kembang Arum kuwi duwe pamrih yen to kowe ya nibake katresnan karo Kembang Arum.
1: Pancen wis tak blakake marang dheweke. Lamun aku bakal urip bebrayan ning sajroning bakal padha nuti gegayuhanku lan gegayuhane dheweke.
0: Ning ngerti ya kowe Joko Pandhan. Sawetara wektu kepungkur Kembang Arum wis mratelake tresna marang aku. Nanging bareng saiki tak tagih mergono pepalang ya kowe kang bakal mepalangi lakuku tresna marang Kembang Arum.
1: Kembang Arum wis dadi katresnanku. Yen kowe adreng, aku sing bakal ngalang-alangi.
0: Toi padha satrio, lanang padha dene lanange mosa padha timbang
1: karo aku. Kejak apa?
0: Mati.
1: Ayo tak lahiri.
0: Ayo padha endo.
1: Ayo. Ayo. Maju.
2: Dan perlu dikerupuk loro kakang panuncar kakang.
0: Lho, aja kembangan. Kowe aja melu. Ayo mundur. Mundur. Mundak bucek kulit wae. Maju. Maju. Hat. Siap. Hop. Ya. Hat.
1: Hais. Hat. Oh. Ah, kelakon tak piting kowe. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo, piye? Wis ngakoni kalah apa durung kowe?
0: Aku durung kalah. Loh, aku nyatane bisa wal saka pamikutmu. Ayo.
2: Joko
0: Pandhan.
2: Muni durung kalah.
0: Wektu dina iki aku durung kalah, urung rumangsa kasoran karo kowe. Ning titenono arep nemoni apa?

0: tujune panjenengan terus tekan papan kene, Kakang?
1: Aku kuwi malah tuwuh pitakon, kok dadi seliramu tumeka ing papan kene to, Adik Kembang Arum?
0: Aku niatku tegar karat mulai panjenengan, Kakang. Nanging Kakang Pamuncar ka mau terus nyegat lakuku, jragem banjur dicandhet. Mulane ya terus dheweke kandha werna-werna. Pancen dheweke iki nagih janji, Kakang. Nalika semono dheweke wis tau pratela tresna marang aku. Ning aku pancen ora duwe rasa tresna, Kakang.
1: Anggone nelak kekatresnan marang kowe apa pancen sadurunge aku mblakakake lamun aku go duwe kentek marang seliramu, Adi?
0: Iya. Nalika semono dheweke mepetke rembug, aku kudu saguh tumuli ana jawaban. Nanging aku kandha yo yen pancen Gusti Kang Agarya jagat pi nemtokake aku dadi pesthi jodhone, mesti wae besok kapan tadi jodhone. Kaya ngono kuwi mung kanggo pawadanku lek aku nyingkiri Kakang Pamuncar, Kakang.
1: Ning pancen bareng tak pikir ki sing kurang petung ki kowe kok, Adi.
0: Lho kok panjenengan terus luput ke aku? Anggone
1: tegar iki mau kalamun kowe iki ana sing nderekake rak ya ora bakal ana lelakon kaya ngene to.
0: Sing arep nderekke sapa, wong panjenengan ya ora ana. Paman Jagong, Paman Gendong kabeh padha nyandet aku. Aku ora dikeparengke yen lunga saka katemenggungan.
1: Ayo mulo sesuk menah iki yen ora ana sing ngancani ora usah cok tegar barang to.
0: Wong niatku tegar aku pancen yo karo arep goleki panjenengan kok.
1: Ya wis ngene. Engko yen nganti Bapak Tumenggung Arya Guna prisa lamun anggonmu lunga saka katemungan bareng aku. Prak nyono do nyono ndak dikira ana apa-apa.
0: Wis. Kok dikira ana apa-apa? Tak dodo, Kakang. Wose aku wis matur Kanjeng Rama. Yen Kanjeng Rama isih duka aku bakal matur meneh. Matur Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Aku sing ngayomi uripku, wong sing tak tresnani, sing bakal tak suwitani, ya mung Kakang Joko Pandan.
1: Ya kuwi aku ngerti. Nanging nggon sawetara ninggalake katemenggungan, mengko mundak dadi penggaliane Bapak Tumenggung Arya Guna. Wis ayo saiki kundur ing katemenggungan.
0: Kundur saiki.
1: Ya wis.
0: Oh iya. Ayo Kakang.

sekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan Sukerto Bumi Pajang seri sekawan. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah sukaraning penggalih penjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ingkang pinanggih. Nuwun.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Ali Syahbana. Selagi Maria dan Yusuf menjalin percintaan yang manis, Tuti bergelut dengan dirinya sendiri. Apakah akan menikah dengan orang yang tidak dicintainya hanya karena alasan usianya yang semakin bertambah, atau tetap memegang lebih baik tidak menikah daripada mendapatkan suami yang tidak sepandangan dan tidak sepaham? Hubungan Maria dan Yusuf makin mendalam ketika tiba-tiba Maria diketahui mengidap penyakit serius. Bagaimanakah perasaan Yusuf mengetahui keadaan tunangannya? Bagaimana Tuti menghadapi peristiwa tak terduga dalam hidupnya? Dan bagaimana akhirnya hubungan ketiganya? Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Ali Syahbana, dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar, Anda masih di Pro 1RR52. Nanti pada pukul 00 Anda bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia antara Pantai Gading melawan Norwegia. Dan setelah ini kami akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tunggu nanti di pukul 00 pertandingan antara Pantai Gading dan Norwegia, pendengar.

seger doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran yaiku kanggo nggambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundhake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerune. Mula nalika ana wong kang nganti kianat nganti ngrusak mangan nyolong jupuk nilep barang kang sakmestine dijogo lan dirumat bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo kenya ayu sesilih Dewi Haknyanawati yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Setija gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba sakwise dawuh pagung Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelingi. Sakumpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masi. Malah banjur tumindak ngiwa laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi gelo penggalihe geneo Kang Rayi wanita tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep malestatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara Perang Gedhe. Ora mesti jo lawan Sumba
nanging senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu, nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener, tundone urip dadi

0: dengar bersama pertandingannya. Dan Bung Estu, mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
1: Iya, yang pasti
0: singkat saja.
1: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
0: Oke, baik, kita segera saksikan babak pertama. Laporannya sampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
3: Ya, baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja kepada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih

Dan seperti biasa pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari hadir untuk memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan sebuah lagu dari Slang berjudul Ku Tak Bisa.

0: dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta bagaimana penerima beasiswa dapat berkontribusi setelah menyelesaikan studi doktornya. Kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Amih Al-Humami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Amih, program baik. Pak Amih,

0: kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dipulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama ini di sarjana, di program undergraduate di strata 1, itu tidak boleh lagi. Maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master. Dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak. Dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran, maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka gitu.
1: Baik, Pak Amin, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut. Nah, Pak Amin, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
0: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan sekarang soal mekanisme seleksi. Yeah. Tapi sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola oleh LPDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh perguruan oleh Kementerian Dikti Saintek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya, pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, ini bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dan meningkatkan jumlah dosen-dosen yang baru pendidikan master itu untuk supaya lebih cepat memperoleh pendidikan doktoral. Dan ini tergolong semacam fast track program gitu untuk pendidikan doktoral, tapi tetap dengan menjaga standar kualitas. Jadi tidak sedikit juga mereka yang mendapatkan exposure untuk forum-forum ilmiah internasional, penerbitan-penerbitan jurnal internasional, dan mereka mendapatkan pengakuan dunia juga. Nah, itu tetap dijaga. Nah, dalam hal seleksi itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menginformasikan ini apa peluang beasiswa dan pilihan-pilihan skema program tadi itu kepada semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan mereka terbuka. Para perguruan tinggi, para rektor perguruan tinggi diminta untuk menyeleksi di tingkat awal, mengirimkan dosen-dosen terbaik yang mereka punya untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Tentu syarat-syarat kalau misalnya mau ke sekolah luar negeri, syarat bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu kan. Kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau ya TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa atau New Zealand atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap. Jadi informasi diberikan oleh kementerian, kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal, yang kemudian nanti juga ada proses seleksi secara nasionalnya itu, yang nanti mekanisme administratifnya ditentukan kemudian itu untuk yang lebih memudahkan, sehingga nanti ketika terpilih betul-betul adalah dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi dan diharapkan akademik kompetensi itu betul-betul terjaga dan dipastikan begitu dikirim sekolah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mereka akan kembali dengan sukses menyelamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa

0: ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini, Pak Ami?
1: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan. Jadi selain sebagai ASN juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian ya, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral. Jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri, dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan, dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar, karena bagi ASN mereka juga kan memegang paspor biru ya sebagai ASN, dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya. Sepanjang mereka dalam tugas belajar, mereka juga mengemban amanat sebagai dosen dan mewakili pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
0: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ini, Pak Ami?
1: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya pembelian laptop atau apa yang lain itu yang mendukung ya, menunjang untuk kegiatan pros sebagai majar. Detailnya itu bisa didiskusikan karena itu betul-betul sangat teknis itu, dan lazim itu cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai. Dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu, dan nanti pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya, dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, mereka fokus belajar, dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan ya, bisa 3 tahun, 4 tahun atau maksimal 5 tahun gitu.
0: Baik. Nah, Pak Ami, berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linier ya dengan yang magister sebelumnya?
1: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa, dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu, dan kemudian S3 sebaiknya juga linier, sebaiknya juga tetap dalam rumpun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar bidang ilmu induk yang semula mereka tekuni, tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya gitu.
0: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Pak Ami?
1: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan, dari total 290.000 itu baru 26% ya yang memperoleh pendidikan doktoral. Dan karena itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalaupun tidak bisa 100%, maka antara 70 atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing itu untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini. Dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan, dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains, tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia, mereka yang baru S2 itu, dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa berkinerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral dan kemudian sukses tamat memperoleh ijazah dan kemudian kembali ke tanah air, ke perguruan tinggi masing-masing, dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka sebagai dosen gitu.
0: Nah, Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
1: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi, untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi, ini betul-betul selain soal akademik kompetens, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, kegiatan riset dan menulis disertasi itu semacam kalau dalam badminton itu rally panjang tuh. Jadi butuh kesabaran dan butuh semacam resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka, dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu isunya itu. Jadi apakah bisa misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya membawa keluarga, maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri, ada suami, ada anak itu, sambil anak-anak tetap bisa sekolah itu, dan yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral. Dan sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka tamat memperoleh ijazah S3, dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, dan internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak-anak mereka. Nah, dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu. Bagaimana dari sisi pengiriman, dari sisi pemantauan ya, periodik gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa mereka program ini berjalan dengan baik, dan kemudian dari sisi pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah, karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan, dan kemudian living allowance juga dikirim kepada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah, itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri itu.
0: Baik, Pak Ami, semoga juga memang ini dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini ya, Pak Ami ya.
1: Iya betul, itu memang target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama, dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi gitu.
0: Baik, Pak Ami. Terima kasih, Pak Ami, telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Ami Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pembungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, bagaimana ini? Universitas Negeri Padang memandang kebijakan pemerintah menambah kuota beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi.
2: Ya, tentu kita menyambut baik ya dari visi atau kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan ruang kesempatan kepada dosen-dosen perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah doktor kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi ini agar berkembang dengan baik dan menjadi salah satu institusi unggulan dalam mempersiapkan sumber daya manusia itu memang sangat tergantung kepada dosennya, sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat, karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS. Saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan ya.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
2: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor, ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas rata-rata nasional, ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20% ya yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi, terutama dosen-dosennya untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembang riset ya dan hilirisasi. Dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development ya, sebagai agent pengembangan ekonomi ya di tanah air kita, ya memang SDM-nya harus unggul ya. SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya. Minimal saya kira di program di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80% ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua doktor gitu. Kalau kita kan masih jauh nih. UNP sendiri baru 40% ya.
1: Baik, berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya, kalau di Universitas Negeri Padang. Ya. Nah Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
2: Ya memang ini harus kita dorong, karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor. Karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan ya. Dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Oke. Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya Prof ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
2: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3 ya. Banyak faktor keluarga, ekonomi dan macam-macam lah ini ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen, harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban itu bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya Prof ya?
2: Ya, betul. Okay.
1: Nah Prof, bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi doktor?
2: Ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya. Sains, teknologi, matematik ya. MIPA, kemudian engineering. Nah, ini memang kita perlukan ke depan. Dan juga dosen-dosen yang punya spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya, komputer dan sebagainya. Itu sangat kita butuhkan saat ini. Ya. Dan saya kira belum banyak perguruan tinggi punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Nah, saya kira bidang-bidang ini saat ini memang sangat diperlukan ya untuk peningkatan kualitas lulusan kita dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah, Prof. Ganefri, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang bergelar magister tadi mengejar gelar doktoralnya semangat begitu ya. Bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar mengajar di kampus ini, Prof?
2: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi doktor yang ada di kampus kita sendiri ya. Sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapat kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen, kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sendiri dulu ketika menjadi rektor, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim itu kan. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat terus ya, dan setiap tahun ada yang berangkat begitu. Jadi kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu.
3: Itu ada juga kita lakukan, ya.
1: Ya, baik Prof, berarti tidak masalah begitu ya, pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya, dosennya sendiri.
3: Ya, ya.
1: Oke.
3: Betul.
1: Nah Prof Ganefri, apakah penambahan kuota beasiswa saja sudah cukup atau masih diperlukan dukungan lain ini supaya program ini optimal Prof?
3: Ya, saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini mungkin perlu gambaran juga ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, di luar perguruan tinggi di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya separuhnya, ya. Paling banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah besar, ya, pengusul KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas, tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi negeri terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4 itu akan diupayakan mendapatkan KIP kuliah beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali, karena di UNP sendiri ada 3.400-an yang lolos, ya, dia pengusul KIP kuliah.
1: Yeah.
3: Diterima di sini, ya. Okay. Tapi formasi kita hanya 2.000-an. 2.200-an, ya. Nanti ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh pemerintah mereka-mereka yang masuk pada kategori 1, desil 1 sampai 4. Ya. Itu akan diupayakan untuk mendapatkan beasiswa gitu dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu.
1: Ya, baik. Prof Ganefri dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi doktor meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
3: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya mau tidak mau jenjang pendidikannya harus doktor, ya wajib itu. Jadi sebenarnya S3 ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2 ya. Tetapi dengan S3 ini akan terjadi lompatan-lompatan untuk pengembangan SDM kita, dan tentu kalau SDM-nya unggul biasanya lulusan-lulusannya juga akan unggul gitu ya. Jadi dosen ini sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahun ini harus kuliah misalnya, karena hasil baru akan didapat 3-4 tahun yang akan datang. Yeah. Ya. Jadi kalau dia menunda lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Menunda lagi, model itu juga.
1: Baik.
3: 6 tahun yang akan datang hasilnya.
1: Yeah. Semoga dosen muda ini juga dapat menjadikan semangat begitu ya, seperti Prof. Ganefri begitu ya, Prof. Ya.
3: Semangat
1: ini. Terima kasih Prof. Ganefri telah memberikan update terkininya. Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
0: Wawancara Pro 3.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
3: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
2: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Laporan yang disampaikan Hana Syarif.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
3: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
2: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Lee Blue tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh.
2: Huh?
1: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Top, top kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di dalam segmen olahraga, kita bahas soal Piala Dunia. Sudah kita memasuki fase gugur di babak 32 besar. Baru beberapa hari berselang atau baru dimulainya babak gugur 32 besar ini, kejutan demi kejutan terjadi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Raksasa Eropa atau negara-negara yang biasanya melaju lebih dari hanya sekedar penyisian grup ataupun 32 besar atau 16 besar ya, ini harus tersingkir di babak kedua, babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Ada Jerman, ada Belanda. Kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama pengamat sepak bola. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Kesit B. Handoyo. Ini mengejutkan kan nih hasilnya nih? Waduh, ini tiba-tiba.
2: Ya, melihat pertandingan di dua hari pertama ya.
1: Ya.
2: Babak 32 besar, kejutannya adalah dua negara yang digadang-gadang bakal bisa melaju sampai ke ujung gitu ya, sampai ke final, Jerman dan Belanda, ternyata sudah rontok di babak 32 besar.
1: Iya.
2: Ya, pada akhirnya kita bisa menyatakan bahwa ternyata memang ketika tim-tim yang sudah masuk ke babak fase knockout gitu ya, ternyata memang ya bisa dibilang memiliki kekuatan yang sama lah, apalagi tim-tim atau negara-negara yang memang selama ini juga sudah sering berkiprah di Piala Dunia, tapi belum menghasilkan juara kira-kira gitu, atau belum pernah melangkah hingga ke babak final misalnya. Dan Paraguay dan juga Maroko menunjukkan itu ya, bahwa mereka ternyata punya kemampuan untuk bisa menghadang ya, mengalahkan negara-negara besar yang selama ini dianggap selalu mendominasi persaingan di tingkat dunia.
1: Hasil ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah mulai merata, tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa aja, atau tidak bisa dibilang demikian karena hasil ini dari adu penalti yang notabene biasanya tuh ya, ini faktor luck menentukan juga. Betul. Kalau bicara soal adu penalti ini, Bung Kesit.
2: Ya, memang kalau kemenangan harus ditentukan dari titik putih 12 pas ya, itu kan nasib-nasiban. Artinya ada faktor luck juga di situ, tapi kan dibutuhkan mentalitas juga ya, mentalitas yang tinggi dari para eksekutor begitu. Dan dari dua pertandingan 32 besar yang harus diakhiri dengan adu penalti, ternyata Paraguay dan juga Maroko lebih memiliki itu gitu. Kalau dibilang apakah sekarang sudah merata, saya lebih tepat menyebutnya bahwa negara-negara yang selama ini dianggap lapisan kedua gitu ya, itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara kuat dalam sepak bola justru mengalami kemunduran. Ya, ini yang kemudian membuat negara-negara seperti Paraguay, Maroko yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final, atau negara-negara lain yang saat ini juga bersiap untuk melakukan pertandingan di 32 besar ya, yang juga membuat kejutan misalnya seperti Kongo begitu ya, atau Cape Verde.
1: Itu
2: memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat-sangat signifikan gitu, termasuk Jepang ya, walaupun Jepang tersingkir dari Brasil, tapi saya kira Jepang kualitasnya sudah lebih bagus dibandingkan negara-negara Asia lainnya ya. Kita memang sih ada satu wakil Australia, tapi masih kita lihat apakah Australia akan melenggang lebih jauh lagi atau sama seperti Jepang.
1: Iya, kita cuma punya dua wakil, Jepang dan Australia. Kemudian Australia di babak 32 besar, meskipun pada status runner-up grup harus ketemunya raja terakhir nih, Brazil nih, Bung Kesit. Ini banyak yang melihat bahwa banyaknya peserta dalam Piala Dunia kali ini membuat bagan 32 besar ini tidak ada yang mau diuntungkan, ada yang dirugikan gitu nih, Bung Kesit.
2: Iya, betul. Dengan penambahan peserta dari 32 menjadi 48, itu kan format ketika memasuki fase knockout. Kalau sebelumnya kan pasti kita sudah bisa menebak tuh,
1: bener,
2: juara grup akan bertemu dengan runner up. Kalau sekarang kan enggak.
1: Ya kan, juara ada tiga besar lah gitu ya.
2: Iya, bisa ketemu dengan runner up, bisa juga bertemu dengan tiga besar begitu kan. Dengan tiga besar terbaik begitu. Yeah. Atau juara grup ketemu dengan juara grup kan begitu.
1: Yeah.
2: Jadi memang format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi berubah ya. Persaingan menjadi berbeda, dan itu tadi ada yang pada akhirnya ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan kan begitu. Cuma ya lagi-lagi bahwa sepak bola sekarang pada akhirnya harus kita katakan juga bahwa penyebarannya juga kekuatannya sudah mulai merata. Tim-tim yang selama ini dianggap tidak atau dianggap hanya numpang lewat aja ya, terutama yang sudah pernah berkiprah di Piala Dunia, sekarang sudah meningkatkan level permainannya, level kemampuannya mendekati tim-tim yang memang super begitu. Nah, sebaliknya tim-tim super itu justru terlihat mengalami penurunan, dan itu yang terlihat oleh Jerman misalnya begitu. Yang menurut saya ada yang hilang gitu dari Jerman, tim yang selama ini selalu dibilang spesialis turnamen, lambat panas begitu kan.
1: Yeah.
2: Tapi begitu sudah lolos ke fase knockout dia

0: Ya, itu kan sudah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Ada Senegal, kemudian ada Cape Verde, ada Pantai Gading, ya kan. Ada Mesir, ya, ada Ghana. Ya, jadi apa namanya termasuk dokter Kongo begitu ya.
1: Kongo.
0: Ya, ini termasuk juga Aljazair dan Maroko kan?
1: Iya.
0: Ya, artinya apa? Bahwa kekuatan sepak bola Afrika ya ternyata sekarang sudah betul-betul dahsyat perkembangannya. Nah, salah satunya menurut saya ya, salah satunya karena sekarang banyak klub-klub atau negara-negara di Afrika itu yang pemainnya berkiprah di Eropa begitu. Kayak Maroko lah.
1: Ya.
0: Maroko itu 90% pemainnya adalah pemain-pemain yang berkiprah di
1: Eropa, di Prancis ya, di Jerman,
0: iya,
1: Prancis, ya.
0: Di Jerman kan begitu, ada juga yang di Inggris kan begitu, ada juga yang di Italia begitu. Nah, ini yang kemudian membuat kualitas individu dari masing-masing pemain dari negara-negara tersebut ya semakin terlatih begitu ya.
1: Iya,
0: ada yang kan harus kita akui bahwa kiblat sepak bola sekarang itu ya Eropa kan begitu. Pemain-pemain Brazil aja semuanya mainnya di Eropa, Argentina semuanya main di Eropa, kita main di Eropa kan begitu.
1: Iya.
0: Ya kan jadi ya ini saya kira sebuah pembelajaran yang sangat positif begitu, bahwa kalau Anda ingin menjadi pemain hebat, Anda ingin memiliki tim yang kuat ya.
1: Coba atmosfernya Eropa, iya, gitu. Coba atmosfernya.
0: Ini yang membuat Afrika kemudian ya ini yang membuat Afrika kemudian banyak menempatkan wakilnya di fase knockout gitu. Senegal ya kan, Kelapa Gading itu juga pemain-pemainnya banyak bertebaran di Eropa.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan ini hasil ini sebenarnya bagi Bung Gesit sebagai pengamat sepak bola, ini mengejutkan atau tidak? Tidak karena dari penampilan mereka ataupun dari fase kualifikasi menuju Piala Dunianya dan 5 pertandingan terakhir dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Bung Gesit, dari Belanda dan juga Jerman ini yang harus angkat koper ini, Bung.
0: Iya, cukup sih ya. Cukup mengejutkan lah begitu. Karena kayak Belanda sendiri ya, saya kira Belanda di dalam persaingan fase grup itu kan tampil dengan hasil atau torehan yang menurut saya cukup bisa dijadikan modal bagi mereka untuk berlagak di pertandingan berikutnya begitu. Tapi apa yang terlihat kemudian ya, ketika Belanda harus menghadapi tim yang punya determinasi tinggi dengan pressing ketat yang selalu dilakukan, akhirnya kan mereka seperti tidak mampu mengembangkan permainannya begitu ya.
1: Yeah.
0: Ketika tim ini gagal memenangkan pertandingan selama 90 menit, selama 120 menit ya, tim-tim hebat ya seperti Jerman dan Belanda yang karena memang mereka sudah tersingkir gitu kan. Ini kan alarm gitu, alarm buat mereka bahwa mereka ternyata sulit untuk bisa memenangkan pertandingan ketika menghadapi negara-negara yang memiliki strategi pressing ketat begitu ya.
1: Iya.
0: Ini yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kegagalan. Coba lihat pada saat Jepang menghadapi Brazil lah.
1: Iya.
0: Itu juga kan Jepang pressingnya kan tinggi sekali tuh.
1: Iya, sempat unggul duluan padahal ya.
0: Iya, sepanjang babak pertama itu penguasaan bola Jepang itu apa?
1: Iya.
0: Ancaman-ancaman seriusnya justru lebih banyak dari Jepang, tapi di pertandingan babak kedua inilah lagi-lagi pelatih juga ikut menentukan.
1: Okay,
0: bagaimana
1: baik.
0: Kemudian di babak kedua mereka mampu mengubah situasi dan berhasil mampu melakukan itu.
1: Baik.
0: Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Belanda dan juga Jerman.
1: Baik. Ini kan nanti Bung Gesit ada perwakilan dari Afrika lawan Eropa lagi nih, Pantai Gading dan juga Norwegia. Apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Norwegia ini udah absen berapa kali Piala Dunia nih, baru masuk lagi nih Bung Gesit nih.
0: Iya, bisa aja ya kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya. Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah. Norwegia lah, Norwegia ini kan salah satu andalannya kan Erling Haaland ya, pemain Manchester City yang sudah begitu akrab wajahnya di penggemar sepak bola Indonesia begitu. Kemampuannya juga kita tahu gitu ya. Artinya ya bukan tidak mungkin ya ketika tim sekelas Norwegia kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu. Segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
1: merumput di Eropa ya.
0: Iya, merumput di Eropa begitu. Mereka juga

0: punya pemain yang menurut saya punya kualitas lah ya. Kalau kita lihat di Pantai Gading begitu kan, mereka punya Franchetti yang sudah berpengalaman bersama AC Milan misalnya, walaupun sekarang dia tidak bermain di Italia lagi begitu ya. Mereka punya juga pemain muda ya, Guilado ini juga bek kanan yang menurut saya juga punya kapasitas sangat baik gitu ya. Dia pemain yang berkiprah di Liga Portugal gitu. Ada Diomandi, kemudian juga ada Ahmad Diallo ya. Ahmad Diallo yang berkiprah bersama Manchester United. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain Pantai Gading itu juga punya kualitas yang sama baiknya dengan pemain-pemain Norwegia gitu. Okay. Mereka banyak berkiprah di Eropa gitu. Jadi Norwegia pun juga pasti akan tidak berani,
1: tidak akan mudah lawannya ya, walau
0: iya, betul betul. Jadi seperti itu gitu.
1: Sini soal VAR nih, banyak aturan-aturan baru juga dari FIFA. Ada hydration break yang banyak kemarin itu banyak yang protes juga soal itu. Lalu ada VAR ya, tentu saja sudah lama kalau VAR ini. Tapi ada aturan-aturan yang berbeda dari Piala Dunia sebelumnya. Mungkin ada tanggapan mengenai hal itu, Bung Sid.
0: Ya, kalau kita bicara soal VAR ya, memang VAR ini toh sebenarnya hanya membantu aja ya, membantu wasit dalam mengambil keputusan yang mungkin harus melihat lagi bagaimana review ya dari sebuah kejadian begitu.
1: Dan sejauh ini kalau dari kacamata Bung Gesit, hasil dari cek VAR VAR ini semuanya tidak kontroversial, semuanya memang ya, seperti itu. So, ada yang offside ternyata ya, nggak offside gitu. Oh ada, masih tetap ada.
0: Ada beberapa beberapa yang kita anggap ini kontroversi begitu ya. Tapi kan balik lagi bahwa VAR is VAR. Tapi kan yang menentukan tetap wasit gitu. Artinya subjektivitas dari wasit itu tetap menentukan begitu. Bisa saja kita lihat dalam VAR ini nggak. Ini sebenarnya nggak offside, tipis-tipis aja begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan wasit, oh enggak, ini offside. Ya sudah, mau bilang apa kan begitu. Jadi tetap menurut saya faktor subjektivitas dari pengadil di lapangan itu juga ikut menentukan gitu. VAR boleh kita lihat. Tampaknya ini nggak pelanggaran nih, biasa aja. Tapi ya enggak lah, menurut kacamata wasit ini pelanggaran. Susah jadinya kan begitu. Cuma memang kan menjadi lebih detail aja begitu. Artinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai begitu, mana yang kemudian betul-betul sebagai sebuah pelanggaran dan mana yang sebenarnya pelanggarannya tipis-tipis aja dan masih bisa ditoleransi. Ya balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya kan begitu. Jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang sifatnya krusial gitu. Misalnya ketika dia akan menghukum pemain karena melakukan pelanggaran yang keras, tidak terlihat begitu, tapi dicek VAR ternyata oh betul ada faktor kesengajaan kan begitu.
1: Iya,
0: jadi saya kira fungsinya tetap ada begitu. Cuman ya itu tadi, kembali lagi ke bahwa subjektivitas dari pengadil tetap menjadi penentu.
1: Oke, ini yang akan bertanding sebentar lagi tuh, yang paling dekat itu pukul 00 Pantai Gading melawan Norwegia, perwakilan dari Benua Afrika dengan Eropa lagi-lagi. Apakah Eropa perwakilan Eropa akan tumbang lagi atau gimana? Tapi prediksinya gimana nih jalannya pertandingan nanti, Bung Gesit?
0: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah bagaimana, kalau di fase grup ya udahlah, begitu Anda kalah di pertandingan pertama Anda masih punya dua pertandingan, Anda bisa berhitung di situ ya kan, harus menang di pertandingan kedua atau cukup seri di pertandingan ketiga kan begitu. Ada tim lain yang bisa dilihat,
1: ini hidup mati lah pokoknya kan,
0: iya karena kalau Anda kalah ya sudah selesai, pulang kan begitu. Jadi atmosfernya berbeda begitu ya. Para pemain yang atau negara-negara yang masuk ke fase knockout ketika bertanding itu fanatismenya menjadi lebih dua kali lipat lah begitu ya. Motivasi mereka bertambah besar gitu, karena ya ini yang kemudian membuat tim-tim yang sebelumnya menjadi favorit gitu bisa saja mengalami kesulitan karena menghadapi perlawanan dari tim yang main dengan determinasi tinggi begitu.
1: Iya, tapi kalau di atas Norwegia, kertas tuh Pantai Gading dengan Norwegia itu 50-50 gimana tuh?
0: Kalau menurut saya 50-50.
1: Ya. Sama ya, karena sama kuatnya ya.
0: Iya, Pantai Gading kan punya pemain-pemain hebat juga kok begitu ya. Sama dengan Norwegia, mereka sudah terbiasa berlaga dengan pemain-pemain Eropa begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Pantai Gading menyingkirkan Norwegia ya bukan kejutan juga.
1: Bukan gitu. Kejutan juga. Dan memang, dan bisa jadi dengan di atas kertas itu imbang, bisa jadi akan dipaksa sampai dengan extra adu time penalti. Bahkan adu penalti lagi nih.
0: Iya, iya. Jadi kalau kalau adu penalti ya sudah nasib-nasiban. Jadi saya kira kalau tim-tim yang sebelumnya dianggap sebagai tim yang kuat begitu dan punya potensi buat melaju, ya harus bisa menuntaskan pertandingan selama 90 menit. Tidak ada cerita lagi begitu. Kalau sampai perpanjangan waktu, ya potensi untuk kembali mengakhiri pertandingan dengan adu penalti itu menjadi semakin tinggi begitu.
1: Oke, okay. Dan catatan juga bahwa sejak babak 32 besar ini berlangsung, hampir semua gol penentu itu di ujung pertandingan. Jepang termasuk demikian, padahal sempat unggul, kemudian akhirnya harus mengakui keperkasaan Brazil di babak kedua, ujung-ujung banget itu. Lalu kemudian ada adu penalti, dua kali adu penalti di dua match yang berbeda. Ini pandangannya Bung Kesit, apakah memang kemungkinan ini akan terjadi di match-match berikutnya dengan kekuatan tim yang sudah masuk ke 32 besar ini, Bung Kesit?
0: Iya, dalam pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi begitu ya, saya kira setiap menit itu adalah peluang begitu. Jadi sekecil apapun ya, sependek apapun waktu yang dimiliki oleh siapapun ya dalam sebuah pertandingan itu adalah peluang begitu. Jadi jangan menyerah. Kalau saya berkesimpulan gitu, jangan menyerah sebelum peluit akhir itu berbunyi begitu. Saya kira nggak heran kalau kemudian memang banyak gol yang terjadi di menit-menit akhir di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi ke fase grup misalnya ketika Austria menghadapi Maroko, Aljazair.
1: Oh, kalau itu agak-agak
0: pertanyaan. Nah, makanya artinya apa? Dalam waktu satu menit bisa tercipta dua gol, kurang beberapa detik pertandingan berakhir, gol tercipta. Iya, karena artinya apa? Itu tadi setiap menit itu adalah peluang begitu. Sepanjang pertandingan Anda nggak boleh lengah kan begitu. Anda harus tetap fokus dengan disiplin yang tinggi gitu. Sekecil apapun kesalahan ketika bermain dalam pertandingan yang sedemikian ketat itu bisa menjadi fatal akibatnya.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Bung Kesit, pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang tentu saja nanti akan ada laporan dari reporter kami siaran langsungnya, laporan pandangan mata yang akan disiarkan langsung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan kami akan berbincang mengenai prediksi dan juga review pertandingan dengan pengamat sepak bola Bung Taufani. Bung Taufani, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Ya, Prancis melawan Swedia. Apakah akan ada kejutan lagi? Ini kita melihat kemarin ada dua raksasa Eropa yang gugur ya, secara mengejutkan dari lawan-lawannya. Dan sekarang Prancis ini juga jagoan, salah satu kandidat juara dunia. Namun melihat dua pertandingan kemarin, ini membuat kita jadi curiga juga, jangan-jangan Swedia bisa memberikan perlawanan sesengit Maroko dan Paraguay. Bung Taufani, bagaimana Anda melihatnya pertandingan ini?
1: Ya, dari pertandingan-pertandingan yang sudah dari babak 32 besar, kita tahu banyak kejutan-kejutan terjadi. Namun saya rasa untuk kali ini Prancis harusnya bisa mengantisipasi, karena lain cerita dengan apa yang dialami oleh Jerman dan Belanda, lawan yeah. yang dihadapi itu dari lain benua. Tapi di sini Prancis dan Swedia yang akan dihadapi Prancis, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa. Seharusnya di atas kertas Prancis sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa dibuat oleh Swedia.
0: Ya, Prancis menjadi juara di grup I dengan mengantongi 9 poin sempurna ya. Dan di laga terakhir yang seharusnya Prancis sudah dipastikan lolos pun tetap memainkan pemain intinya. Sementara Swedia ini merupakan salah satu dari peringkat 3 terbaik berasal dari grup F yang satu grup dengan Belanda dan Jepang. Sejauh ini Anda melihat Swedia ini walaupun dari peringkat 3 terbaik, namun dari kedalaman skuad dan juga pemain-pemainnya ini gak sembarangan ya. Ada Gyökeres dari Arsenal, Elanga di Newcastle, dan juga Alexander Isak di Liverpool. Apakah ada potensi striker-striker mereka ini bisa kemudian mencuri gol ke gawang Prancis, Bung Taufani?
1: Ya, tentu saja potensi dimiliki. Satu nama yang belum disebut tadi ada Victor Gyökeres. Kita tahu di Arsenal juga cukup legit namanya. Namun saya rasa yang akan menjadi ancaman tentu Elanga, karena dia rajin mencetak gol, tidak pernah absen dari dua pertandingan terakhir yang dijalani oleh Swedia. Seluruh gol diciptakan oleh Elanga, yang saya rasa harus diantisipasi oleh barisan pertahanan Prancis jika tidak ingin mengalami kejutan seperti raksasa-raksasa lainnya.
0: Dan pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk memberikan prediksi terkait pertandingan ini ya, Prancis melawan Swedia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, kita terima pendengar dulu, boleh ya Bung Taufani ya? Oh. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya nih pertandingan Prancis-Swedia?
2: Saya percaya dengan permainan Prancis sempurna. Permainan Prancis memang tidak perlu dilakukan lagi. Tapi saya saat ini saya mendukung Swedia.
0: Wah, kenapa ini malah dukung Swedia?
2: Ya, karena kalau kita melihat yang sudah-sudah itu kan ternyata serangan-serangan yang begitu sempurna kadang tidak bisa dijadikan jaminan untuk gol gitu. Jadi saya yakin kalau pemain-pemain yang belakang bisa menahan serangan, insya Allah itu bisa akhirnya bisa menang, menikmati kemenangan juga gitu mas.
0: Oke, kalau begitu skornya ada
2: 2-1 untuk Swedia.
0: 2-1 untuk Swedia. Baik Mas Arwi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Mas Arwi. Kita ke Wajo, ada Pak Oku. Selamat pagi Pak Oku.
3: Selamat pagi Bung Sabir. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Oku. Silakan Pak Oku.
3: Kalau menurut saya ini artinya Swedia dengan Prancis artinya ya boleh dikatakan Perancis kan apa namanya pemain bintang. Hmm. Tapi intinya di sini harus kita menghargai juga lawan. Jadi biarlah saya kasih saja untuk Perancis prediksi saya 1-0
0: 1-0 untuk Perancis. Baik Pak Ku, sehat selalu Pak Ku, terima kasih. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat pagi Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Haryono. Gimana ngelihat Prancis Swedia ini? Kira-kira siapa yang menang?
4: Nah ini kalau dari agresif permainan ya. Yeah. Ini mungkin kemungkinan besar nih Prancis ini. Jadi Swedia itu mungkin ya permainannya gitu aja. Mungkin kualan lawan Prancis ini. Dembele itu sulit. Untuk apa dipatahkan gitu sulit kalau ada peluang pas lu masuk.
0: Ya.
4: Yeah. Masalahnya saya dukung, jadi ini dukung Prancis bisa lah 2-0
0: 2-0 gitu.
4: Ya 2-0 atau 3-1 gitulah 2-0 okay. Bisa.
0: Baik Pak Haryono, terima kasih. Iya jaya. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
5: Pagi Mas Fajar, Pak Taufani.
0: Iya yeah, saya Sabil.
5: Tapi ya.
0: Yeah, silakan Pak Roni prediksinya.
5: Kalau menurut saya Prancis itu ano karena Prancis dengan performa yang stabil dan kemudian poin menurut saya sih Prancis akan mendominasi dan 90 menit lah nggak usah pakai perpanjangan waktu.
0: Yeah.
5: Karena dia sendiri dia kan peringkat ketiga kan.
0: Yeah.
5: Dan peringkat atas-atas sebelahnya sama Jepang udah pada pulang gitu. Gitu aja.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Roni, terima kasih prediksinya. Jaya. Banyak yang menjagokan Prancis juga nih Bung Taufini dan menyebut bahwa ya Prancis akan mendominasi pertandingan. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga, Bung Taufani?
1: Ya, karena sejauh ini Prancis memang tampil cukup meyakinkan. Didier Deschamps langsung tancap gas dari awal penyisian babak grup. Kita lihat kemenangan-kemenangan meyakinkan diraih Prancis. Di setiap pertandingannya setidaknya ada 3 gol yang mereka ciptakan. Sehingga ada 2 nama yang menonjol masuk dalam daftar persaingan top skor. Kita tahu ada Kylian Mbappe sang mega bintangnya bersama Ousmane Dembele dengan torehan sama-sama telah menciptakan 4 gol sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, Ousmane Dembele telah mencetak 4 gol dan Prancis secara keseluruhan 10 gol hanya kemasukan 2. Ini agresivitas Prancis ini sangat luar biasa, strikernya begitu tajam. Apakah di babak pertama Anda melihat Prancis akan bisa menciptakan gol, Bung?
1: Iya, kemungkinan besar akan menciptakan gol, namun seperti yang tadi juga sudah disinggung, kita bisa menganggap remeh Swedia, apalagi dengan pelatih Graham Potter-nya ini yang sudah biasa menangani dalam tanda kutip tim-tim mediocre yang memang mengedepankan disiplin bertahan. Saya rasa Prancis juga tidak akan mudah, ditambah dari susunan pemain yang sudah diturunkan ada setidaknya 5 pemain bertipikal bertahan yang tentu akan merepotkan Prancis untuk mendapatkan celah nantinya.
0: Baik, Bung Taufani, kita sapa lagi pendengar ini yang sudah menunggu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
6: Selamat pagi Bang.
0: Iya, bagaimana Pak Wibi prediksinya?
6: Saya menjagokan Swedia.
0: Oh, Swedia. Kenapa dukung Swedia?
6: Ya, saya ingin ada negara baru jadi juara. Jangan cuma itu-itu saja jadi juara.
0: Bosan lah. Skornya berapa?
6: Ya, tidak usah muluk-muluk. 1-2-0 untuk Swedia.
0: Oke. Baik, Pak Wibi. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Tanjung.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil dan Bung Teomani.
0: Ya, jaya Pak Tanjung, silakan.
7: Ini di tengah satu nih banyak ya, ada 4 pertandingan ya, sampai jam 23 malam nanti. Asik. Saya milih Prancis deh, 2-1 untuk Prancis ya.
0: 2-1 untuk Prancis ya.
7: Mudah-mudahan ini Eropa masuk lah, ini Eropa belum ada yang masuk nih. Amerika sama yang masuk ini Eropa sama Eropa ya. Mudah-mudahan Eropa lolos satu-satunya, entah Prancis atau Swedia. Oke, untuk Bung Fani dan Bung Sabil, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Jaya Pak Tanjung. Ya, Eropa sudah ada yang lolos, Norwegia ya tadi baru saja mengalahkan Pantai Gading. Pak Bram di Jakarta, selamat pagi Pak Bram.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Tovan ya.
0: Ya,
8: Jaya Pak Bram. Kalau saya,
0: ya
8: Swedia kalau saya.
0: Oh, dukung Swedia juga. Alasannya
8: iya,
0: apa?
8: Biar minimal 3-0.
0: Nah, ini kenapa nih alasannya nih?
8: Ya itu keyakinan saya aja.
0: Keren sama kayak sebelumnya biar ada yang baru.
8: Iya.
0: Baik kalau begitu Pak Bram.
8: Minimal 3-0.
0: 3-0 untuk Swedia. Baik, terima kasih Pak Bram.
8: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Bram. Terakhir kita ke Sorong ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Udah terbit matahari di sana ya?
9: Pagi, masih pagi.
0: Oh, masih pagi juga. Belum ada matahari. Ya, silakan. Selamat
9: pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Daniel. Ya, silakan.
9: Ini untuk saya.
0: Hah?
9: Kalau teman-teman Prancis sudah disamakan dengan individunya Jerman dan Belanda karena skill individu dari pemain Prancis semuanya di atas rata-rata seperti pemain Amerika Latin. Jadi sebentar Mbappe, Barcola dan Bale cetak gol dan hujan gol. Itu menurut saya sebentar 5-1 tidak 4-1 begitu.
0: Oh, 5-1 atau 4-1 ya. Mendukung Prancis ya Pak Daniel.
9: Ya.
0: Terima kasih, salam olahraga. Dan ya, ada Bu Indra ternyata di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
10: Selamat pagi Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra dukung siapa nih Bu?
10: Itu dia. Tadi kan mendengarkan komentar baik dari Bung Sabil dan Bung siapa tadi?
0: Taufani.
10: Ya, bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan begitu ya. Tapi dulu-dulu gitu bisa kan udah cukup bermain imbang saja supaya nanti jadi apa? Jadi runner up group supaya ketemunya dengan itu dulu gitu dengan tidak bertemu dengan juara grup dulu bagaimana caranya supaya apa bisa ya dalam tanda kutip diakali. Tapi kelihatannya sekarang ini belum terfikirkan bagaimana celah-celah untuk mencari demikian. Jadi bermain all out semua.
0: Oke, baik Bu Indra, semua tim bermain all out ya, tidak peduli jadi peringkat berapa atau statusnya apa ya.
10: Betul, yeah. Terbaik yang bisa muncul begitu.
0: Oke, baik Bu Indra, terima kasih. Baik Bung Tovani, ini banyak yang mendukung Prancis sebetulnya secara kualitas, namun ada juga yang mendukung Swedia dengan alasan berbagai alasan ya. Dan ya mungkin Bung Tovani banyak pendengar kita yang masih belum memahami terkait dengan strategi, formasi dan juga daftar susunan pemain yang akan bermain pada malam hari ini atau pagi hari ini. Mungkin Anda bisa jelaskan Bung Tovani formasi, strategi dan juga susunan pemain nanti siapa bermain di mana dan strateginya seperti apa. Mungkin dari tim Prancis dulu Bung Tovani, silakan.
1: Ya, kalau dari Prancis berarti di Dirgen System langsung menurunkan pemain-pemain andalannya. Kita tahu di bawah Mister ada mainan lalu ada di barisan pertahanan ada Quartet, Konde, Upamecano, Saliba dan Lucas Digne. Dia ditambah lagi ada Tchouaméni dan Rabiot untuk penyeimbang di tengah membantu pertahanan dan serangan. Dan serangan kita tahu pemain-pemain agresif dimiliki Prancis ada Dembele, Olise, Barcola dan Mbappe tentunya sebagai ujung tombak. Sementara dari Swedia sebenarnya tidak bisa dianggap remeh, memang mereka mempunyai harapan karena sejatinya ini adalah generasi baru yang memang sudah disiapkan di bawah Mister ada Widel, kita tahu di Derby Country main di Liga Inggris, lalu di barisan pertahanan tentu saja dipimpin oleh Lindelof yang sempat membela Manchester United, sekarang masih berkarir di Liga Inggris bersama Aston Villa. Kemudian di tengah ada beberapa pekerja keras, di situ ada Berbel, salah satunya Ayari yang juga bermain di Liga Inggris dan masih berusia 22 tahun, tentu punya semangat juang muda di sana. Dan barisan depan yang sejatinya merupakan pemain-pemain agresif juga walaupun namanya tidak sebesar yang ada di skuad Prancis, di situ ada Elanga yang seperti saya sudah singgung selalu mencetak gol di dua pertandingan terakhir, ada Alexander Isak, striker andalan dari Liverpool, dan Gyökeres, kita tahu yang salah satu pemain yang sedang naik daun seiring dengan melejitnya Arsenal di musim 2025-2026.
0: Ya, kalau dari head to head sebelumnya antara Prancis dan Swedia, Anda mungkin punya catatan seperti apa riwayat pertemuan mereka, Bung?
1: Ya, seperti yang saya bilang, keduanya sama-sama dari Eropa, karena itu sudah banyak pertemuan terjadi di antara keduanya. Total ada 23 pertemuan. Prancis unggul dengan 12 kali menang, Swedia bisa 6 kali mencuri kemenangan, sementara 5 lainnya berakhir imbang. Jika melihat lebih jauh soal 5 pertemuan terakhir, di situ tetap didominasi Prancis, 4 kemenangan mereka torehkan. Satu-satunya kemenangan yang bisa diraih Swedia dalam 5 pertemuan terakhir terjadi di 2017, saat itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2018. Swedia bisa menang 2-1, dan Prancis kita tahu masih diperkuat oleh pemain era sebelumnya seperti Olivier Giroud yang memang menciptakan satu-satunya gol di kala itu.
0: Ya, kalau melihat tadi Anda sudah jelaskan susunan pemain dan juga formasinya, kalau melihat dari sisi Prancis dengan adanya komposisi seperti ini, apakah mereka akan langsung tampil menyerang dengan keagresifan seperti itu, Bung Tovani, atau mereka akan menahan dulu, lihat-lihat dulu situasinya?
1: Ya, tentu saja saya memprediksi Prancis yang akan mengambil inisiatif lebih dulu menyerang. Jika kita melihat tren yang sudah ditunjukkan mereka di Piala Dunia 2026 ini, Les Blues selalu tancap gas sejak awal. Bahkan di pertandingan terakhirnya itu melawan Norwegia yang kita tahu juga sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar, sudah ada 3 gol di babak pertama yang ketiga-tiganya diciptakan oleh Dembele. Jadi bukan tidak mungkin melawan Swedia nanti mereka akan tancap gas, secara tidak langsung memaksa Swedia tampil lebih dulu menunggu sambil berharap adanya celah untuk melancarkan serangan balik cepat, Ustaz.
0: Iya. Dan dari Swedia sendiri, apa yang harus diwaspadai terhadap Prancis? Mengingat ini 4 striker di depan ya, 4 pemain depannya bahaya-bahaya sekali. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Apa yang harus dilakukan oleh Swedia terutama di lini pertahanannya untuk mengantisipasi serangan Prancis ini, Bung?
1: Ya, Swedia di bawah Sven Graham Potter mengandalkan, di atas kertas mengandalkan 3-4-3, namun kita tahu formasi itu cukup fleksibel ketika bertahan, posisinya menjadi ada 5 pemain bertahan yang mungkin akan didukung 4 pemain sejajar di depannya. Saya melihat di sini ada peran penting Lindelof sebagai pemain senior yang ada di Swedia yang tentu saja punya peran penting di usia 31 tahun memimpin rekan-rekannya, setidaknya barisan pertahanan, untuk tetap fokus menjaga konsentrasi, karena sedikit saja kesalahan bisa menjadi fatal, karena kita tahu Prancis punya banyak pemain yang klinis di depan gawang.
0: Iya, Anda tadi sudah singgung bagaimana Prancis di babak penyisihan grup begitu konsisten dengan setiap pertandingannya tampil baik dan 3 gol minimal dicetak. Sedangkan kubu Swedia ini agak mengkhawatirkan. Memang 7 gol, tapi 7 juga kemasukan. Apa yang Anda lihat dari tim Swedia yang harus dievaluasi pada pertandingan ini, Bung?
1: Ya, Swedia dari 7 kebobolan, 5 diantaranya terjadi saat melawan Belanda. Kita lihat di situ dia seperti terkejut dengan lawannya yang juga sama-sama dari benua Eropa. Tentu itu menjadi pelajaran besar bagi pelatih Graham Potter, karena kita tahu Prancis dan Belanda sama-sama juga dari benua Eropa, begitupun Swedia. Jadi saya rasa pelajaran banyak dipetik di sana. Terlihat setelah kalahan telak yang dialami lawan Belanda, mereka bisa bermain lebih disiplin ketika menghadapi Jepang yang walaupun berasal dari benua Asia punya permainan cukup baik, mengandalkan permainan tim, dan Swedia bisa mengatasi itu semua, tampil cukup baik hingga akhirnya pertandingan berakhir seri di penghujung babak penyisihan grup F, hingga akhirnya Swedia bisa lolos ke babak 32 besar. sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik.
0: Ya, tadi Anda sudah singgung Prancis dengan komposisi yang ada akan bermain menyerang. Bagaimana dengan kubu Swedia, walaupun ini kita melihat ada penyerang-penyerangnya tidak main-main juga, Gyökeres, Isak, dan Elanga. Apakah akan juga terbuka atau menunggu di belakang untuk counter attack?
1: Ya, saya rasa untuk bermain terbuka terlalu berisiko bagi Swedia, karena melawan yang dihadapi kita tahu materi pemainnya sangat baik. Jadi cukup realistis jika mereka lebih objektifnya adalah menjaga rapatnya barisan pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik, karena kita tahu pemain-pemain yang dimiliki, pemain depan Isak, Elanga, dan Gyökeres itu punya kecepatan dalam serangan balik.
0: Baik, Bung, terakhir sebelum kita kick off babak pertama, prediksi Anda untuk jalannya babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
1: Prediksi saya, Prancis mungkin tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan ruang, namun dominasi tentu dipegang oleh Les Blues. Saya rasa keunggulan bisa dimiliki oleh Prancis di babak pertama.
0: Akan ada gol ya di babak pertama ya, dan Anda lebih melihat Prancis yang mungkin melakukannya. Baik, dan kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap di tempatnya masing-masing, dan kick off nampaknya akan segera dimulai. Untuk itu saya akan persilakan kedua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan matanya, yaitu Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Swedia.
0: Silakan, rekan-rekan.
12: Ya, pendengar RRI di... Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari New York,

0: Uruguay.
1: Ya. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir, ya, yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, ya, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja, ya, menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu, ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya.
1: Yeah.
0: Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026, sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu, ya.
0: Yeah.
1: Baik kalau begitu. Waktu panik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Di wilayah kita kan orang Aceh dan tidak ada. Faktor yang pertama, kedua, program pemerintah MDG libur. Ini antara ternak bertelur setiap hari dengan penduduk. Ini kan tidak imbang ini. Pakan itu terus naik tapi telurnya semakin turun.
2: Kita fokus prioritas setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Anggaran yang kemarin silpa kurang lebih 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
3: Jadi kehadiran ayah di dalam keluarga itu salah satu bentuk kebersamaan di dalam keluarga, bahwa mereka merasa diperhatikan, bahwa mereka merasa punya perlindungan. Ini yang perlu diperhatikan oleh, jangan sampai hanya punya pikiran, yang penting tugasku kerja, ngeweni nafkah, sudah tidak itu.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia, Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, peternak ayam petelur di Ponorogo mengeluhkan anjloknya harga telur karena minimnya permintaan di pasaran. Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA APBD 2025. Bupati Madiun menghimbau para ayah agar tidak hanya berperan mencari nafkah, tetapi harus hadir secara utuh dalam kehidupan keluarga. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 1 Juli 2026.

0: Peternak ayam petelur di Ponorogo mengeluhkan anjloknya harga telur karena minimnya permintaan di pasaran. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
1: Peternak ayam petelur di Ponorogo mengeluhkan anjloknya harga telur di pasaran. Kondisi itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Peternak ayam petelur di wilayah Kecamatan Melara, Ponorogo, Ahmad Sarbini mengatakan, saat ini harga telur di kandang Rp18.000 per kilogram. Seharusnya, sesuai harga acuan pembelian HAP yang ditetapkan pemerintah, harga telur di tingkat peternak atau kandang yaitu Rp26.500 per kilogram. Sarbini mengatakan penurunan harga telur disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya dipengaruhi berkurangnya permintaan di pasaran karena tidak ada warga yang menggelar hajatan di bulan Suro atau Muharram. Selain itu, program makan bergizi gratis MBG yang ditiadakan selama libur sekolah juga turut memengaruhi permintaan telur. Akibatnya, produksi telur di kandang mengalami surplus karena minimnya penyerapan di pasaran.
2: Sudah hampir 2 minggu ini terus mengalami turun-turun di wilayah kita kan, orang hajatan tidak ada. Faktor yang pertama, kedua, program pemerintah MBG libur. Ini antara ternak bertelur setiap hari dengan penduduk, ini kan tidak imbang ini. Dan tidak mungkin semua rakyat Indonesia dapat makan telur. Makan itu terus naik, tapi telurnya semakin turun.
1: Sarbini pun terpaksa menjual telur dengan harga murah sekalipun tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Sebab telur tidak bisa bertahan lama jika terus dibiarkan terlalu lama di kandang. Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi atas keresahan yang dialami peternak ayam petelur. Salah satunya mengadakan bazar di setiap kecamatan agar pasokan telur yang melimpah di Ponorogo bisa terserap maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, pendengar, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Ponorogo hingga pertengahan tahun ini mencapai 47% dari total alokasi yang tersedia. Kembali, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dipertahankan Ponorogo hingga pertengahan tahun ini telah menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 47% dari total alokasi yang tersedia. Pupuk subsidi itu disalurkan ke kelompok tani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ERDKK. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP dipertahankan Ponorogo, Tamar Mahara mengatakan, tahun ini total alokasi pupuk yang tersedia sebanyak lebih 64 ribu ton, sedangkan total realisasi hingga pertengahan ini sekitar lebih 30 ribu ton atau 47%. Ia pun meminta petani tidak khawatir karena dipertahankan berupaya mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani, sekalipun total yang diusulkan petani mencapai 87 ribu ton.
3: Untuk kelompok tani yang kemungkinan sambat terkait dengan pupuk bersubsidi kok belum terrealisasi atau tersalurkan, ini sebenarnya kan kita juga selalu memonitoring dan mengevaluasi. Ketika katakanlah di beberapa kecamatan, di 21 kecamatan yang ada di Ponorogo ini kan berbeda-beda masa tanamnya, kemudian masa panennya. Nah, disinilah kita pandai-pandainya untuk menyeimbangkan. Bagaimana menyeimbangkan ketika yang ditanam itu di daerah mana dulu, ya kita berusaha untuk mencukupi, kita support dulu yang lebih dulu menanam lah.
1: Berdasarkan data, tahun ini dipertahankan Ponorogo mendapatkan alokasi 4 jenis pupuk subsidi, yaitu urea sebanyak 33 ribu ton, pupuk NPK 27 ribu ton, kemudian pupuk organik sebanyak 4 ribu ton, serta ZA 6 ton. Dari jumlah itu, pupuk ZA kini serapannya masih nihil karena umumnya digunakan petani tebu. Meski begitu, pihaknya telah berkomunikasi dengan bidang perkebunan dan Kodim untuk melakukan penyerapan pupuk ZA sebagai upaya mendukung program swasembada gula. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD Kota Madiun tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp154 miliar menjadi perhatian serius DPRD. Legislator menilai besarnya dana yang belum terserap menunjukkan masih adanya program yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat. Sorotan ini mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota atas laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD tahun 2025. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan dokumen LPJ akan dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran Banggar sebelum disampaikan kepada fraksi-fraksi untuk penyusunan pandangan umum.

0: untuk tinggal di asrama. Bergeser ke Pacitan, komunitas Pacitan Cerdas Pace menghadirkan sesi parenting pada gelaran Pace Fun Learn edisi ketiga dengan harapan dapat menumbuhkan empati dan keluarga yang sehat di Pacitan. Laporan Angela Rizka.
1: Komunitas Pacitan Cerdas Pace menghadirkan sesi parenting, yaitu sesi khusus untuk konsultasi para orang tua dalam pola pengasuhan anak dalam acara Pace Fun Learn edisi ketiga. Sesi parenting sengaja dirancang oleh komunitas Pace sebagai jawaban atas kebutuhan keluarga di tengah aktivitas yang padat. Sehingga dalam acara Pace Fun Learn tidak hanya anak-anak yang diberi kesempatan untuk belajar dan berekspresi, namun orang tua juga diberi ruang untuk berkeluh kesah dan mendapatkan solusi tentang kesehatan dan pola asuh anak. Orang tua salah satu peserta, Arvani, yang juga ikut dalam acara Pace Fun Learn berharap acara semacam ini dapat kembali digelar di masa mendatang.
2: Keren banget, ini kegiatannya sangat bermanfaat sekali dan saya sangat senang ada acara-acara seperti ini. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih kreativitasnya lebih keren.
1: Sementara itu, co-founder komunitas Pace, Aditya Wibowo, menerangkan para peserta terlihat antusias. Ia juga merasa senang karena banyak orang tua yang hadir dan mendukung penuh anak-anaknya yang beraktivitas tanpa gadget. Pihaknya mengatakan, antusiasme para peserta membuktikan tingginya kebutuhan ruang belajar terbuka di masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal tumbuhnya empati dan keluarga yang lebih sehat di Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melakukan kajian ergonomi dada merak untuk menjaga keberlanjutan reog Ponorogo pasca ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh UNESCO. Eka Wulan melaporkan.
3: Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta bersama Sanggar Tari Kawuloban Tarangin Ponorogo mengadakan kajian ergonomi dada merak pada remaja dan dewasa. Kegiatan serasaian itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan reog Ponorogo pasca ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB UNESCO. Kepala Pengelola Sanggar Tari Kawuloban Tarangin Rizwan Miftahul Aji mengatakan, kajian ergonomi dada merak itu merupakan program dari pasca sarjana UGM. Menurutnya, dada merak menjadi salah satu properti penting dalam reog. Kajian ergonomi itu diantaranya berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, dan efisiensi karena dada merak tersebut digunakan oleh pembarong.
4: Ergonomi itu berkaitan tentang kesehatan, kenyamanan, kemudian efisien dada merak tersebut bisa digunakan oleh seorang pembarong, memperhatikan tentang mulai dari proses tahap bagaimana berlatih, kemudian resiko-resiko yang harus dihadapi ketika menjadi pembarong. Nah, ini kupas banyak hal sekali, artinya pendekatan ilmunya bukan hanya tentang pendekatan ilmu tentang karakter, estetika, ataupun itu berkaitan dengan visual, namun ini juga pendekatannya mengarah ke kesehatan juga, bagaimana kesehatan para pembarong itu juga wajib diperhatikan.
3: Miftah Sapanakrabnya mengungkapkan, anak muda khususnya remaja harus melek atau memahami seluk-beluk reog Ponorogo, mulai fungsi pelestarian, kekaryaan, hingga unjuk keterampilan. Ia dari Sanggar Tari Kawuloban Tarangin terbuka untuk siapapun termasuk UGM untuk bersama-sama berdiskusi dan berbagi ilmu tentang seni. Ia berharap pasca serasian ini ada tindak lanjut dari para pembarong untuk lebih mengetahui makna, filosofi, dan fungsi dadak merak. Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mendukung penuh dan mengapresiasi adanya forum diskusi tersebut. Hal itu merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pelestarian kesenian reog khususnya di Ponorogo. Seperti diketahui, kajian ergonomi dadak merak di Ponorogo itu menghadirkan narasumber dosen pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa UGM, Dr. Kilono Lastro Simatupang, serta Rizwan Miftahul Aji. Kemudian tiga pembicara dalam diskusi tersebut yaitu pembarong senior Nur Samsi, pengrajin reog Ponorogo Kinanjar Heru Cahyo, serta pembarong remaja yakni Rizky Diva Pratama. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat ekosistem kebudayaan dan regenerasi reog Ponorogo. Menurut Kofifa, reog Ponorogo bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan identitas budaya Jawa Timur yang syarat nilai keberadaan.

Kenian, ketangguhan, gotong royong, kreativitas, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Karena itu, Kofifah menilai pelestarian reog harus terus diperkuat melalui pembinaan, regenerasi, serta pemberian ruang kreativitas bagi para seniman, khususnya generasi muda, agar kesenian tradisional tetap hidup dan dicintai lintas generasi. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, budaya tradisional justru dinilai memiliki peran strategis sebagai penanda jati diri bangsa sekaligus sumber pembentukan karakter masyarakat. Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menegaskan, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui upaya menjaga warisan yang telah ada, tetapi juga harus membuka ruang yang luas bagi kreativitas, inovasi, dan regenerasi agar budaya tetap relevan, dicintai, dan mampu menjawab tantangan zaman. Lebih lanjut, Kofifah mengajak pemerintah, seniman, akademisi, komunitas budaya, hingga masyarakat untuk terus memperkuat ekosistem kebudayaan. Menurutnya, budaya bukan hanya aset warisan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan daerah, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Peternak ayam petelur di Ponorogo mengeluhkan anjloknya harga telur karena minimnya permintaan di pasaran. Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA APBD 2025. Bupati Madiun menghimbau para ayah agar tidak hanya berperan mencari nafkah tetapi juga harus hadir secara utuh dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Anda bisa menyimak informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara adalah Hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Perpres Nomor 11 Tahun 1946. Adapun peraturan tersebut menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional. Kepolisian bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara, yaitu Presiden.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun, sudah 3 harian ini ya, atau 2 harian ini tuh kalau Anda melihat ya, atau Anda termasuk yang posting juga di media sosial milik Anda ya, minimal itu adalah story di WhatsApp Anda, itu adalah tentang perubahan suhu ya, yang luar biasa. Ada yang di daerahnya itu 19, ada juga yang 17 ya, 17 derajat Celcius ya. Bisa dibayangkan kondisi dinginnya sangat luar biasa ya. Jadi ketika pun Anda berada di dalam rumah ya, tidak begitu dingin, tapi begitu keluar rumah, aduh rasanya luar biasa dingin ya. Oke, di pagi hari ini kita akan cross check ya, kondisi semacam ini kira-kira bakal terjadi berapa lama untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Kalau Madiun aja kita rasa sudah 20 derajat Celcius, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah Magetan ya? Atau yang sedang naik gunung pastinya merasakan sangat luar biasa dinginnya. Kita akan cross check dalam segmen info cuaca bersama BMKG.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
3: Yang harus diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Kota Rokto ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Saya sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Juanda, Mbak Tria. Selamat pagi, Mbak Tria.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Mbak Tria, di Madiun suhunya itu ada yang posting itu dari screenshot di handphonenya ya, itu sampai dengan 20 derajat Celcius. Apakah memang dengan kondisi cuaca yang 20 derajat Celcius untuk Madiun?
5: Iya, Mbak. Jadi untuk Madiun dan Kota Madiun diperkirakan suhunya hari ini tuh berkisar antara 20 hingga 20 derajat Celcius. Hal ini itu berkaitan dengan yang biasanya orang-orang sebutnya bedidding ya, Mbak.
0: Okay, baik.
5: Bedidding ini kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dibandingkan normalnya, dan memang merupakan karakteristik pada musim kemarau. Jadi memang bedidding ini selalu terjadi di saat musim kemarau.
0: Yeah. Baik. Dengan suhu yang 20 derajat Celcius ini diperkirakan sampai kapan kita beradaptasi dengan cuaca yang dingin atau bedidding seperti ini, Mbak Tria?
5: Untuk bedidding sendiri bisa terjadi selama musim kemarau itu sampai September. Tidaknya umumnya terjadi di bulan Agustus, Mbak.
0: Baik, jadi Agustus diprediksi bisa lebih dingin lagi?
5: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang masyarakat harus beradaptasi gitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Nah, berarti kalau sekarang ini terupdate kan kisaran 20 derajat Celcius ya. Berarti ya, Agustus ini bisa lebih dingin lagi, bisa lebih rendah lagi nih cuacanya.
5: Iya, Mbak. Bisa lebih rendah lagi, apalagi untuk wilayah pegunungan
0: Baik.
5: Atau dataran tinggi.
0: Baik. Puncak atau kondisi yang paling dingin itu kira-kira terjadi pada jam-jam berapa? Apakah dini hari ataukah menjelang pagi? Karena saya tadi sempat ngecek ya di aplikasi cuaca di handphone, itu kisaran subuh itu menjadi puncak dari dinginnya Madiun gitu.
5: Ya, biasanya untuk puncak dinginnya subuh terbaiknya itu berada pada dini hari, Mbak.
0: Dini hari, baik.
5: Ya.
0: Baik, kisaran jam berapa? Jam 2, jam 3 gitu.
5: Biasanya sekitar antara jam 1 sampai jam 3 dan akan meningkat seiring dengan mulai ini munculnya matahari ya.
0: Oke, baik. Sejauh ini untuk wilayah di Jawa Timur yang terdingin ya, paling dingin ini terdeteksi oleh BMKG di daerah mana, Mbak Tria?
5: Untuk yang paling dingin berada di Kota Batu, Mbak.
0: Di mana?
5: Batu.
0: Oh, di Kota Batu ya. Di Kota Batu bisa sampai berapa derajat Celcius nih?
5: 14, Mbak.
0: 14.
5: Sementara ini.
0: Baik, jadi kalau yang mau berwisata ke daerah Batu, nginep di sana juga adaptasi gitu ya dengan cuaca yang 14 derajat Celcius. Kalau daerah Magetan kira-kira berapa nih? Karena kan termasuk juga daerah pegunungan nih.
5: Iya. Untuk Magetan sendiri kami prediksi pada hari ini suhu berkisar antara 20 sampai 20 derajat Celcius.
0: Baik. Jadi hampir sama lah ya dengan yang ada di Madiun gitu ya. Oke, Mbak Tria, Juli, Agustus, September ini menjadi puncak dari kemarau dan masyarakat adaptasi dengan cuaca yang dingin atau berdinding ini. Nah, apakah kira-kira tidak akan ada hujan yang mungkin turun? Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat kita dikagetkan tiba-tiba ada hujan yang turun nih di wilayah Madiun.
5: Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk musim kemarau sendiri itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, tetap ada potensi hujan, namun biasanya sifatnya lokal dan curah hujan sendiri lebih rendah dibandingkan pada saat musim hujan.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Baik, Mbak Tria, terakhir secara keseluruhan untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Madiun seperti apa?
5: Untuk perakiraan cuaca wilayah Madiun saat ini diperkirakan akan cerah dari pagi hingga malam hari dengan kelembapan berkisar antara 56 sampai 91% dengan angin dari arah tenggara dan kecepatannya angin dari arah timur laut dengan kecepatan 9,2 km/jam.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Tria untuk update informasi cuaca dan juga pengetahuannya untuk para pendengar ya. Memang harus adaptasi Juli, Agustus, September dengan cuaca dingin. Dan tentunya Agustus nanti diprediksi bakal lebih dingin dari yang sekarang ini gitu ya Mbak Tria ya.
5: Iya.
0: Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas Mbak Tria.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati. Tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu Itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Peringkat program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Banyak yang merasa bahagia gak sih di awal bulan, di kali ini ya, 1 Juli 2026. Sempat kemarin mungkin agak loyo-loyo gitu ya, karena akhir bulan, tapi semoga hari ini tambah semangat lagi gitu ya pendengar. Peringkat informasi harga pasar juga akan Sati hadirkan untuk Anda ya. Kita akan melihat rata-rata harga di pasar Kabupaten Magetan ya. Kalau untuk beras komoditas premium ya, komoditas beras premium, nampaknya untuk yang satu ini stabil ya, dari beberapa waktu yang lalu agak lama gitu sempat terjadi kenaikan, tetapi sangat stabil sampai dengan sekarang ini. Kalau untuk beras premium terpantau pada harga 14.900, untuk yang medium terpantau kisaran harga 13.200 pendengar. Harga gula terpantau pada harga 16.800. Kalau untuk minyak kita itu di atas HET gitu ya, sudah kalau HET-nya 15.700, tetapi minyak kita itu 16.500 pendengar. Jadi kalaupun Anda mendapati harga yang lebih dari HET ya, karena memang rantai pasokannya itu kan melalui beberapa distribusi ya, dan setiap distribusi pastinya juga mencari untung nih ya, otomatis sampai ke tangan konsumen harganya juga up gitu ya. Tapi sekarang ini kalau Satya lihat ya, minyak goreng itu kan banyak sekali yang mereknya macam-macam gitu ya. Tinggal kita menyesuaikan dengan budget. Ada yang isinya itu nggak sampai 1 liter alias 800 mili ada. Ada yang 900 mili pun juga ada. Kalau kemasan besar gitu ya, yang biasanya kita beli kan ukurannya 2 liter gitu ya, itu sekarang aja sudah ada yang 1,8, ada yang 1,5 liter. Jadi kayaknya kalau untuk urusan ini kita tinggal menyesuaikan budget gitu ya. Tapi kalau Anda sudah pada satu merek tertentu sudah paten, pastinya juga sudah tahu gitu ya bahwa merek ini misalnya itu hanya mengeluarkan produk yang ukurannya itu 1 liter dan juga 2 liter ya. Tergantung dari Anda sesuai dengan kebutuhan dan juga budget ya, yang pastinya dalam membeli minyak goreng. Kalau untuk daging sapi stabil pendengar, kisaran harga Rp125.000 untuk 1 kilogramnya. Harga daging ayam itu ada penurunan ya, Rp29.000, ini terupdate oleh Siska Perbapu Jatim. Kalau harga telur ayam pun juga demikian ya, tidak hanya kabar dari Ponorogo ya, yang tadi juga sempat Anda dengar mungkin ya di Ponorogo di Warta Pagi tadi ya, bahwa peternak ayam petelur di Ponorogo itu mengeluhkan anjloknya harga telur karena minimnya permintaan di pasaran ya. Sudah 2 minggu ini katanya harganya turun. Kalau Anda dapat harga berapa pendengar? Karena rata-rata harga di pasar Magetan itu terupdate ya, harganya itu Rp23.000. Biasanya kalau standarnya berapa sih? Katanya sih kalau untuk harga yang pas ya bagi peternak ya dan juga konsumen itu enggak terlalu apa ya, mahal. Itu katanya harga Rp28.000. Tapi kalau pas harganya murah kayak gini, siapa sih yang enggak suka gitu ya? Borong biasanya ya, tapi harus juga pandai-pandai nih dalam menyimpan telur ya. Jangan sampai telur yang dibeli walaupun labelnya dengan harga yang murah ya, mumpung murah, tetapi kita nggak pandai menyimpannya, malah justru nanti jadi busuk gitu ya misalnya. Kalau untuk komoditas cabai merah keriting terpantau pada harga Rp34.000, cabai merah besar pun pada harga yang sama. Harga cabai rawit merah kisaran harga Rp42.000. Harga bawang merah ini masih bertengger di atas harga Rp40.000-an, Rp43.000 di Magetan, sedangkan untuk bawang putih kisaran harga Rp32.000 untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya pendengar. Oh iya, terima kasih ya, hingga saat sekarang ini Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Jaga semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini, dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami juga masih akan hadirkan siaran langsung ya Piala Dunia. Kalau hari ini nanti ada pertandingan antara kesebelasan Meksiko yang melawan tim dari Ekuador ya, jam 8 hingga kisaran jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda tetap mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Madiun.
1: Demikian info harga pasar.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengawaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz,